0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
2: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
3: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya, ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
1: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
4: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara, sebagai aktif bisnis, saya boleh bicara, segala macam. Juga teman-teman ada tanyakan
5: isu. Isu apa aja yang diperintahkan? Isu apa aja yang dipetakan?
4: Ya, semua isu yang lagi

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercapai. Tetapi dividen...
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercapai. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Nusantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Nusantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Nusantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Nusantara ke kas negara. Dividen Nusantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Nusantara itu dividen itu untuk diinvestasi. Dan Nusantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dan dua-duanya negara. Jadi kan Nusantara negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras, 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling di daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pada grup pagarnya ya, pasti mendapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira-kira tinggal lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkani, bupati boleh lapor berkani ya, pasti akan mendapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan.

0: yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
1: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu ini, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
0: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intern. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya, menurut
0: menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
7: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
6: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samar ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Polantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, informasi berikutnya pendengar, yaitu mengenai harga barang pokok pasar. Pantauan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan pada hari Jumat 9 Oktober 2026. Diawali dari harga beras. Untuk beras naga per kilogram yaitu Rp19.000, beras lahap Rp11.000, beras nusantara Rp18.000, telur, beras telur emas Rp15.000, beras bulog SPHP Rp13.100 dan beras kita premium bulog Rp15.400. Untuk gula pasir kristal putih kemasan Rp20.000 per kilogram, gula merah Rp35.000 dan gula curah Rp20.000 per kilogram. Minyak goreng Bimoli kemasan 5 liter Rp125.000, kunci emas 5 liter Rp110.500, kemudian Bimoli Special Refill Premium 1 liter Rp25.000, Bimoli Non Special Refill 1 liter Rp23.000, Fortune kemasan sederhana di harga Rp24.000, kunci emas 900 ml Rp20.500, kunci emas 1 liter Rp23.000, minyak kita 1 liter Rp15.700 hingga Rp18.000 dan Fortune kemasan refill Rp25.000. Lanjut di harga daging ya, daging sapi segar per kilogram Rp170, daging ayam broiler Rp42.000, daging ayam kampung Rp100.000, daging ayam beku broiler Rp37.500 dan daging sapi beku Rp120.000. Telur ayam boiler sedang per piring Rp60.000, telur ayam boiler per butir Rp2.000, telur ayam kampung Rp3.000 dan telur bebek Rp4.000. Susu kental merek Bendera kemasan 375 gram Rp14.000 dan merek Indomilk Rp13.000. Untuk susu bubuk Denko 400 gram Rp53.000, SGM Rp42.500, merek Bendera Rp47.400 dan merek Indomil Rp40.500. Jagung pipilan per kilogram Rp12.000 dan jagung pecah Rp12.000. Garam kasar per kilogram Rp10.000, halus Rp5.000, tepung terigu ecer 1 kilogram Rp12.000, kemasan segitiga biru Rp14.000 dan Indomie rasa kari ayam perbungkus Rp3.500. Untuk harga cabai merah besar Rp70.000, cabai hijau besar Rp65.000, kemudian cabai keriting Rp75.000, cabai tiung kapal Rp130.000 dan cabai rawit hijau di harga Rp100.000, untuk tiung kampung Rp150.000. Bawang merah Rp38.000 dan bawang putih Rp35.000. Kacang-kacangan, kacang hijau Rp35.000, kacang tanah Rp42.000, kacang kedelai Rp14.000 dan minyak tanah per liter Rp16.000. Untuk sayur mayur, ketela pohon Rp8.000, kentang Rp20.000, kol Rp23.000, tomat Rp20.000, wortel Rp25.000, kangkung perikat Rp5.000, bayam perikat Rp5.000, kacang panjang perikat Rp5.000, sawi sendok perikat Rp5.000, sawi manis perikat Rp5.000, sawi putih biasa perikat Rp5.000 dan sawi putih per kilogram Rp25.000. Untuk harga ikan sendiri, ikan asin teri kecil per kilogram Rp120.000, ikan asin teri besar Rp60.000. Ikan bandeng Rp20.000, ikan layang Rp25.000, ikan tongkol cekalang Rp35.000, ikan kakap merah Rp65.000, udang ukuran sedang Rp40.000, mujair Rp25.000, ikan kembung Rp35.000, ikan bawal Rp60.000 dan ikan tuna Rp45.000.
Demikian mendengar informasi mengenai perkembangan harga barang pokok pasar, pantauan dengan usaha kecil dan menengah dan perdagangan pada hari Jumat 9 Oktober 2020. Selanjutnya adalah lagu dari Hi-Fi dengan Jatuh Bangkit Kembali.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Maaf ya, panggilan terakhir.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Halo RRI edisi Jumat 9 Oktober 2026. Selamat mengikuti.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Halo, selamat pagi pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia Tarakan dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Halo RRI hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026. Bersama saya Andi Muhammad Rizal.
1: Dan saya Rikita Bayu, tentunya kurang lebih hingga 1 jam ke depan ya, hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami menemani Anda untuk menyampaikan mungkin ada unek-unek ataupun keluhan ataupun keresahan ya mengenai fasilitas-fasilitas publik ataupun juga pelayanan-pelayanan yang masih dirasa belum maksimal ya. Dapat Anda hubungi kami di 08215320 9845, ataupun juga bisa berkomentar di kolom YouTube kami di RRI Tarakan Official, ataupun juga dapat WhatsApp di nomor yang sama. Dan juga jangan lupa untuk follow media sosial kami di Instagram ya, ada RRI Tarakan, ada Pro 1 RRI Tarakan, Pro 2 RRI Tarakan, dan PPID RRI Tarakan ya, karena memang di sana banyak sekali update-update informasi, update-update event dan lain sebagainya.
0: Betul sekali. Kami sapa juga Anda pendengar di Malino yang ikut merilai kita ya di 95,3 MHz, serta di Tanjung Selor di 99,9 MHz dan AM 1350 kHz. Anda bisa dapat bergabung langsung di 0821 5320 9845. Sampaikan unek-unek Anda ya, keluhan terkait mengenai pelayanan publik ataupun infrastruktur yang kira-kira sudah mulai rusak, butuh pembenahan ya, perbaikan, ataupun hal-hal lainnya terkait mengenai permasalahan sosial di sekeliling Anda, bisa Anda sampaikan ke sini. Kita akan coba sambungkan ya, atau menjadi penjembatan ya, konfirmasi ke pihak-pihak terkait untuk langsung minta klarifikasi ataupun konfirmasi agar keluhan Anda bisa langsung terjawab ya, atau mendapat konfirmasi.
1: Iya, dan jangan lupa juga untuk update informasi Anda mendengar dan juga pemirsa di website rri.co.id ya, karena di sana banyak sekali informasi-informasi up to date ya tentunya. Betul. Selain berita daerah, ada juga berita nasional, berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan juga masih banyak yang lainnya. Kita coba langsung bacakan ya, Cel ya. Informasi pada pagi hari ini di rri.co.id/tarakan. Dengan lupa ditunggui, pembakaran bambu kering nyaris hanguskan permukiman warga. Ya, jadi pembakaran sampah bambu kering yang ditinggal tanpa pengawasan nyaris berujung petaka di RT 21 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah pada Kamis 8 Oktober 2026 siang. Kobaran api yang memumbung cepat sempat

0: pukul 11.48 waktu Indonesia Tengah melalui anggota Satpol PP yang bermukim di sekitar lokasi. Proses pemadaman sempat mengalami kendala teknis akibat sempitnya akses jalan menuju titik api yang berada di area lereng. Petugas terpaksa menyambung dan mengular selang hingga sepanjang 150 meter dari armada pemadam. 4 unit armada gabungan dari sektor barat dan Mako PMK dikerahkan untuk memadamkan api. Terdiri dari 2 unit mobil pemadam dan 2 unit lainnya mobil pemasok air. Berkat kesiapsiagaan petugas, api berhasil dikuasai dan proses pendinginan tuntas sepenuhnya pada pukul 12.24 WITA tanpa sempat merembet ke rumah warga. Eko juga menegaskan, keterlambatan informasi sedikit saja dapat berdampak fatal mengingat mayoritas bangunan sekitar terbuat dari material kayu yang mudah terbakar. Ya. Terkait terduga pelaku pembakaran yang dinilai kerap meresahkan warga, pihak Satpol PP dan PMK Tarakan telah berkoordinasi dengan Kasih Tertib Kelurahan Pemusian untuk melakukan penanganan lebih lanjut dan edukasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
1: Iya, ini keteledoran bisa saja mengakibatkan hal fatal ya.
0: Ya.
1: Iya, bagi Anda pendengar dan juga pemirsa mungkin yang akan membakar sesuatu ya, sampah ataupun bekas limbah kebun ya. Jangan lupa ya, tetap diawasi ya kalau ya, memang pengen dibakar. Dan apalagi kalau kita tahu ya hari ini kita masih terik ini ya, masih banyak panasnya ya daripada ya, hujannya.
0: Juga beberapa hari juga ke belakang masih kabut asap mulai tebal kembali ya Cak.
1: Iya.
0: Untuk beberapa hari ke belakang.
1: Iya, dan tentu ya kalau ada melihat hal-hal yang kira-kira seperti itu tadi yang bisa memicu kebakaran, bisa langsung menghubungi di 112 ya. Ya. Di sana akan langsung terkonek dengan comment center ya, ya, dari pemerintah Kota Tarakan. Ya, bicara mengenai panas yuk, kita juga akan update informasi mengenai bagaimana cuaca kita hari ini dan beberapa hari ke depan ya. Ini kita sudah terhubung bersama siapa ini yuk?
0: Ada Noval Kamil Fauzi, forecaster BMKG Cuaca Tarakan. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bang Noval. Halo, selamat pagi, Bang Noval.
2: Iya, halo, selamat pagi, Mas.
0: Iya. Apa kabar pagi hari ini, Bang?
2: Alhamdulillah baik. Di sana gimana, Bang?
0: Alhamdulillah. Untuk cerah, rekan-rekan RR Tarakan alhamdulillah sehat.
1: Waktu. Sehat nih, dan di luar cerah sekali nih, Bang.
0: Cukup cerah. Oke. Bang, mungkin bisa diupdate saja untuk informasi cuaca di Kaltara hari ini, Bang.
2: Baik. Untuk cuaca harian di wilayah Kalimantan Utara, hari ini didominasi oleh kondisi cerah berawan dari pada pagi hingga siang hari. Namun, terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang di wilayah Tarakan pada malam hingga dini hari. Di wilayah Bulungan, lalu potensi hujan ringan sedang di Malinau pada sore hingga malam hari dan di Nunukan pada sore hari. Kemudian, masih terdapat potensi hujan selama 4 hari ke depan di wilayah Kalimantan Utara dengan intensitas ringan sedang hingga tanggal 12 Oktober nantinya. Hal ini terjadi karena masih adanya faktor-faktor meteorologis yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan tentunya di wilayah Kalimantan Utara. Demikian, Mas.
0: Iya, Bang, beberapa hari terakhir kan juga ada lumayan hujan lah, walaupun sedikit-sedikit. Nah, apakah ini mungkin juga telah mengakhiri El Nino atau masih sebenarnya masih dalam rangkaian El Nino nih, namun masih ada hujannya nih atau seperti apa?
2: Baik, untuk kondisi El Nino sendiri di wilayah Indonesia secara umum masih memberikan dampak kekeringan, namun ada faktor global lain seperti gelombang atmosfer yang sedang aktif di wilayah Kalimantan Utara yaitu gelombang Rossby Equatorial, dan juga ada belokan angin dan pertemuan angin di lapisan atas, Mas. Jadi kondisi-kondisi ini membuat wilayah Kalimantan Utara masih rentan terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang.
0: Oke, berarti masih tetap masih El Nino juga. Kalau untuk

0: suhu maksimalnya nih Bang, mungkin kalau panas itu bisa sampai di suhu berapa?
1: Baik, untuk suhu sendiri di wilayah Kalimantan Utara masih cenderung berkisar di antara 30 hingga 32 derajat Celcius.
0: Oke, nah beberapa hari terakhir juga kabut asap ini terpantau di Kaltaran. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ini Bang, mungkin kalau bisa diinformasikan?
1: Baik, untuk kabut asap sendiri memang benar beberapa hari terakhir bahkan hingga hari ini masih terdapat di beberapa wilayah Kalimantan Utara. Nah, hal ini terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yaitu kondisi angin yang telah saya jelaskan sebelumnya, yang mana pergerakan angin ini bergerak dari arah barat daya, sehingga dia membawa kabut asap yang berasal dari wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kemudian juga ada beberapa hotspot yang masih aktif dengan kepercayaan sedang di wilayah Kalimantan Utara dengan jumlah 5 titik hotspot, yaitu di Nunukan dan di Malinau.
0: Baik, untuk mungkin bisa diupdate juga Bang untuk tinggi gelombang dan juga cuaca di perairan nih Bang. Silakan Bang.
1: Baik, untuk tinggi gelombang sendiri di perairan wilayah Kalimantan Utara saat ini cenderung berada pada kategori tenang dan rendah dengan rentang ketinggian dari 0,5 hingga 1,25 meter. Namun masih terdapat potensi hujan yang terjadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sehingga dihimbau untuk para pendengar setia RRI yang beraktivitas di wilayah perairan Kaltara untuk lebih waspada dan memperhatikan kondisi cuaca saat itu.
0: Iya, apakah kabut asap ini juga mengganggu di wilayah perairan, Bang?
1: Gimana, Mas?
0: Untuk kabut asap sendiri, apakah juga mengganggu untuk di wilayah perairan ini, Bang? Atau seperti apa?
1: Oke, untuk kabut asap sendiri masih memberikan pengaruh yang cukup kuat di wilayah perairan dan di wilayah daratan juga, Mas. Jadi merata sebarannya.
0: Oh, oke. Terakhir, Bang, mungkin untuk himbauan BMKG kepada masyarakat dan juga pendengar yang saat ini mendengarkan Halo RRI.
1: Oke, kepada seluruh pendengar setia RRI, kami dari BMKG Tarakan menghimbau untuk selalu mengupdate informasi perakiran cuaca dari kami melalui website BMKG, Instagram BMKG Tarakan, dan tentunya dari aplikasi info BMKG untuk selalu mewaspadai dan melihat cuaca terkini.
0: Baik. Terima kasih Bang Noval atas informasi perkembangan cuacanya ya, sudah cukup panjang lebar dan juga sangat jelas. Terima kasih dan selamat kembali bertugas Bang Noval.
1: Baik, terima kasih kembali Mas.
0: Itu dia ya, tadi Jal sudah diupdate untuk perkembangan cuaca ya.
2: Betul.
0: Di Tarakan dan juga Kaltara ya, memang terdapat asap nih, asap kiriman ya, sepertinya tadi itu di daerah daratan dan juga perairan ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Ya. Tentunya juga mungkin agak sedikit mengganggu untuk aktivitas. Jadi untuk masyarakat ya dihimbau untuk selalu menggunakan masker ketika berada ataupun beraktivitas di luar ruangan ya. Karena memang asap agak sedikit tebal nih untuk beberapa hari belakangan ya.
2: Betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Dan pendengar serta pemirsa ya, kita juga masih menantikan Anda yang ingin bergabung ya bersama kami di Halo RRI. Sampaikan opini Anda ya, komentar maupun pesan terkait mengenai pelayanan publik, silakan ataupun infrastruktur yang kurang memadai ya, sudah butuh penanganan atau perbaikan di 0821-5320-9845.
0: Iya, kita coba kembali bacakan ya informasi mungkin
2: ini
0: sambil menunggu.
2: Dari penjual air keliling ya, yeah, atau penjual air propil, tentu ini dampaknya sangat apa ya, terasa ya. Apalagi warga yang memang butuh air cepat ya.
0: Karena ini masih giliran juga ya.
2: Betul, masih ada penggiliran ya, daerah-daerah yang ada yang dipadamkan, di stop ya, ada yang dialirkan. Masih di rri.co.id dari Tarakan ya, penjual air keliling kebanjiran pesanan sejak distribusi PDAM terganggu. Ini informasinya ya, Penerapan sistem distribusi air bergilir oleh Perumda Tirta Alam Tarakan membuat sebagian warga di kawasan perbukitan memilih membeli air bersih dari penjual air Probil. Salah seorang penjual air di Tarakan, Gaspar, mengatakan permintaan air datang terutama dari masyarakat yang tinggal di kawasan dengan kontur tinggi seperti arah Kampung Bugis, Gunung Bata, dan sejumlah wilayah perbukitan lainnya. Menurut Gaspar, kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan aliran air PDAM untuk menjangkau kawasan yang berada di dataran tinggi. Ia menyebut warga yang masih mendapatkan aliran air PDAM secara relatif lancar cenderung tidak terlalu membutuhkan pasokan air tambahan. Gaspar mengatakan usaha penjualan air yang dijalankannya masih tergolong baru sehingga belum memiliki banyak pelanggan tetap. Meski demikian, ia tetap melayani permintaan warga yang membutuhkan pasokan air bersih. Ia juga menyebut harga air yang dijualnya saat ini belum mengalami perubahan ya, meskipun distribusi air PDAM masih dilakukan secara bergilir. Sementara itu, kondisi distribusi air bergilir masih dirasakan oleh sebagian pelanggan di sejumlah wilayah Tarakan. Pemerintah daerah dan Perumda Tirta Alam sebelumnya juga terus melakukan upaya penanganan untuk menjaga pelayanan air bersih kepada masyarakat. Yeah. Baik, ini kayaknya penjual profil baru ya jadi ya. Dan tentu ada yang lebih senior ya. Nah, ini yang harusnya kita kulik itu harganya ya.
3: Berapa?
2: Kemudian keuntungannya ya.
3: Baik. Dan kenaikannya berapa dari yang biasa yang tidak mati?
2: Apakah air ada kenaikannya? Oke. Baik, pendengar dan juga pemirsa ya, kita akan break sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Tentunya kita juga masih menantikan bagi Anda ingin bergabung ya, silakan di 0821-5320-9845. Masih ada kurang lebih 30 menit ke depan ya. Anda bisa sampaikan unek-unek pesan ya, kritik ataupun opini Anda terkait pelayanan publik, infrastruktur, dan lain sebagainya. Tentunya ya yang menjadi kendala ya, yang menjadi permasalahan sosial juga bisa ya, yang menjadi momok di masyarakat, kita akan coba jembatani dan juga akan teruskan semua unek-unek Anda ke pihak terkait. Daripada Anda curhat di sosial media ya, bagus curhat ke sini saja ya, kita akan coba konfirmasi ke dinas-dinas atau instansi terkait ya, semoga langsung ada tanggapan atau jawaban.
1: Betul sekali, kalau bisa ditambahkan dengan video atau foto ya Cel ya, dikirim di WhatsApp untuk menghindari hoax ya. Untuk tentunya juga bisa kita tinjau nih, oh iya ternyata memang ada lagi terjadi kendala ataupun kerusakan-kerusakan di fasilitas-fasilitas ya.
0: Iya.
1: Dan jangan lupa juga untuk follow di media sosial kami di Instagram di RRI underscore Tarakan, Pro 1 Tarakan dan juga Pro 2 Tarakan serta PPID RRI Tarakan ya. Dan sepertinya sudah ada pesan WhatsApp yang masuk nih ya. Di WhatsApp kita dari Pak Kamarullah di Karangbalik ya.
0: Iya, apakah ini bisa juga ditayangkan ya di YouTube kita?
1: Kita coba lihat ya, dulu
0: nanti ada. Kita akan tayangkan sambil konfirmasi nanti. Ini kita kita coba nonton dulu yuk, mungkin bisa digambarkan yuk.
1: Oke, ini nampaknya di jalan raya ya, terdapat genangan-genangan walaupun sepertinya tidak ada hujan.
0: Jalan Gajah Mada ya kalau tidak salah seperti ini
1: iya.
0: ke Guser.
1: Mangrove. Nah, ini kayaknya dekat-dekat Kopi Kenangan kayaknya.
0: Ya betul, dekat situ atau sebelum kalau kita dari Mangrove ke arah Tarakan Mall ya.
1: Ya, pas mungkin di belakang-belakangnya situ ya. Jadi kita lihat di dalam video tersebut ya, di ini sepertinya cerah ya. Cuacanya cukup cerah, tapi ada genangan-genangan dan juga jalannya terlihat juga bolong-bolong ya Cel ya.
0: Betul.
1: Jadi semakin menambah ketidaknyamanan para pengguna jalan saat melintas.
0: Kalau kita lihat nih, ini kayaknya air dari parit ya yang meluap keluar. Padahal kalau kita tahu yang kita rasa juga ya, kayaknya nggak ada hujan
1: deh. Padahal nggak ada hujan nih.
0: Apakah ini air comberan warga? Nah, ya?
1: Ataukah mungkin paritnya tidak dibersihkan atau seperti apa? Nah,
0: ini sampai meluap ke jalan. Ini kalau wudhu langsung batal wudhunya ya, kalau kena.
1: Terus juga kalau panas biasanya bau tuh kalau air parit ya?
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Ini harus ada penanganan langsung dari pihak terkait.
1: Oke.
0: Dari kita coba teruskan ke instansi terkait ya. Baik, pendengar, bagi Anda yang punya video ataupun foto lainnya bisa ya Anda bagikan ke sini di 0821-5320-9845. Tentunya ada beberapa yang sudah masuk ya, seperti Pak Kamarullah ini yang mengirimkan video.
1: Video yang jelas.
0: Video singkat kurang lebih berapa, 1 menitan tadi ya.
1: Kurang lebih 1 menit.
0: Terkait jalan raya yang ada di Karangbalik.
1: Oke, dan kami juga masih menunggu Anda untuk bergabung di 0821-5320-9845 ataupun juga berkomentar di YouTube RRI Tarakan Official ya.
0: Iya, dan tentunya kewenangan jalan ini biasanya Dinas Pekerjaan Umum
1: SPU, ya.
0: Khususnya Bina Marga biasanya untuk jalan raya. Tapi memang ya masyarakat juga harus tahu bahwa status jalan tuh ada. Ada jalan kota ya, ada jalan provinsi dan juga ada jalan nasional. Kita coba nonton videonya, Anda juga bisa lihat langsung ini pendengar dan juga pemirsa.
1: Kita coba saksikan kembali.
0: Iya, ini dia yang sudah dikirimkan oleh Bapak Kamarullah Jamal melalui WhatsApp kita ya di 0821-5320-9845. Tentu ini butuh penanganan segera ya, karena ini bukan sehari dua hari yuk ya. Sudah berbulan-bulan katanya. Dari Bapak Kamarullah Jamal di Karangbalik mengeluhkan terkait mengenai ini. Ini tentu air parit ya yang meluap ke jalan raya. Dan ini kalau kita tahu ini jalan protokol yang hari-hari mungkin ribuan kendaraan yang lalu lalang di sini ya.
1: Terus juga terlihat juga jalannya juga berlubang ya, Cel.
0: Betul.
1: Selain tergenang juga jalannya juga berlubang nih. Jadi tentunya pasti mengganggu dan juga membahayakan ya, karena sudah tertutup lubang terus digenangi air.
0: Air harus hati-hati.
1: Bahaya ya.
0: justru bahaya ya kalau ada yang laju, wah, kecipratan.
1: Kecipratan juga bahaya.
0: Justru bahaya ya kalau ada yang laju, wah, kecipratan.
1: Kecipratan juga pasti bisa emosi juga orang.
0: Iya.
1: Iya. Dan terima kasih Pak Kamarullah ya sudah mengirimkan ya untuk videonya, jadi bisa ditayangkan dan juga bisa disaksikan.
0: Iya, mungkin bagi Anda pendengar yang sementara di jalan juga ya, melihat jalan berlubang ya, jembatan rusak ataupun lampu penerangan yang sudah mati ya, bisa juga Anda bagikan ke sini. Kita akan coba teruskan ke pihak-pihak terkait.
1: Oke, kita coba mungkin bacakan informasi kembali dari rri.co.id/tarakan, di mana pasca penonaktifan kantor BPJS Kesehatan Tarakan diserbu warga cek keaktifan ya. Jadi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Tarakan diserbu warga pasca penonaktifan kepesertaan penerima bantuan iuran pekerja bukan penerima upah atau PBPU pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sejak 1 Oktober. Kedatangan warga untuk mengecek keaktifan kepesertaannya guna memastikan dapat digunakan mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan Yusef Eka Darmawan mengatakan lonjakan kedatangan warga terjadi setelah adanya penonaktifan sekitar 18.000 peserta PBPU Pemprov Kaltara dari 30.727 peserta yang tidak ditanggung lagi. Sementara yang baru direaktivasi sekitar 12.000 peserta. Selain itu ada juga rencana penonaktifan sekitar 4,1 juta peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan secara nasional pada Desember 2026 mendatang, di mana data tersebut akan langsung diteruskan ke tingkat kelurahan. Ia juga menjelaskan banyak warga kaget karena saat hendak berobat seperti untuk kemoterapi di RSUD Dr. Haji Yusuf SK, kontrol jantung hingga hemodialisa, kepesertaannya tiba-tiba tidak aktif. Ya, Yusuf menegaskan prinsip PBIJK yang ditanggung APBN menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN atau sistem desil. Ketika desil seorang berubah atau dianggap sudah mampu, maka kepesertaannya bisa tergeser dan nonaktif secara otomatis. Untuk peserta yang nonaktif tersebut, BPJS Kesehatan mengarahkan warga untuk tidak langsung panik datang ke kantor BPJS, melainkan manfaatkan layanan Pandawa untuk cek keaktifan terlebih dahulu. Mekanisme baru yang akan dijalankan BPJS Kesehatan akan langsung menyerahkan data peserta nonaktif baik PBIJK maupun PBPU Pemda kepada kelurahan. Selanjutnya kelurahan akan berkoordinasi dengan RT untuk menyampaikan kepada warganya. Jadi ia juga meluruskan pemahaman masyarakat yang masih sering tertukar antara PBIJK dan PBPU Pemda. PBIJK adalah peserta yang iurannya ditanggung APBN. Sementara PBPU Pemda adalah penduduk yang didaftarkan dan iurannya ditanggung oleh APBD provinsi maupun kabupaten kota. Untuk PBPU Pemda, kepesertaannya tidak melihat desil. Pemerintah daerah bisa mendaftarkan warga yang belum tercover PBI APBN. Yusuf berharap dengan adanya data yang sampai ke kelurahan dan RT, proses rektivasi bisa lebih cepat dan warga tidak perlu

0: bolak-balik dari BPJS ke Dinsos. Jika peserta sudah terlanjur di rumah sakit dan nonaktif, cukup melapor ke petugas pengaduan rumah sakit, nanti pihak rumah sakit yang akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. Ia juga menghimbau masyarakat untuk aktif mengecek desil dan aktifan JKN-nya secara berkala, terutama menjelang penyesuaian data desil yang informasinya akan berlaku efektif pada Desember mendatang. Ya. Oke, jadi itu dia untuk BPJS Kesehatan itu sekarang ada dua yang ditanggung BP, APBN dan juga APBD. Jadi dicek-cek saja, sekarang ada dua yang ditanggung BP, APBN dan juga APBD. Jadi dicek-cek saja untuk keaktifannya, kalaupun tidak bisa melaporkan ke RT-RT setempatnya. Untuk informasi tersebut pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id ya. Tentunya di sana ada banyak sekali informasi, mulai dari informasi lokal, nasional, kemudian olahraga, gaya hidup, ekonomi dan juga hukum ya. Di sana juga banyak sekali informasi-informasi luar negeri juga ada. Jadi silakan update informasi Anda di laman resmi kami di rri.co.id.
1: Baik, dan itu tadi ya yang mau kita sampaikan. Jangan panik ya kalau BPJS Anda tidak aktif, bisa langsung melakukan pengecekan di call center yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan ataupun di aplikasi Pandawa ya tadi ya. Atau bisa juga langsung ke kantor ya. Tapi karena ini rame di kantor BPJS Kesehatan ini rame ya, akhirnya ini jadi tentu jadi bahan berita ya. Dan kondisinya memang pasca banyaknya yang nonaktif per 1 Oktober ini tentu membuat panik. Nah, masyarakat jangan panik ya, semua akan dilayani. Tentu kalau mau cepat sekarang kan ada via online ya, bisa lewat aplikasi.
0: Betul.
1: Baik, dan juga pendengar, mungkin bagi Anda yang punya keluhan lain ya, silakan di 0821-5320-9845.
0: Oke, kami juga masih menunggu ya, masih ada kurang lebih 30 menit ke depan ya. Dan juga kembali mengingatkan kepada Anda untuk follow media sosial kami di Instagram ya, di RRI Raskor Tarakan, kemudian ada juga Pro 1 Tarakan, Pro 2 Tarakan, dan juga PPID RRI Tarakan. Untuk mengetahui tentunya akan ada apa aja sih nanti di RRI. Nah, biasanya juga di situ ada informasi-informasi yang update. Kemudian ada juga nanti informasi-informasi bakal ada dialog-dialog apa aja. Nah, jadi diikuti saja, di follow. Yeah. Dan jangan lupa juga subscribe ya di YouTube di RRI Tarakan Official.
1: Iya, kita coba hadirkan lagi satu informasi yuk ya, masih di rri.co.id. Harga cabai rawit ditarakan di Kaltara ya, Kaltara tembus Rp170.000 per kilogram.
0: Makin pedas ya.
1: Iya, ini makan pedas ya.
0: Makin pedas ini harga cabai rawit.
1: Harga cabai rawit di Kalimantan Utara kini mencapai Rp170.000 per kilogram. Kenaikan harga dipengaruhi minimnya pasokan cabai akibat kemarau serta terhambatnya pasokan dari Sulawesi. Maimunah ya mengatakan kondisi tersebut turut mempengaruhi ketersediaan cabai di sejumlah wilayah Kaltara termasuk Tarakan dan Tanjung Selor. Menurutnya petani cabai di Tarakan baru mulai melakukan penanaman setelah hujan turun dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu pasokan cabai di Sulawesi yang selama ini menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan daerah juga belum masuk. Oke, Maimunah juga menyebut Tarakan dan Bulungan merupakan daerah yang memiliki potensi produksi cabai di Kaltara. Namun, pengembangan cabai di tingkat provinsi saat ini menghadapi kendala kewenangan sehingga dukungan terhadap petani belum dapat dilakukan secara optimal. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah mendorong adanya jalur alternatif untuk mendatangkan pasokan cabai dari luar daerah, khususnya Sulawesi. Selain itu, pemerintah juga mendorong pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan pengembangan cabai serta memperkuat kemandirian petani dalam pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah mengingat kebutuhan cabai diperkirakan meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Informasi ini bisa Anda baca di rri.co.id. Iya Bang, mungkin bagi Anda ya pedagang ya makanan ataupun cemilan yang tentu harus memerlukan bahan baku cabai ya, ini mungkin akan terdampak langsung ya.
0: Iya, terutama makanan-makanan yang pedas nih ya. Biasanya tuh yang pakai sambal nih.
1: Betul.
0: Soto, bakso tuh kalau ada sambal.

0: soalnya kan kurang. Jadi ya mungkin semoga bisa kembali normal ya harapannya untuk harga-harga cabai yang saat ini naik ya, dan juga mungkin pasokan dari Sulawesi bisa juga bisa cepat ya.
1: Iya.
0: Jadi bisa kembali menormalkan harga.
1: Ya inilah ada imbauan dari pemerintah juga yuk ya, bagi Anda yang punya rumah, punya pekarangan, bisa dimanfaatkan ya untuk menanam cabai. Ini juga bisa minimalisir ketergantungan Anda untuk berbeli di pasar ya. Anda bisa panen sendiri ya.
0: Ya, sekarang kan banyak ya polybag-polybag gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Bisa ditanam di situ, bisa dimanfaatkan di pekarangan-pekarangan rumah ya.
1: Betul
0: ya. Setidaknya kalau mau makan yang pedas-pedas, bisa petik sendiri.
1: Iya, betul. Selain itu juga bisa sayur mayur yang lainnya ya, yang kira-kira lebih instan, kemudian penanganannya enggak ribet
0: ya. Ya, bisa dimanfaatkan lah untuk di pekarangan-pekarangan ya, ataupun di belakang-belakang rumah. Oke, ya.
1: Iya.
0: Kita coba bacakan kembali ya, informasi ataupun di belakang-belakang rumah. Oke, ya.
1: Iya.
0: Kita coba bacakan kembali ya, informasi dari rri.co.id/tarakan, di mana Kaltara jadi percontohan penerapan pajak kendaraan di atas air. Oke, jadi Kalimantan Utara atau Kaltara menjadi pusat perhatian nasional setelah ditunjuk sebagai daerah percontohan penerapan pajak kendaraan di atas air. Inovasi ini ditinjau langsung oleh tim Kementerian Keuangan bersama tim Skala melalui program Sadar Bermuatan. Kedatangan tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala disambut Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kelas A Tarakan, Sepul Adri dan jajaran. Dalam kunjungannya, tim dari Kementerian Keuangan bersama tim Skala mencari tahu seputar penerapan aturan tersebut yang telah diterapkan setahun terakhir. Kepala UPTD Bapenda Kelas A Tarakan, Sepul Adri menjelaskan bahwa Kaltara merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memberlakukan pemungutan pajak untuk moda transportasi air seperti speedboat reguler dan kapal angkutan barang. Penerapan ini tentu dengan ketentuan diantaranya khusus bagi speedboat maupun kapal di atas 7 gross tonnage atau GT. Jadi saat ini PT Bapenda Kelas A Tarakan terus mendata potensi armada laut yang bisa kenakan pajak ini. Hingga kini tercatat sudah ada 13 unit kendaraan air yang terdata dan melakukan pembayaran pajak secara berkala setiap tahun. Meski belum dibebankan target pendapatan, namun pajak ini dinilai punya potensi memberikan kontribusi bagi pendapatan pemerintah Provinsi Kaltara karena banyaknya armada laut yang beroperasi di Kaltara.
1: Iya. Baik, pendengar dan pemirsa ya, dan juga yang di Malinau mungkin ya, kami sapa Anda juga untuk bisa bergabung. Silakan sampaikan unek-unek Anda terkait mengenai opini ya, pelayanan publik, pesan ya, kritik dan lain-lain, silakan di 0821 5320 9845.
0: Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ya Cal, kita akan break dulu setelah pariwara berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital,

0: Media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak, udah gitu lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi, bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Anda masih mendengarkan Halo RRI. Kirimkan komentar Anda di line telepon 0821-5320-9845 atau di kolom chat YouTube RRI Tarakan Official.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI edisi Jumat 9 Oktober 2026 ya. Tentunya masih ada beberapa menit ke depan bagi Anda yang mungkin ingin menyalurkan ya atau menceritakan keluh kesah ataupun keresahan-keresahan ataupun juga apapun ya yang mungkin Anda rasakan mengenai infrastruktur ataupun pelayanan-pelayanan yang terjadi di masyarakat ya, yang tentunya masih belum maksimal nih ataupun masih banyak kekurangan atau juga kerusakan-kerusakan, dapat Anda hubungi kami di 0821-5320-9845 melalui telepon ataupun juga WhatsApp. Dan juga jangan lupa untuk follow media kami di media sosial, tentunya di Instagram di RRI_Tarakan Pro 1 Tarakan Pro 2 Tarakan dan juga PPID RRI Tarakan ya. Karena di sana akan banyak sekali informasi-informasi up to date ya. Dan juga Cal, masih banyak juga informasi yang ada di rri.co.id ya, yang bisa Anda baca untuk menambah pengetahuan Anda, menambah informasi Anda, karena di sana banyak sekali informasi update ya yang bisa Anda baca setiap harinya. Oke. Ada informasi apa lagi nih Cal dari rri.co.id?
1: Iya, ini terkait mengenai kaum disabilitas mendapatkan keringanan potongan pajak PKB 50%. Iya, pemerintah provinsi atau Pemprov Kalimantan Utara berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif ya. Di antaranya dengan memberikan kebijakan khusus berupa potongan pajak sebesar 50% bagi wajib pajak disabilitas dan kaum rentan. Kebijakan itu pun mendapat perhatian dari tim Kementerian Keuangan dan tim Skala dengan meninjau di kantor Samsat Tarakan pada Kamis kemarin untuk melihat penerapannya. Dua wajib pajak disabilitas dihadirkan untuk menerima manfaat dari program keringanan pajak tersebut. Mereka mendapatkan pelayanan dari petugas Bapenda mulai dari kedatangan hingga pembayaran. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda kelas Atarakan, Saiful Adri, menegaskan bahwa kemudahan dan keringanan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian daerah dalam merangkul kaum rentan, lansia, ibu hamil, serta penyandang disabilitas. Dengan pemberian keringanan ini diharapkan dapat membantu kaum disabilitas dalam pembayaran pajak PKB. Petugas juga siap memberikan pelayanan yang prima. Oke, ini kabar baik ya bagi teman-teman bisa kena potongan hingga 50% ini ya.
0: Iya, bagi kaum disabilitas ya tentunya dapat potongan PKB 50%. Jadi ayo bayar pajak tentunya, jangan sampai terlewat ya, untuk menghindari denda juga. Dan tentunya juga untuk supaya data-datanya juga tetap terupdate ya Cal ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke, kita coba beralih ke informasi berikutnya. Di mana Pemkab Bulungan perluas jaringan internet untuk masyarakat. Oke, jadi pemerintah kabupaten atau Pemkab Bulungan terus memperluas jaringan internet bagi masyarakat, utamanya di sejumlah fasilitas publik. Bupati Bulungan Charwani mengatakan lewat program WiFi Bulungan Hebat 2026, masyarakat sudah bisa mengakses internet gratis di 30 titik. Ia menjelaskan akses internet tersebut tidak hanya berada di kawasan pemerintahan, tetapi ada di berbagai tempat, seperti sekolah, fasilitas kesehatan dan desa, hingga juga ruang publik. Jadi sudah mulai diperluas ya channel untuk kebutuhan akses internet nih di wilayah Kabupaten Bulungan ya. Jadi mungkin masyarakat Bulungan ya mungkin agak kesusahan. Nah, sepertinya sekarang sudah agak terbantu dengan program dari Pemkab Bulungan ya. Dan mendengar informasi-informasi tersebut juga kami kutip dari laman rri.co.id ya. Di sana banyak sekali informasi yang update tentunya yang bisa Anda baca. Oke, kita coba beralih lagi. Ke masih di Bulungan nih sepertinya. Jadi patroli Blue Light Satlantas Polresta Bulungan incar kenal pot brong ya, kenalpot racing nih. Jadi Satlantas Polresta Bulungan mengintensifkan patroli Blue Light pada malam hari dengan menyasar kendaraan yang menggunakan kenalpot bising atau brong. Penertiban ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat di jalan raya. Patroli Blue Light dilaksanakan personel Satlantas Polresta Bulungan pada Rabu malam mulai pukul 22.40 WITA hingga selesai dengan menyasar jalan Kolonel Sutaji dan Jalan Pahlawan. Yonatan menegaskan juga penggunaan knalpot brong bukan hanya persoalan perlengkapan kendaraan, tapi juga berkaitan dengan kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Suara bising kendaraan dapat mengganggu pengguna jalan maupun warga di lingkungan sekitar. Selain menyasar knalpot bising, personel lantas juga memberikan edukasi kepada pengendara agar mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan helm SNI, dan tidak berkendara dengan kecepatan yang membahayakan. Polisi juga mengingatkan pengendara agar tidak mengemudi dalam kondisi berada di bawah pengaruh alkohol. Kondisi tersebut dinilai dapat menurunkan konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Yonatan memastikan patroli bullet akan terus dilakukan untuk mencegah pelanggaran sekaligus menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.
1: Oke, baik. Ini perlu kesadaran berlalu lintas yang tinggi.
0: Berbicara tentang kepatuhan dalam berkendara ya, selain harus menggunakan helm, melengkapi surat-surat, knalpot ya, juga harus standar ya.
1: Betul.
0: Jangan brong ataupun knalpot racing ya, tidak boleh juga berkendara di saat pengaruh alkohol ya.
1: Iya. Dan juga tentunya ya, upaya-upaya seperti ini harus lebih gencar dilakukan ya. Patroli ya, razia dan lain-lain. Ini biar masyarakat juga merasa diawasi.
0: Betul.
1: Karena kalau masyarakat bebas ya, merasa bebas, dia kadang semau-maunya.
0: Koboy.
1: Betul.
0: Informasi-informasi tersebut mengingat tentunya kami kutip dari laman rri.co.id/tarakan ya. Oke. Informasi apa lagi kemudian yang ada dari ini, dari masih dari Bulungan juga ya?
1: Iya.
0: Kejati dalami dugaan cashback dalam kredit 759 miliar rupiah.
1: Oke.
0: Jasaan Tinggi Kalimantan Utara mendalami dugaan adanya pemberian cashback kepada pihak internal PT BRI Agro Niaga dalam proses pencairan fasilitas kredit senilai 759,4 miliar rupiah kepada PT Sebaung Sawit Plantation. Asisten Bidana Khusus Kejati Kaltara Samiaji Zakaria mengungkapkan penyidik telah menemukan indikasi terkait dugaan pemberian cashback tersebut. Namun penyidik Kejati Kaltara masih melakukan pendalaman untuk memastikan bentuk, waktu, dan pihak yang menerima. Ia juga mengatakan penyidik juga belum dapat memastikan apakah dugaan cashback diberikan pada setiap tahap pencairan kredit yang dilakukan secara bertahap. Apalagi pencairan permohonan kredit PT SSP kepada PT BRI Agro Niaga terjadi beberapa tahap dengan nilai yang berbeda. Iya. Selain dugaan cashback, Kejati Kaltara juga mendalami kemungkinan adanya janji pemberian upah kepada pihak PT BRI Agro Niaga dalam proses pemberian fasilitas kredit. Samiaji menegaskan, penyidik tidak hanya memburu proses pencairan kredit, tetapi juga menelusuri penggunaan dana setelah kredit tersebut dicairkan. Penyidik juga masih mendalami dugaan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi maupun untuk memperkaya diri sendiri, termasuk kemungkinan dana digunakan untuk pembelian barang tertentu. Hingga kini, Kejati Kaltara menyatakan belum ada pengembalian dana dari pihak-pihak yang diduga terkait perkara tersebut. Penyidik masih fokus menelusuri aliran dana dan memastikan pihak yang bertanggung jawab.
1: Oke, baik. Pendengar dan pemirsa ya, tentunya juga masih ada kurang lebih 4 menit ya bagi Anda yang bergabung di 0821-5320-9845. Ada banyak hal yang bisa Anda sampaikan ya, terkait mengenai pelayanan publik, ya infrastruktur, ataupun hal-hal lainnya, sampah mungkin ya, yang berserakan, kemudian juga penerangan jalan, ya jalan yang berlubang. Serta kita juga mau informasikan kepada Bapak Kamarullah ya, ini belum ada respon ya, kita sudah coba konfirmasi ke pihak terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum ya, untuk video yang sudah Bapak Kamarullah kirimkan ke kami. Ini kita masih cari terus ya, kira-kira siapa yang akan berkenan dan juga berkompeten untuk menanggapi hal ini.
0: Iya, tentunya semoga bisa segera ya Cang untuk diperbaiki ya, bisa kembali normal juga.
1: Betul.
0: Bisa kembali membuat nyaman ya tentunya untuk para pengendara ataupun masyarakat yang melintas. Karena memang kalau semakin dibiarkan juga tuh semakin rusak juga jalanannya itu pasti. Iya. Ya. Oke, mungkin kita akhiri ya untuk Halo RRI pada edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Kita absen dulu ya. Ada Reni di belakang, ada Hilma, kemudian ada Pinar, Akbar, kemudian ada Bisma, ada Anas, ada Keisha, ada Angga dan juga Cahyo ya.
1: Ya.
0: Teman-teman yang terlibat dalam program Halo RRI kita hari ini.
1: Betul.
0: Terima kasih. Tentunya saya Rigita Bayu.
1: Iya, dan saya Ani Muhammad Rizal ya. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya ya. Salam sehat dan
0: sampai jumpa.
1: Jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Halo RRI.

0: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar tercinta dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Tarakan pada pagi hari menjelang siang ini dengan senang hati sekali saya RV Febrianti ditemani Mas Romanto di meja operator. Kami berdua akan menjadi penyiar dan operator Anda sampai nanti menjelang pukul 3 sore atau pukul 15 ya. Waktu yang cukup panjang ini kita akan berbagi agenda siar seperti biasa, akan hadir musik dan

hari Jumat, aroma-aroma weekend sudah mulai tercium ya. Tapi semangat tetap harus membara dong ya. Walaupun mungkin beban kerja agak sedikit melandai, dan bahkan di antara sebagian tempat kerja itu ada yang menerapkan work from home atau bekerja dari rumah ya. Jadi pastinya suasananya agak sedikit lebih santai. Tapi yang harus tetap bekerja sebagaimana regulasi kerja, sebagaimana pekerjaan-pekerjaan normalnya ya, yang harus dikerjakan dari pagi sampai sore, atau juga yang kerjanya shift-shiftan ya, tetap semangat dong. Masih ada hari-hari lain untuk kita menikmati hari libur ataupun hari di mana kita bisa bersantai ya. Tapi kalau hari ini harus agak sibuk atau bahkan lebih sibuk dari hari biasanya, tetap semangat. Yang penting disyukuri aja apa yang sudah kita terima dan kita jalani ya, karena itulah pastinya yang terbaik. Dan kalau hari ini sehat, nah itu adalah anugerah yang utama. Kalau kita sehat tuh mau ngapain aja gampang, pendengar ya, beda kalau sakit. Jadi kalau hari ini sehat, pekerjaannya sudah terukur, mau ngapain, mau kemana, itu sudah ada schedule ya, bersyukurlah ya, hidup sudah seteratur itu. Ya, secapek-capeknya kerja akan lebih capek lagi ketika kita cari kerjaan, ya kan? Jadi hari ini semangat ya, hari Jumat yang kata orang adalah hari sibuk yang terakhir, karena Sabtu dan Minggu sudah santai. Tapi kalau Sabtu dan Minggu masih tetap harus bekerja, ya it's okay ya, semuanya akan terlewati kan. Dan ya, sebagaimana hari-hari sebelumnya, semua bisa dijalani. Yang penting sehat, yang penting banyak dukungan dari orang-orang tercinta. Oh iya, hari ini juga yang berulang tahun di tanggal 9 Oktober. Selamat ulang tahun ya guys. Semoga sehat-sehat. Segala pencapaiannya yang selama ini disemogakan itu bisa menjadi nyata, bisa menjadi alhamdulillah gitu ya. Tapi kalaupun belum, it's okay ya. Selalu saya katakan, bagi kita mungkin kita pengen yang cepat-cepat. Kita mau doa kita dikabulkan cepat. Tapi bagi Tuhan, bagi Allah ya, waktu itu semata bukan soal tepat, bukan soal cepat ya. Tapi bagaimana ketika Tuhan merasa, oh kamu udah siap, kamu udah mampu. Dan waktu Tuhan itu yang paling benar, paling tepat udah. Dibanding kita yang cuma bisa mereka-reka dengan segala keterbatasan kita ya. Jadi kalau di usia kesekian, oh pencapaian saya masih 40%, 50%, gak apa-apa ya. Semua itu berprogres, semua itu berproses. Dan bersyukurlah kalau Anda masih bisa berproses sampai tahun-tahun mendatang dalam keadaan sehat dan dimudahkan ya. Jadi selamat ulang tahun semua. Semoga di hari ulang tahun ini bisa menebarkan kebahagiaan dan bisa menjadi sumber kebahagiaan juga bagi orang-orang terdekat atau di sekitar ya. Rangkaian lagu-lagu kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sesi musik dan info pagi menjelang siang ini, dari lagu-lagu Indonesia. Dan sebentar kita lihat, kadang-kadang Mas Ai ini menyisipkan satu atau dua lagu mancanegara ya. Oke, jadi untuk pagi jelang siang ini sepertinya semuanya koleksi dari dalam negeri. Oke, dari Malik and the Essentials dengan senang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Mendengar perjalanan kita sampai di menit ke-27 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah ya. Hari ini pastinya akan membawa dinamika tersendiri. Ada yang menjalani hari penuh sukacita, tapi ada juga yang kurang baik. Normalnya seorang manusia dan manusiawi sekali ketika ada mengalami beragam problem ya, yang menjadi satu kebiasaan adalah mengeluh ya. Memang kelihatannya negatif ya, tapi keluhan ini, mengeluh ya, sesekali itu sangat membantu. Ini bisa menjadi cara seseorang untuk melepaskan beban pikiran dan juga sebagai sarana ekspresi emosi yang sedang dirasakan. Misalnya lagi tertekan dengan kerjaan, masalah keluarga, atau juga persoalan sehari-hari ya, lalu memutuskan bercerita kepada orang yang dipercaya, itu bisa membuat seseorang merasa lebih lega. Ini sebagai pengungkapan apa yang dirasakan, dan ini bisa membantu untuk melepaskan emosi dari dalam tubuh sekaligus juga mencari jalan keluar jika beruntung. Tapi yang namanya sesuatu yang berlebihan juga gak baik ya. Kalau sedikit-sedikit mengeluh atau terlalu sering dilakukan, nah ini juga perlu diwaspadai. Karena kalau ngeluh terus tapi tanpa upaya mencari solusi, ini akan menjadi satu jebakan ya. Yang mengeluh ini nanti akan terjebak dalam pikiran negatifnya. Terlalu sering ngeluh ini juga berpotensi memengaruhi hubungan sosial ya. Orang-orang sekitar Anda bisa capek gitu kalau setiap percakapan isinya cuma keluhan, masalah aja gitu ya. Jadi ini memang harus dilakukan secara balance. Ada kalanya seseorang memang harus meluapkan emosinya dengan mengeluh, curhat, dan lain sebagainya kepada orang yang dipercaya. Tetapi jangan terlalu intens, jangan terlalu sering, dan apapun itu jangan terlalu diumbar gitu ya. Karena tidak semua orang juga berada pada hari yang baik untuk bisa menjadi pendengar yang baik. Bukan berarti harus dihindari, tetapi lakukan ini secara berimbang atau ya eksklusif mungkin ya. Karena ada juga tipe-tipe orang yang lebih memilih untuk memelihara aibnya di dalam saja gitu ya, memendam. Orang hanya tahu atau melihat enaknya aja deh, jangan lihat susahnya saya. Gak apa-apa ya, itu pilihan masing-masing. Tetapi yang patut digarisbawahi adalah jika Anda orang-orang yang ekstrovert dan terbiasa untuk mengungkapkan apa yang Anda rasakan kepada orang yang Anda percaya, lakukan ini secara minim saja ya. Jangan terlalu intens karena tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik, dan itu juga tidak sehat karena ya logis aja ya. Ketika kita ada dalam circle pertemanan dan teman kita kerjaannya hanya ngeluh, hanya berpikiran negatif ya. Itu pertemanan yang yakin deh ya, tidak akan orang yang ada yang betah gitu ya dalam pertemanan seperti itu. Malah pertemanan yang dicari itu adalah pertemanan yang bisa konstruktif ya, yang bisa membangun, bisa berpikir positif, bisa berbicara yang positif gitu ya. Jadi circle-nya itu juga nanti terpengaruh gitu. Kalau Anda tahu idiom lama yang mengatakan kita berteman dengan penjual minyak tanah dan penjual minyak wangi itu berbeda ya, di situ ya kita akan ikut wanginya penjual minyak wangi, tapi beda kalau kita penjual minyak tanah, aroma minyak tanah yang akan nempel ke kita gitu kan. Jadi memang circle pertemanan itu mempengaruhi. Nah kalau Anda berada dalam lingkungan yang suportif ya, bersyukurlah. Tetapi itu bukan berarti Anda harus terus mengumbar apa yang menjadi keluhan Anda, karena sekali lagi tidak semua orang mampu untuk menjadi pendengar yang baik terus-terusan, karena semuanya juga memiliki pergumulan masalah masing-masing ya. Jadi keluhan sebisa mungkin ditahan ya, kalaupun harus dikeluarkan itu hanya sesekali dan itu yang sudah benar-benar nyesek aja ya, dan itu pun cari orang yang terpercaya supaya tidak hanya mendapatkan pemahaman tetapi juga bisa mendapat solusi yang membangun. Dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung Patarakan Timur, tadi sudah ada Eksan tak pernah dianggap. Nah, selanjutnya kita ke tukang seblak nih. Mantan anggota kelompok musik tapi sekarang jadi konten kreator dan terkenal sekali dengan resep-resep seblaknya yang selalu inovatif. Rafael Tan, cuma mau kamu untuk Anda.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pengonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

song dari sesi kita musik dan info dari pukul 10 tadi. Kita akan beralih dengan lagu-lagu dari daerah ya, dalam kemasan musik tradisional dan budaya. Kalau saya intip-intip, nanti yang akan hadirin adalah lagu yang disusun Mas Sai dari koleksi lagu-lagu Maluku ini tampaknya ya, Ambon. Baik, kita nantikan bersama musik tradisional dan budaya. Lalu nanti pada pukul 12 kita mempersiapkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari Islamic Center Kota Tarakan Masjid Baitul Izzah.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan teramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Bengkulu, rambai ayam, adalah salah satu senjata asli Bengkulu, pasti tidak dapat ditemukan di provinsi lain di Indonesia. Senjata ini berupa senjata tusuk dengan ujung yang runcing, dengan salah satu sisinya yang sangat tajam. Sebagian masyarakat Bengkulu juga menyebut rambai ayam dengan nama lain, yaitu jembiu. Keunikan rambai ayam terletak pada beberapa ornamen. Selain karena bilah senjata ini melengkung dengan sudut yang kecil seperti taji ayam, sehingga sangat mematikan bila digunakan untuk berkelahi. Rambai ayam juga dilengkapi dengan beragam pahatan pada bagian serangka dan gagangnya.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, Terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain Tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah

Pendengar, kita akan lanjutkan kembali rangkaian lagu-lagu di kemasan program musik tradisional dan budaya yang siang hari ini kami menghadirkan lagu-lagu dari Ambon, Maluku ya. Saat ini kami akan informasikan terlebih dahulu satu informasi untuk Anda, masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya. Baru pulang jalan-jalan atau mungkin ada rencana dinas dan jalan-jalan ke luar negeri dan nanti niatnya akan bawa oleh-oleh? Nah, kalau Anda niatnya nanti akan bawa oleh-oleh setelah pulang jalan-jalan atau liburan atau dinas dari luar negeri, lalu berniat untuk membawa ponsel, komputer genggam, tablet baru dari luar negeri, perhatikan dulu ya. Ada aturan mengenai IMEI, ponsel yang diwajibkan terdaftar secara sah. Nah, mungkin sampai saat ini ada yang tanya, IMEI itu apa sih? IMEI itu nomor identitas unik untuk setiap perangkat seluler agar dapat dipakai di Indonesia. Nah, untuk melindungi hak konsumen dan mencegah peredaran ponsel ilegal, maka pemerintah mewajibkan semua ponsel dari luar negeri itu wajib daftar IMEI. Wajib. Pakai tanda seru ya. Jadi jangan lupa langsung daftarkan handphone atau ponsel Anda ke petugas bea cukai saat baru tiba di pelabuhan atau bandara kedatangan. Tetapi sesuai aturan maksimal cuma 2 unit yang bisa didaftarkan per orangnya. Untuk informasi lebih lanjut jangan ragu, jangan sungkan untuk mampir kunjungi kantor bea cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai Tarakan. Bea Cukai Tarakan, Beduang, Bais. Untuk selanjutnya dari Hemi Pesulima, melanjutkan kembali lagu-lagu Ambon dalam kemasan musik tradisional dan budaya, Hidup Gandong.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.

Kuliah 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan.

0: Salah satu cara untuk bisa terhindar dari narkoba adalah selalu selektif dan bergaul dengan lingkungan yang positif. Selalu dengarkan nasihat orang tua, jangan takut kehilangan teman jika ada teman yang mengajak kamu untuk menggunakan narkoba. Selain itu, kamu harus ingat, semua orang memiliki masalah. Selesaikan masalah kamu dengan cara yang benar sehingga kamu bisa menjadi orang yang tegar dan kuat. Selalu bentengi diri dengan agama dan tentu saja jangan pernah sekali-kali mencoba.
1: Pendengar 97,9 MHz masih bersama Anda di kebersamaan kita yang sudah tiba pada pukul 11.46 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 12 nanti kami mempersiapkan koneksi dengan Islamic Center Kota Tarakan Masjid Baitul Izzah ya, untuk menyiarkan secara langsung ibadah sholat Jumat untuk hari ini. Kita masih mainkan juga lagu-lagu dari lagu-lagu khas Ambon, Maluku di siang hari ini dari penata musik kita yang sudah menyusun sedemikian rupa untuk menyemarakan suasana ruang dengar kita bersama. Pendengar, sudah semakin mendekati juga untuk waktu istirahat siang ya, dan juga ibadah bagi umat Islam Kota Tarakan dan sekitarnya, dan juga waktunya untuk refresh sejenak ya dari kesibukan kerja. Atau beberapa tempat kerja selain WFH juga menerapkan waktu setengah hari. Nah, biasanya pukul 12 ini sudah pulang dan tidak harus balik lagi ke tempat kerja ya. Jadi sudah bisa siap-siap untuk bersantai, beristirahat. Tetapi yang masih harus melanjutkan pekerjaannya karena pulangnya tetap di sore hari, manfaatkan waktu siang ini sebaik mungkin, tidak hanya untuk makan siang ya, tapi untuk melemaskan otot-otot dan pikiran agar nanti kembali bekerja sekitar pukul 13 atau pukul 13.30 sudah kembali segar lagi. Kalau tadi ada Kuako Voice dengan Mama Buah Hati, ini selanjutnya ada Kunang-Kunang Manyala dari Mainoro. Selamat mendengarkan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

terakhir ya, lagu-lagu kemasan musik tradisional dan budaya bersama Hellas menutup kebersamaan kita dengan Donci for Mama. Kita lanjut dengan lagu-lagu islami sembari menantikan koneksi dengan Masjid Islamic Center Kota Tarakan ya, Masjid Baitul Izzah, untuk menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat

Nasihat kepada Khalifah. Imam Ibnu Ka'ab pernah menasihati Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sang Khalifah meminta nasihat kepada beliau. Imam Ibnu Ka'ab kemudian menasihatinya, "Apabila engkau ingin selamat dari siksa Allah, maka jadikanlah orang Muslim yang tua sebagai ayahmu, yang kecil sebagai anakmu, dan yang pertengahan sebagai saudaramu. Jadi, muliakanlah ayahmu, hormatilah saudaramu, dan sayangilah anakmu."

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

0: Mau bersama Kotak mengantarkan kita untuk menuju Islamic Center Kota Tarakan Masjid Baitul Izzah. Kita bersiap mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat.
1: Yang kita maksud adalah takwa yang sebenar-benarnya, yang sebagaimana diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan makna dari haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, an yuta'a wa la yu'sa. Takwa yang sebenar-benarnya adalah ketika seorang hamba mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa yushkar wa la yukfar. Dan takwa yang sebenar-benarnya adalah ketika seorang hamba mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dari nikmat yang paling besar sampai yang nikmat yang paling kecil, semuanya datang, semuanya ada karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan tidak ada nikmat yang ada pada kalian kecuali datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzkara wa la yunsa. Dan takwa yang sebenar-benarnya adalah ketika seorang hamba selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda dari tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang ketika berbuat dosa, mereka ketika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka segera kembali bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang selalu memperbanyak istighfarnya, selalu memperbanyak taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran di ayat yang ke-133 sampai 135, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kemudian Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra', mereka adalah orang-orang yang mengimpakkan harta mereka di saat mereka senang, wadh-dharra', dan di saat mereka susah. Wal kadhiminal ghaiz, dan mereka adalah orang yang mampu menahan amarah mereka. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka adalah orang-orang yang suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka dengan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dzakarullah, maka mereka bersegera untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfaru li dhunubihim, kemudian mereka bersegera untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. wa may yaghfirudz-dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa, tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus-menerus mengerjakan dosa tersebut sementara mereka mengetahui bahwasanya itu dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar adalah ciri-ciri dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dan pemimpin hamba-hamba Allah yang bertakwa adalah para rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, mereka memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari Abul Bashar, bapak semua manusia Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau terjatuh dari dosa ke dalam dosa, beliau tidak lupa untuk bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang taubatnya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka benar-benar kami akan menjadi hamba yang merugi." Begitu pula yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga memperbanyak istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir surah Nuh, Nabi Nuh mengatakan, "Rabbi ghafirli, wahai Rabbku, ampunilah aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat, dan bagi orang yang memasuki rumahku dalam keadaan beriman, dan bagi orang-orang yang beriman dari laki-laki ataupun perempuan." Dan begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah berdoa, pernah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ighfirli, wahai Rabb kami, ampuni aku, wali walidayya dan kedua orang tuaku, walil mu'mini dan untuk orang-orang mukmin, wa yauma yaqumul hisab, di hari ditegakkannya perhitungan amal manusia kala di akhirat." Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman, Allah ceritakan istighfar beliau, Allah Subhanahu wa taala ceritakan taubatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan, "Rabbi ghafirli, wahai Rabbku, ampuni aku, wahabli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak diberikan kepada orang lain setelahku." Dan terakhir, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan secara khusus diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau hendak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Idza jaa nasrullahi wal fath," dan jika jika telah datang kepada kalian, "idza jaa nasrullah," jika telah datang pertolongan Allah, "wal fath," dan kemenangan, "wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja," dan engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong, "fasabbih bihamdi rabbik," maka bertasbihlah, memuji Allah Subhanahu wa taala, "wastaghfirhu," dan meminta ampunlah kepadanya, "innahu kana tawwaba," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, jika saja Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, diperintah diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, diperintahkan untuk memperbanyak bacaan astaghfirullah, diperintahkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan kita yang bukan nabi dan bukan rasul? Maka lebih berhak lagi untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk memperbanyak istighfar dan memperbanyak taubat kita kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. قلتُ ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي قدر فهدى وجعل الذكر والأنثى. أحمده سبحانه وأشكره وهو المرتجى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى، وعلى آله وأصحابه ومن بآثاره مقتدى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى، وراقبوا ربكم في السر والنجوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله، memperbanyak istighfar, memperbanyak bacaan astaghfirullah, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak keutamaan, banyak fadilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan disebutkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara fadilah, di antara keutamaan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengucapkan astaghfirullah adalah istighfar. Memperbanyak istighfar bisa membentengi seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar bisa menjaga seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, dari musibah, dari malapetaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal di ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum", dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, tidak akan menyiksa mereka. "Wa anta fihim", selama engkau ada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun", dan sekali-sekali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab mereka, menyiksa mereka, sementara mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Inna Allah ja'ala li hadhihi al-ummati amanain", sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat, bagi umat ini dua keamanan. "La yazaluna ma'sumina min qawari'il 'adzab", mereka senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab. "Madama fiha", selama dua itu, dua aman tersebut berada di tengah-tengah mereka. "Fa amanun qabadahu Allahu ilaihi", satu keamanan telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa amanun baqiya fikum", dan satu aman yang masih tinggal di tengah-tengah kita, yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, di antara juga faedah dari memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca astaghfirullah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia di setiap kesempitannya kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan baginya di setiap kesulitannya ada jalan keluar. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akthara minal istighfar", barang siapa yang memperbanyak istighfar, "ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja", maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya di setiap kesulitannya, di setiap kesusahannya ada kesenangan,
Di setiap kesulitannya ada jalan keluar. Wa min kulli dhayqin makhraja. Dan setiap kesempitan yang dihadapinya ada jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Wa yarzaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan menjaga kita dari azabnya, dari mara bahaya. Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mengatakan, "Akthiru minal istighfar." Perbanyaklah istighfar. "Fi buyutikum," di rumah-rumah kalian. "Wa fi turuqikum," di jalan-jalan kalian. "Wa fi majalisikum," di tempat duduk-duduk kalian. "Wa fi aswaqikum," di pasar-pasar kalian. "Wa ala mawa'idikum," di atas hidangan-hidangan kalian. "Aynama kuntum," dimanapun kalian berada. "Fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah," karena kalian tidak tahu kapan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu turun kepada kalian. Kapan istighfar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi satu istighfar yang kita ucapkan, dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan memasukkan kita ke dalam surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang rajin beristighfar, rajin taubat kepadanya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memasukkan kita ke dalam surganya dan mengampuni dosa-dosa kita. Ibadallah.

الله أكبر كبير السماء صلاة بسم الله الرحمن الرحيم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. السلام عليكم.

Pendengar, kembali bersama kami di studio Pro Satu RRI Tarakan 97,9 MHz. Tuntas sudah koneksi kita bersama Islamic Center Kota Tarakan Masjid Baitul Izzah untuk menyiarkan siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat. 55 menit dari pukul 12, kita mempersiapkan berita Pak Guntaka. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita Pagunta.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kota Tarakan RRI Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Jumat 9 Oktober 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Ervi Febrianti, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan kembali melakukan penggiliran aliran air bersih ke rumah-rumah warga di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah. Kebijakan ini dilakukan akibat pasokan air baku di Embung Binalatung kembali menipis. Laporan Muhammad Rajabsyah.
1: Digilir yang Tarakan Tengah ini karena Embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil.
2: Intensitas hujan yang masih minim di Tarakan kembali membuat ketersediaan air baku di embung menipis, terutama di embung Binalatung. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan menjelaskan, saat ini ketinggian air di embung Binalatung sudah berada di level minus 274 cm dan sudah tidak bisa diambil lagi. Bahkan, Balai Wilayah Sungai, BWS Kalimantan 5 sudah menghentikan pengambilan air di embung tersebut. Hal itu dilakukan karena embung tidak boleh sampai kering total. Minimal harus menampung 48.000 meter kubik air. Jika dikuras habis akan merusak struktur bendungan. Kondisi lubang isap pun sudah tidak bisa lagi menghisap air. Kondisi ini berdampak menurunnya produksi air bersih yang dilakukan Perumda Tirta Alam Tarakan, terutama untuk melayani masyarakat di Kecamatan Tarakan Tengah. Agar warga tetap terlayani, Perumda Tirta Alam Tarakan terpaksa kembali melakukan penggiliran air ke rumah-rumah pelanggan.
1: Yang digilir itu hanya Tarakan Tengah, tapi untuk Tarakan Barat, Tarakan Utara, sebagian Tarakan Timur itu sudah digilir. Karena apa? Digilir yang Tarakan Tengah ini karena embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil. Karena per tadi sore BWS menyetop untuk pengambilan air karena embung itu tidak boleh kering betul. Minimal dia harus menampung 48.000 meter kubik minimal.
2: Adapun daerah yang terdampak penggiliran air adalah wilayah pelayanan instalasi pengolahan air IPA Kampung 1 meliputi Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Bengkok, dan Asrama Polisi. Sedangkan wilayah lain seperti Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan sebagian Tarakan Timur saat ini masih kondisi aman. Pasalnya, embung Rawasari sudah terisi dan hanya minus 18 cm setelah sebelumnya sempat minus 2 meter lebih. Embung Indulung juga bahkan surplus 14 cm dan embung Bengawan surplus 10 cm. Iwan mengimbau warga di Tarakan Tengah untuk menghemat air dan menampung air saat jadwal giliran tiba, karena musim kemarau diprediksi BMKG masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendesak pemerintah pusat agar memprioritaskan anggaran pembangunan untuk wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Laporan Adinda Rahmadani.
3: Kalau untuk mengandalkan APBD yang ada di daerah itu tidak memungkinkan. Kita harus mengupayakan bagaimana meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu, ya kan, dalam hal segi pendanaan untuk melakukan program-program pembangunan di wilayah 3T itu sendiri.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara mendesak pemerintah pusat untuk memprioritaskan alokasi anggaran pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T dan perbatasan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltara Komarudin menegaskan bantuan dana dari pusat sangat krusial.
3: Kalau untuk mengandalkan APBD yang ada di daerah itu tidak memungkinkan. Kita harus mengupayakan bagaimana meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu, ya kan, dalam hal segi pendanaan untuk melakukan program-program pembangunan di wilayah 3T itu sendiri. Nah, keberadaan pemerintah hari ini harus terus mendorong bagaimana mengupayakan ke pemerintah pusat agar memprioritaskan terhadap aspek pembangunan terutama daerah otorita maupun daerah di perbatasan yang berhadapan langsung dengan negara lain gitu.
4: Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya bertujuan mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem pertahanan negara. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti dan mendengarkan Berita Paguntaka. Siang ini disiarkan oleh RRI Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, pemancar AM 1350 kHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, YouTube channel RRI Tarakan Official, audio streaming rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, pelatihan strategi komunikasi dan toolkit Mangrove for Coastal Resilience atau MC, kami ulang, M4CR di Kalimantan Utara dinilai dapat menjadi bekal bagi para pendamping dalam membangun komunikasi dengan masyarakat di lapangan. Laporan Agung Wirawan.
5: Harapannya adalah ini bisa menjadi bekal ketika mereka ke lapangan berkomunikasi langsung dengan masyarakat.
6: Pelatihan komunikasi M4CR jadi bekal pendamping saat turun ke masyarakat. Pelatihan strategi komunikasi dan toolkit Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR di Kalimantan Utara dinilai menjadi bekal penting bagi pendamping saat berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Dosen yang juga menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut, Ibu Nursiah, menilai respon peserta terhadap materi yang diberikan cukup positif. Menurutnya, materi strategi komunikasi yang diberikan dalam pelatihan dapat menjadi bekal saat para pendamping turun ke lapangan.
5: Harapannya adalah ini bisa menjadi bekal ketika mereka ke lapangan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Teori apapun yang kita berikan, itu berlakunya tidak akan 100%. Pengalaman yang ada di lapangan itulah yang menjadi guru kita sebenarnya. Teori itu hanya

0: kembali dilelang seharga Rp1.360.000.000.
1: Untuk yang dua kali lelang sebelumnya itu limitnya memang 1,4M ya, 1,4M. Untuk yang nanti di 21 Oktober itu limitnya di 1,3 kan ya, 1,3.
2: Turun ya Bu?
1: Turun ya.
3: Tanah bangunan milik terpidana korupsi Khairuddin Arif Hidayat di Kelurahan Karanghapan, Kecamatan Tarakan Barat kembali masuk daftar lelang negara. Setelah dua kali ditawarkan tanpa menghasilkan penjualan, aset seluas 482 meter persegi itu kini kembali dilelang dengan nilai limit 1,36 miliar. Lelang ketiga dijadwalkan berlangsung pada 21 Oktober 2026 melalui sistem penawaran terbuka atau open bidding di laman resmi lelang.go.id. Nilai limit ditetapkan sebesar Rp1.360.000.000 lebih dengan jaminan Rp136.000.000 lebih. Pejabat lelang ahli muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Tarakan, Kristina Dewi Sitompul, mengatakan objek tersebut sebelumnya telah ditawarkan pada 31 Maret dan kembali dilelang pada 14 April 2026. Namun kedua pelaksanaan belum menghasilkan penjualan karena tidak ada peminat yang menyetorkan uang jaminan. Penawaran dijadwalkan berakhir pada 21 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dengan mekanisme elektronik, calon peserta dapat mengikuti proses penawaran tanpa harus datang langsung ke kantor KPKNL Tarakan. Kristina menjelaskan penetapan nilai limit bukan kewenangan KPKNL untuk menentukan secara sepihak. Dalam lelang tersebut, kejaksaan bertindak sebagai pemohon yang bertanggung jawab menetapkan nilai limit dengan mengacu pada laporan penilaian sebagai salah satu dasar pertimbangan.
1: Ini merupakan lelang ketiga, Pak. Tahun ini, ya. Kalau yang pertama itu di tanggal 31 Maret. Ya. Kemudian di lelang ulang itu di 14 April.
4: Jadi keduanya juga ya.
1: Iya. Kemudian diajukan kembali nih di sudah kami tetapkan lelangnya di tanggal 21 Oktober ya. 21 Oktober 2026. Jadi bukan lelang kedua, jadi ketiga ini ya, lelang ketiga ya. Untuk yang dua kali lelang sebelumnya itu limitnya memang 1,4M ya, 1,4M. Untuk yang nanti di 21 Oktober itu limitnya di 1,3 kan ya, 1,3.
2: Turun ya Bu?
1: Turun ya.
3: Kristina mengatakan jika lelang pada 21 Oktober kembali tidak menghasilkan pembeli, kejaksaan masih dapat mengajukan permohonan lelang berikutnya. Bagi calon peserta, KPKNL menyarankan agar kondisi objek diketahui terlebih dahulu sebelum mengajukan penawaran. Pengecekan langsung dapat dilakukan dengan menghubungi pihak kejaksaan selaku pemohon lelang. Selain memeriksa kondisi fisik tanah dan bangunan, calon peserta juga perlu memastikan kesiapan dana. Pemenang lelang diberikan waktu 5 hari kerja untuk melunasi harga lelang setelah ditetapkan sebagai pemenang. Christopher, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Panitia Pekan Olahraga Provinsi Kedua Kalimantan Utara menegaskan aturan setiap atlet wajib berkartu tanda penduduk Kaltara. Bagi cabang olahraga yang melanggar akan didiskualifikasi.
5: Ini arahan tegas dari Pak Gubernur. Kita tidak akan menggunakan atlet di luar Kaltara. Jadi itu sudah komitmen kita bersama. Ya, kita tentu, kami pemerintah provinsi ini berharap kepada KONI.
6: Hanya atlet ber-KTP Kaltara yang boleh bertanding di Porprov Kedua Kalimantan Utara. Wakil Ketua KONI Kaltara sekaligus Ketua Panitia Pengawas dan Pelaksana Porprov, Wiono Hadi, menyebut aturan ini bukan hal baru. Aturan serupa sudah berlaku sejak Porprov pertama untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi atlet daerah sendiri. Untuk mencegah kecurangan, tim keabsahan akan memeriksa data setiap atlet bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meski begitu, atlet masih boleh berpindah antar kabupaten dan kota. Syaratnya atlet tersebut ber-KTP Kaltara dan etika organisasi tetap dijaga.
7: Rule yang kita bangun adalah yang pertama, atlet yang akan bermain nanti wajib KTP Kaltara. Sekali lagi, wajib KTP Kaltara. Kami tidak akan bisa dibohongi orang dari dalam atau dari luar. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana untuk mendeteksinya? Tim keabsahan akan mendeteksinya. Kita libatkan Dukcapil. Risikonya bagi cabang olahraga yang coba-coba mempertandingkan atlet non-KTP Kaltara, sanksinya. Pertama, atlet itu didiskualifikasi termasuk cabang olahraganya kena diskualifikasi. Artinya tidak ada peluang untuk ikut Dekapon dan PON.
6: Sikap serupa datang dari pemerintah provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan menyebut larangan atlet luar daerah merupakan arahan tegas dari gubernur yang minta KONI dan pengurus cabang olahraga mematuhi aturan tersebut.

0: arahan tegas dari Pak Gubernur, kita tidak akan menggunakan atlet di luar Kaltara. Jadi itu sudah komitmen kita bersama. Ya, kita tentu, kami pemerintah provinsi ini berharap kepada KONI, ya, teman-teman KONI, teman-teman cabur, taat ya, jangan lagi coba-coba untuk memanfaatkan atlet yang tidak ber-KTP Kaltara dengan tujuan menjadi juara umum.
1: Dengan aturan ini, panitia berharap Porprov kedua menjadi ajang pembinaan atlet daerah dan juga menuju PON. Setiap jadi RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Laporan Setia Widadi menutup kebersamaan dengan berita Paguntaka siang ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian berita Paguntaka.

Baik, pendengar, terima kasih untuk tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Tarakan. Kita sudah tuntaskan juga program berita kita, berita Pak Guntaka disiarkan Senin sampai Sabtu setiap pukul 13. Sementara untuk sesi berita pagi, Anda bisa ikuti berita Kaltara disiarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk hari Minggu, Anda bisa mengikuti berita sepekan umum. Dan juga untuk kategori olahraga, Anda bisa mengikuti berita sepekan olahraga. Nah, saat ini di menit ke-16 dari pukul 13 waktu yang ada masih akan terisi dengan lagu-lagu selingan terlebih dahulu, sembari saya mempersiapkan lagu-lagu dangdut untuk kita nikmati pada Pro Dangdut sekitar pukul 13.30 ya. Dan beberapa saatnya nanti juga kami akan membuka untuk kebersamaan di live TikTok kita ya. Jadi yang punya akun TikTok bisa nanti scrolling TikToknya, kunjungi TikToknya RRI Tarakan, nanti kita gabung sama-sama di TikTok kita di Pro Dangdut ya. Boleh request dengan catatan lagu dangdut ya, jangan request lagu mancanegara, lagu Mandarin, lagu Malaysia, jangan ya. Dipastikan gak akan ada. Oke, kita nikmati dulu beberapa lagu selingan ya, karena ini masih di menit ke-17. Sudah makan siang kah semua? Kalau belum, makan siang. Kalau sudah makan, alhamdulillah ya. Istirahat dulu sebentar, terus nanti balik aktivitas. Atau mungkin sudah kembali nih, berjibaku dengan tugas-tugasnya. Selamat bekerja, tetap semangat ya.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada

enggak, ada satu varietas beras yang hanya bisa tumbuh di dataran tinggi Krayan, Kalimantan Utara. Namanya beras Adan. Beras ini merupakan beras organik karena sejak proses tanam hingga panen tanpa melibatkan bahan-bahan kimia dan panennya hanya setahun sekali. Beras Adan rasanya pulen dan legit. Varietas beras Adan hanya dapat ditanam dan tumbuh di tanah Krayan. Karena setelah dicoba ditanam di tempat lain, cita rasanya berubah disebabkan tekstur dan kandungan tanah yang tidak sama. Ada tiga jenis beras Adan, yaitu beras putih, merah, dan hitam. Karena kondisi geografis dan akses darat lebih mudah ke negara tetangga, maka konsumen terbesarnya adalah warga negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Untuk dipasarkan ke Indonesia, hanya bisa lewat udara, yang biayanya lebih mahal. Sedangkan akses darat, jalannya belum begitu bagus. Untuk melindungi statusnya, beras Adan Krayan sudah mengantongi sertifikat indikasi geografis dari Dirjen Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Kita sering melihat pengembunan air di bawah gelas yang dingin. Pengembunan air ini disebut kulacino. Mungkin istilah ini masih sangat asing di telinga kita. Definisi kulacino menurut KBBI 5 Daring adalah bekas air di permukaan meja akibat gelas dingin atau basah di atasnya. Kulacino merupakan kata serapan dari bahasa Italia, kulacino, yang memiliki akar kata kulacio, yang artinya dasar atau ujung sesuatu.

featuring J Flow, Candu Asmara. Berakhir sudah rangkaian lagu-lagu selingan ini karena sudah saatnya kita beralih ke lagu-lagu dangdut ya. Tapi sabar dulu, saya nggak langsung buka live TikTok. Tunggu ya, kita santai-santai dulu ya. Nanti kita jumpa. Pokoknya nanti ada saatnya kita ketemu di live TikTok ya. Selamat siang untuk semuanya. Lagi apa kalian? Mudah-mudahan semuanya lagi menikmati waktu yang menyenangkan ya, itu yang paling penting sih. Tapi kalau hari ini tidak terelakkan dari sesuatu yang namanya galau, sedih, kesel, jengkel, ya nggak apa-apa ya, itu tandanya Anda masih manusia, masih ada perasaan. Tapi jangan lama-lama ya, hidup ini terlalu indah kalau cuma untuk bersedih, galau, emosi dan lain sebagainya ya. Hidup ini terlalu indah untuk semua itu dan terlalu singkat. Jadi boleh marah, boleh ini itu, tapi singkat-singkat aja ya. Selebihnya mari kita syukuri hidup ini dan berusaha menjadi bahagia. Oke? Kita

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: mampu memberikan stimulan kreativitas. Bahkan, efek setelah menggunakan narkoba, penggunanya akan semakin depresi yang sangat dalam dan menghancurkan semua kreativitas yang dimilikinya. Bahkan berujung kematian. Katakan tidak pada narkoba.
1: Main yuk.
2: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
2: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
2: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
2: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
2: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
2: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, karena aku belum selesai ngomong.
3: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Hai apa? Hai juga Anggur. Aku masih jet lag nih. Bukan jauh dari Inggris.
1: Hai, aku Pisang.
0: Pisang? Baru dengar. Kamu berasal dari mana?
1: Dari sini.
0: Kalau kamu? Dari Itali. Pantesan penampilan beda ya. Nggak seperti kami, glowing. Guys, ada yang datang tuh. Pasti aku nih yang diberi.
2: Iya, Ma.
3: Kita beli pisang, pepaya, sama jambu ya.
2: Mantap, Ma. Buah-buahan lokal banyak nutrisinya loh. Kayak serat, vitamin C, E, dan antioksidan. Bagus untuk daya tahan tubuh, mampu untuk menangkal virus. Dan satu lagi, lebih murah.
0: Aku beri dulu, guys. Kok aku nggak dibeli?
4: Dengar, selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro Satu RRI Tarakan bersama RV di sini. Kita dangdutan lagi ya. Ini sudah tepat pukul 2 siang atau tepat pukul 14. Jadi sudah saatnya saya buka live TikTok. Silakan gabung ya. Kalau ingin bergabung, ingin request lagu, yuk cepat aja biar cepat diputarin ya. Kali ini ada Alam dengan Gersang, sambil kita nunggu-nunggu yang mau request ya. Selamat siang semua.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeay, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Mendengar dimanapun Anda berada, 97,9 MHz ya, sudah berlangsung ini untuk live TikTok kita ya di Prodangdut 97,9 MHz. Ini sudah pukul 14.20, jadi sudah nyaris setengah putaran. Saya temani Anda dalam Prodangdut ya. Mudah-mudahan lagu yang dihadirkan ini ada di antaranya lagu-lagu favorit atau punya kenangan tersendiri mungkin ya. Cuma harapannya jangan kenangan yang buruk-buruk lah ya, kenangan yang manis-manis. Siapa tahu dengan lagu ini dapat istri, siapa tahu dengan lagu ini cinta pertama, ya kan? Siapa tahu dengan lagu yang ini ada kenangan di mana, ya pokoknya hal-hal yang menyenangkan lah ya. Jangan kenang-kenangan yang buruk kayak putus cinta, ya kan? Ditinggal nikah. Enggak bercanda ya. Ya sudah, kita lanjut di Prodangdut. Setelah ini akan hadir Balada Kois dan Laila dari Riza Umami.

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tantenya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Ih, kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam satu minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa berpake.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, oh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau lihat ini, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja terlalu jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga terlalu ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

Iya warga Tarakan dan sekitarnya ya, ini di luar panas loh. Jadi kalau keluar-keluar jangan lupa pakai jaket, yang jalan kaki pakai payung. Jangan lupa juga tabir surya alias sunscreennya ya. Jangan main-main panas kalau nggak ada kebutuhan atau kepentingan yang urgent. Karena iya bukan masalah takut jadi hitam aja kulitnya, bukan ya, tapi lebih kepada kesehatan kulit. Dan memang kita juga harus jaga kondisi. Kalau nggak ada keperluan yang mendesak, lebih baik istirahat banyak-banyak, berdiam diri aja di rumah ya. Satu, karena kita masih menakutkan dampak dari kabut asap ya kan. Tentu saja udara masih tidak sehat. Dan kedua, cuaca juga lagi gak baik-baik aja ya kan. Jadi jagalah kondisi sebisa mungkin, karena sampai saat ini masih relate yang namanya mencegah daripada mengobati. Menyembuhkan penyakit itu mahal, sakit itu juga mahal gitu ya. Nah mumpung masih bisa dipilih nih antara keduanya, kita mencegah, lebih baik cegah aja ya, banyak-banyak istirahat kalau nggak ada kebutuhan yang mendesak. Tapi kalau misalnya mau bekerja atau apapun itu yang kaitannya dengan tanggung jawab ya, apa boleh buat ya kan. Cuman kalau bisa memilih, di rumah aja deh ya. Perkara mau jalan-jalan, mau nongkrong, nanti tunggu mataharinya bersahabat dulu. Oke, kita lanjut lagi karena masih ada waktu saya kurang lebih 15 menit ke depan di rangkaian lagu-lagu dangdut ini ya. Jadi tetap di 97,9 MHz.

0: ikan goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

0: Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu apa buruk?
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Tarakan. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di sore hari ini ya, untuk edisi Jumat ya, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dan menggantikan tugas Ervi Febrianti selama 5 jam ke depan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya akan menemani Anda tentunya dengan sejumlah program di Jumat sore ini. Mulai dari saja informasi dalam lintas Banjar Nusantara ya, dan sederet program-program pada sore hari nanti. Tentunya kami juga akan hadirkan untuk Anda beragam informasi terbaru yang akan kami sampaikan untuk Anda dari dalam dan luar negeri. Tentunya masih dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati sembari aktivitas ataupun istirahat Anda pada sore hari ini. Baik, lagu berikutnya yang bisa Anda nikmati sembari beraktivitas kali ini ada Nadia Rahma dengan Mau Apa Lagi.

Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia di banjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan depan belakang Mapolres Malinau. Selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar dan tetap selalu stay bersama RRI di panjang luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malinau. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar tetap bersama RRI di ruang dengar Anda semuanya. Tetap di 95,3 MHz.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka, seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah, tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur Manado.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Tahukah Anda, tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara putri Raja Bima dengan putra mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

0: Atun, Atun, kenapa kerarain dibiarkan tumpah-tumpah begini? Ini namanya pemborosan, nak. Mubazir.
1: Iya, Ma. Maaf, lupa.
2: Jika air adalah kehidupan, lalu mengapa kita menyia-nyiakannya? Bantulah bumi dengan bijak menggunakan air. Dengan begitu, kita menjaga kelangsungan hidup manusia hingga

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Agus Maulana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Dewi. Selamat sore Dewi.
1: Ya, selamat sore Agus Maulana, apa kabar?
0: Kabar sehat dan Tarakan juga cerah Dewi. Gimana di Palangkaraya?
1: Di Palangkaraya sore ini luar biasa kabut asapnya Agus.
0: Masih kabut asap ya?
1: Iya.
0: Nah, semoga reda ya Dewi ya.
1: Iya, hujan yang kami harapkan.
0: Hujan yang diharapkan. Iya, Dewi dari Palangkaraya ada informasi apa pada sore hari ini?
1: Iya, Agus, informasi dari Kota Palangkaraya sore ini anak orang utan yang berusia 4 tahun ini mendapatkan perawatan medis dari bosnya rumah enteng karena terdampak karhutla, Agus.
0: Oke, bagian dari dampak karhutla ya. Silakan Dewi selengkapnya deh.
1: Iya baik Agus dan juga pendengar serta pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS terus memantau kondisi orang utan Novita yang berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan dan kini menjalani perawatan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Yayasan BOS di Nyarumenteng. Berikut selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
2: Kami menduga Novita ini sempat turun ke lantai hutan yang terbakar sehingga dia mendapatkan luka bakar dan kemudian dia naik lagi ke atas pohon gitu.
3: Pas jauh ini ada orang hutan yang meninggal akibat lantai.
2: Sampai hari ini untuk di Kalimantan Tengah belum ada laporan.
4: Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Tengah bersama Yayasan BOS Foundation menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi orang utan Novita usai berhasil diselamatkan dari kebakaran hutan serta penanganan yang dilakukan oleh tim kesehatan di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Yayasan BOS Nyarumenteng. Kegiatan ini berlangsung di halaman kantor BKSDA Kalimantan Tengah. Menurut Kepala BKSDA Kalimantan Tengah Andi Muhammad Kadapi, saat ini orang utan bernama Novita berusia 4 tahun tersebut masih menjalani perawatan intensif di Pusat Rehabilitasi Orang Utan BOS Foundation Nyarumenteng setelah diselamatkan dari kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kantune. Berada di sekitar Taman Nasional Sebangau, kondisi orang utan Novita luka bakar pada tangan dan kakinya mulai menunjukkan perbaikan. Meski tim medis memperkirakan kondisinya tidak akan kembali sepenuhnya seperti sebelum mengalami luka bakar.
2: Ya, jadi orang hutan ini pada umumnya dia terdampak oleh karhutla ya, baik terdampak oleh kebakarannya maupun terdampak oleh asapnya begitu, sehingga mungkin dia bergeser atau menyelamatkan diri lah supaya dia bisa selamat begitu kira-kira.
5: Paling banyak di kabupaten mana Pak di teman-teman?
2: Kalau yang paling banyak ini di wilayah Kota Waringin, Barat, Timur, Seruyan gitu.
4: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan BOS, Jamartin Sihite, di kesempatan yang sama menyampaikan, orang utan Novita yang diperkirakan berusia sekitar 4 tahun ini diduga sempat berjalan di lantai hutan yang terbakar sebelum menyelamatkan diri dengan memanjat pohon. Akibatnya telapak dan jari kakinya mengalami luka bakar cukup parah. Tim lapangan menyebutkan luas luka bakar yang dialami Novita berada di kisaran 14,5 hingga 20% dari tubuhnya. Untuk mengurangi dampak asap, BOS Foundation memasang sprinkler yang menghasilkan kabut air di sekitar kandang, area bermain orang utan, dan sekolah hutan. Upaya ini dilakukan untuk menekan tingkat polusi udara yang dihirup satwa selama kabut asap masih menyelimuti kawasan Nyarumenteng. Meski hingga kini lokasi tersebut masih bebas dari api, paparan asap masih menjadi ancaman bagi kesehatan orang utan.
6: Dia akan diselamatkan di daerah kebakaran yang dia untuk sampai ke pohon tempat dia manjat. Sebelum kita selamatkan dia akan harus manjat ya, harus jalan di api sehingga telapak kakinya, jari kakinya itu terbakar. Dan sekarang dalam masa kita coba obati karena ada 20% luka bakar. Jarinya nanti dijelaskan oleh saudara Agus, dokter hewan. Tetapi kami masih berharap dia akan tetap sehat dan bisa kembali ke alam.
4: Saat dimintai keterangan, koordinator dokter hewan Yayasan Bos Nyarumenteng, dokter hewan Agus Pahroni menjelaskan, luka bakar pada tangan Novita berada pada derajat 2 dan 3, sementara kedua kakinya mengalami luka bakar derajat 4 yang telah mencapai jaringan lebih dalam hingga tulang. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa jari kaki Novita tidak dapat diselamatkan dan harus diamputasi. Meski demikian, tim medis masih berharap Novita dapat pulih dan nantinya memenuhi persyaratan untuk dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya.
7: Iya, untuk kasus Novita memang dari awal kondisinya memang sudah kita tahu bahwa ada luka bakar yang cukup berat. Dan kalau kita lihat memang derajat luka bakarnya itu bisa sampai derajat 4 yang kita hitung di kaki terutama. Sehingga untuk kondisi Novita pada saat awal itu memang kita sudah prediksi kaki itu mengalami luka bakar yang cukup berat. Secara keseluruhan memang sebagaimana yang disebutkan Pak Jamartin tadi, luka bakar di tubuhnya itu ada sekitar 14,5% sampai 20%.
4: Dijelaskan pula selain Novita, BKSDA Kalimantan Tengah bersama pihak terkait telah menyelamatkan 48 satwa liar terdampak karhutla. Dari jumlah tersebut, 25 merupakan orang utan dan sebagian yang dinyatakan sehat setelah pemeriksaan dokter hewan telah dipindahkan kembali ke habitat yang dinilai aman dari kebakaran. Satwa lain yang turut dievakuasi diantaranya owa dan kukang. Dampak karhutla juga dirasakan orang utan yang berada di pusat rehabilitasi Nyarumenteng. Dari total 224 orang utan yang dirawat, sebanyak 47 telah menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan akut ISPA akibat paparan asap. Penanganan dilakukan antara lain dengan nebulizer, pemberian vitamin, air minum, madu, serta obat herbal untuk membantu menjaga kondisi kesehatan mereka. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian tadi Agus, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selanjutnya pendengar dan

0: Dari Samarinda sore hari ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Agus.
0: Gimana kabarnya Samarinda Fadel?
1: Alhamdulillah untuk hari ini dan beberapa hari terakhir ini Samarinda sepertinya teduh, meskipun teduhnya ini sebenarnya adalah dampak dari kabut asap dari Karhutla ya rekan Agus.
0: Teduh-teduh berasap ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, ada informasi apa dari Samarinda Fadel?
1: Ya, dari Samarinda informasi terkait rumah sakit, salah satu rumah sakit umum daerah ya yang ada di Kota Tepian Samarinda yang mengembangkan layanan spesialis ini rekan Agus.
0: Oke, silakan selengkapnya Fadel.
1: Baik, terima kasih rekan Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin 2 Kalimantan Timur terus mengembangkan layanan dokter spesialis. Sementara koordinasi rujukan dengan puskesmas perlu diperkuat agar pelayanan pasien berjalan lancar. Selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin 2 Kalimantan Timur terus meningkatkan layanan kesehatan melalui kerjasama dengan dokter spesialis. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan pengobatan sesuai kebutuhan. Saat ini rumah sakit tersebut memiliki 4 dokter berstatus aparatur sipil negara serta bekerjasama dengan 11 dokter spesialis lainnya. Layanan yang tersedia meliputi penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, bedah, anestesi serta jantung. Selain itu, pengembangan layanan juga diarahkan pada penambahan spesialis paru dan rencana pembukaan praktik dokter jantung dalam beberapa minggu ke depan. Selain itu, rumah sakit melayani persalinan dan bekerjasama dengan puskesmas untuk memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Hal ini dikatakan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Salehuddin II, Dr. Ivan Haryadi Harjowijoyo, kepada RRI Kamis 8 Oktober 2026.
3: Ya, saat ini kami terus mengembangkan, jadi meskipun dokter yang pegawai negeri hanya ada 4 orang, tapi kita ada bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis yang lain, itu ada 11 orang, jadi layanannya juga semakin meningkat. Kita punya 4 dasar, dari mulai penyakit dalam, anak, obstetri dan ginekologi, juga bedah, selain itu juga ada dokter anestesi, ada dari dokter jantung, dokter gigi konservasi, dan juga dokter-dokter yang lain yang akan dikembangkan. Seperti dokter paru, juga akan datang, dan dokter jantung. Termasuk kita juga kerjasama dengan puskesmas untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan untuk ibu-ibu hamil. Jadi ada, kita harapkan ibu hamilnya siap pada saat melahirkan.
2: Pengembangan layanan tersebut perlu didorong koordinasi rujukan yang responsif antar fasilitas kesehatan, terutama antara rumah sakit dan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala UPTD Puskesmas Sempaja Dr. Emma Aryani menilai, komunikasi dengan pihak rumah sakit menjadi bagian penting dalam memastikan pasien mendapatkan penanganan lanjutan. Terlebih, Puskesmas Sempaja termasuk fasilitas kesehatan yang sering berkoordinasi dengan RSUD Haji Muhammad Salehuddin II karena letaknya berdekatan.
4: Nah, yang paling patut di highlight ya atau disoroti adalah mengenai pelayanan, dalam hal ini tentu saja rujukan. Nah, dari kami sendiri Puskesmas Sempaja yang sangat dekat dengan Rumah Sakit AMS 2 ini, maka kami seringkali berhubungan terutama soal rujukan. Nah, mungkin harapan kami sebagai FKTP yang sering berhubungan sama AMS 2, artinya mungkin rujukan itu akan lebih berjalan baik. Apabila ada permasalahan, bisa segera direspon oleh rumah sakit supaya pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik.
2: Koordinasi yang baik diharapkan dapat mempercepat penanganan kendala rujukan sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan bagi masyarakat. Masukan dari puskesmas dan pihak terkait lainnya juga dibutuhkan untuk mengevaluasi layanan serta menentukan perbaikan yang diperlukan. Dengan pengembangan dokter spesialis yang diikuti penguatan komunikasi antar fasilitas kesehatan, RSUD Haji Muhammad Salehuddin II diharapkan semakin mampu mendukung kebutuhan pengobatan masyarakat, sekaligus memperlancar proses rujukan pasien dari puskesmas. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke rekan Agus di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, Perumda Air Minum Tirta Alam Tarakan kembali melakukan penggiliran aliran air bersih ke rumah-rumah warga di wilayah Kecamatan Tarakan Tengah. Kebijakan ini dilakukan akibat pasokan air baku di Embung Binalatung kembali menepis. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Rajabsyah.
1: Gilir yang Tarakan Tengah ini karena Embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil.
2: Intensitas hujan yang masih minim di Tarakan kembali membuat ketersediaan air baku di embung menipis, terutama di Embung Binalatung. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan, Iwan Setiawan, menjelaskan saat ini ketinggian air di Embung Binalatung sudah berada di level minus 274 cm dan sudah tidak bisa diambil lagi. Bahkan, Balai Wilayah Sungai BWS Kalimantan 5 sudah menghentikan pengambilan air di embung tersebut. Hal itu dilakukan karena embung tidak boleh sampai kering total. Minimal harus menampung 48.000 meter kubik air. Jika dikuras habis akan merusak struktur bendungan. Kondisi lubang isap pun sudah tidak bisa lagi menghisap air. Kondisi ini berdampak menurunnya produksi air bersih yang dilakukan Perumda Tirta Alam Tarakan, terutama untuk melayani masyarakat di Kecamatan Tarakan Tengah. Agar warga tetap terlayani, Perumda Tirta Alam Tarakan terpaksa kembali melakukan penggiliran air ke rumah-rumah pelanggan.
1: Yang digilir itu hanya Tarakan Tengah. Tapi untuk Tarakan Barat, Tarakan Utara, sebagian Tarakan Timur itu sudah digilir. Karena apa? Digilir yang Tarakan Tengah ini karena Embung Binalatung itu kondisi sekarang itu min 274 cm dan airnya tidak bisa diambil. Karena per tadi sore BWS menyetop untuk pengambilan air karena embung itu tidak boleh kering betul. Minimal dia harus menampung 48.000 meter kubik minimal.
2: Adapun daerah yang terdampak penggiliran air adalah wilayah pelayanan instalasi pengolahan air IPA Kampung 1 meliputi Selumit Pantai, Lingkas Ujung, Gunung Lingkas, Bengkok, dan Asrama Polisi. Sedangkan wilayah lain seperti Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan sebagian Tarakan Timur saat ini masih kondisi aman. Pasalnya, Embung Rawasari sudah terisi dan hanya minus 18 cm setelah sebelumnya sempat minus 2 meter lebih. Embung Indulung juga bahkan surplus 14 cm dan Embung Bengawan surplus 10 cm. Iwan mengimbau warga di Tarakan Tengah untuk menghemat air dan menampung air saat jadwal giliran tiba, karena musim kemarau diprediksi BMKG masih akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin sore hari ini ada rekan saya Auliana. Halo Aulia.
1: Halo Agus.
0: Apa kabar nih Banjarmasin sore hari ini Aulia?
1: Kabar baik Banjarmasin, masih dikepung kabut asap.
0: Masih dikepung, ya sudah tiga wilayah nih.
1: Dikepung, betul. Iya, dari pagi sampai sore baunya gosong semua.
0: Gosong, belum ada hujan?
1: Belum ada hujan, jadi parfumnya cap gosong hari
0: cap
1: ini.
0: Cap gosong, aduh, pakai parfum keluar juga bau gosong lagi ya.
1: Gosong, betul Agus.
0: Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin Aulia?
1: Iya, informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin terkait dengan 71 kejadian kebakaran lahan.
0: Oke, lagi-lagi kebakaran lahan. Silakan Aulia.
1: Betul. Baik, terima kasih Agus. Ditarakan pendengar dan pemirsa, sebanyak 71 kejadian kebakaran lahan tercatat di Kota Banjarmasin sejak Juli hingga Oktober 2026. Wilayah Sungai Andai menjadi kawasan dengan kejadian terbanyak, yakni 12 kejadian. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Meningkatnya kebakaran lahan mendorong pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla, mulai dari posko siaga 24 jam hingga dukungan operasi pemadaman dari udara, dengan melibatkan berbagai unsur tidak hanya untuk memadamkan api, tetapi juga melakukan pencegahan, pemantauan, pembasahan lahan, serta perlindungan petugas dan masyarakat dari dampak kabut asap. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, jumlah kejadian kebakaran lahan menunjukkan tren peningkatan sejak Juli hingga memasuki Oktober. Berdasarkan data BPBD Kota Banjarmasin, wilayah Sungai Andai menjadi kawasan kejadian dengan terbanyak yakni 12 kejadian. Selanjutnya Basiri Selatan 7 kejadian, Pemurus Dalam 6 kejadian, Tanjung Pagar 6 kejadian, dan Kuripan 3 kejadian. Penanganan karhutla juga diperkuat melalui operasi udara. Pemko Banjarmasin berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan BNPB dalam pelaksanaan operasi helikopter waterbombing di sejumlah kawasan yang membutuhkan dukungan termasuk Sungai Andai dan Pemurus.
3: Nah, di situ kita dirikan pos lapangan ini untuk mendekatkan petugas-petugas kita dengan masyarakat. Untuk memberi aman rasa masyarakat dan melindungi tadi, melindungi wilayah kita, perumahan permukiman kita, jangan sampai nanti terdampak oleh adanya kebakaran lahan.
2: Di tengah kondisi sekarang, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga memperketat protokol kesehatan di lingkungan sekolah, baik untuk peserta didik maupun tenaga kependidikan. Menyusul kondisi kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat dan berfluktuatif. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama meminta seluruh sekolah mengoptimalkan penggunaan masker bagi peserta didik, tenaga pendidik, kependidikan hingga seluruh karyawan selama berada di lingkungan sekolah. Bahkan peserta didik maupun tenaga pendidik yang masuk kategori rentan harus mendapatkan perhatian dan pemantauan khusus dari pihak sekolah. Ia juga meminta guru dan wali kelas mengetahui kondisi kesehatan peserta didiknya, terutama mereka yang memiliki riwayat gangguan pernafasan.
4: Pertama penyesuaian jam belajar lagi, jam 9. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan. Guru, kepala sekolah harus mengawasi penggunaan masker untuk peserta didik, kemudian juga untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, seluruh warga di satuan pendidikan. Kemudian apabila ada yang mengidap penyakit yang rentan terhadap kabut asap, misalnya asma dan lain-lain, bisa minta izin untuk tidak mengikuti pertemuan tatap muka terbatas.
2: Pemko Banjarmasin juga terus memantau perkembangan kualitas udara sebagai bagian dari penanganan dampak kabut asap. Kondisi tersebut turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, termasuk penerapan pembelajaran jarak jauh dan penyesuaian jam belajar sesuai kondisi udara. Juba Muhammad melaporkan.
1: Baik Agus, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aulia dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan.

Pendengar dan pemirsa, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Peringat dan pemirsa dari Nunukan, ada rekan saya Wina. Halo Wina.
1: Halo juga Agus.
0: Gimana kabar Nunukan sore hari ini Wina?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya baik. Kalau cuaca di Nunukan saat ini mendung Agus.
0: Mendung ya, alhamdulillah yeah. Tidak ada kabut asap kan tapi?
1: Ringan, sepertinya ringan.
0: Oke, okay, baik.
1: Kalau mau dibilang jernih, ini tidak juga nih.
0: Tidak juga jernih.
1: Tidak aman ya.
0: Tidak
1: sedang,
0: aman.
1: Sedang tidak baik-baik saja.
0: Sedang tidak gitu. Baik-baik saja. Oke, okay. Ada informasi apa dari Nunukan, rekan Wina?
1: Baik. Dari Nunukan, informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait pelatihan satpam di Nunukan kembali dibuka.
0: Oke, okay. Silakan selengkapnya Wina.
1: Baik, terima kasih Agus. Pendengar dan pemirsa RRI, pelatihan satpam di Nunukan dibuka bagi warga yang memenuhi sejumlah persyaratan. Peserta harus memiliki dokumen kependudukan dan memenuhi ketentuan pendidikan serta kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
2: Kesempatan pelatihan satpam 2026 ini ditujukan bagi warga Nunukan yang belum bekerja dan ingin mengikuti pelatihan keterampilan. Selain bekal untuk memasuki dunia kerja, pelatihan ini juga diarahkan untuk membantu mengurangi pengangguran. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Saharudin mengatakan, KTP Nunukan menjadi salah satu persyaratan utama dalam pelatihan tersebut. Persyaratan itu diberlakukan karena pelatihan memang diperuntukkan bagi warga Nunukan.
3: Persyaratan utamanya itu termasuk warga negara Indonesia, itu biasa. Semua pelatihan-pelatihan itu pasti itu mencantumkan itu. Terus harus berdomisili di Nunukan atau utamanya itu KTP Nunukan. Karena kita di pelatihan ini peruntukan untuk warga Nunukan. Dengan konsekuensi tujuannya itu untuk supaya kita bisa menekan angka pengangguran di Kabupaten Nunukan. Itu tujuan utamanya.
2: Selain KTP Nunukan, calon peserta juga harus memiliki pendidikan minimal SMA dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Pelatihan juga menyasar warga yang belum bekerja, sehingga diharapkan dapat membantu kesempatan bagi mereka untuk memiliki keterampilan kerja.
3: Kita terus dengan warga, anak-anak kita, dengan adik-adik kita yang belum bekerja, terus pendidikan minimal SMA dan sederajat, terus usianya maksimal 18 tahun, dengan bapak-bapak juga yang masih umurnya yang masih mencukupi itu sampai 35 tahun, itu bisa masuk, bisa kita cover.
2: Peserta juga harus dalam kondisi sehat, dengan ketentuan fisik yang menjadi pertimbangan dalam pelatihan. Saharudin menyebut tinggi badan yang menjadi acuan sekitar 165 cm untuk laki-laki dan 160 cm untuk perempuan.
3: Terus berbadan sehat dengan ideal maksimal itu biasanya kita itu kalau rata-rata dibandingkan dengan tinggi badan yang 165 untuk laki-laki, 160 untuk perempuan, dan kalau idealnya itu 165 kalau tidak salah sih itu sekitar 70-an lebih lah, seperti 69 kah idealnya itu untuk berat badannya kan.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Agus, di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Agus Mulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memandangkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Malino dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Mbak, mau kemana?
1: Biasa, kafe sebelah yuk.
0: Hah? Ke situ lagi? Makan burger lagi?
1: Yoi, sambil ngopi-ngopi bareng. Ikut gak?
0: Ah, enggak ah. Takut gendut.
1: Eh, bentar-bentar. Jadi, maksud kamu saya gendut gitu?
0: Bukan, Mbak. Makan makanan tinggi kalori, gula dan garam itu bisa menyebabkan obesitas loh. Dan berisiko tinggi buat terkena penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, dan hipertensi.
1: Serius? Lah, terus gimana dong?
0: Nah, biasakan makan makanan bergizi seimbang.
1: Gizi seimbang? Mm-hmm. Yang kayak gimana tuh?
0: Makanan bergizi seimbang itu makanan yang ada nasinya, lauk hewani, dan nabati sayur, serta buahnya. Semua itu dalam jumlah yang sesuai.
1: Oh gitu.
0: Iya. Ditambah lagi, aktivitas fisik juga 30 menit per hari. Mbak jangan naik lift terus. Ikut naik tangga yuk sekali-sekali sama saya. Healthy lifestyle for better future.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima? Maja labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan Warta Intimu Malam produksi pemberitaan RRI Malino di kesempatan malam hari ini. Kita bersama RRI Malino di ruang dengar Anda semuanya.
1: Saatnya kita dengarkan Warta Intimu produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malino, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.
0: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi siar 9 Oktober 2026 akan kami hadirkan hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian. Pendengar, informasi pertama di mana rapat finalisasi Festival Budaya Irau ke-12 dan HUT ke-27 tahun 2026 difokuskan pada potensi daerah. Warta Intimung pada kesempatan malam hari ini edisi Jumat 9 Oktober 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malino bersama saya Muhammad Rian.

0: Pendengar, informasi pertama di mana rapat finalisasi Festival Budaya Iro ke-12 dan HUT ke-27 tahun 2026 difokuskan pada potensi daerah. Berikut laporan reporter Widayat.
1: Pelaksanaan IROW ke-12 dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau tahun 2026 tinggal hitungan hari. Panitia tingkat Kabupaten Malinau terus melakukan berbagai persiapan secara matang dan rapat finalisasi terakhir digelar pada Jumat 9 Oktober 2026 pagi di ruang Intulun kantor Bupati Malinau. Rapat dipimpin Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus SPI MMMH dan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Dr. Christian MSI. Sekretaris Daerah Malinau Ernest Silvanus mengungkapkan semua persiapan telah dilakukan dengan matang, mulai dari susunan acara hingga jumlah peserta karnaval dibahas dalam rapat finalisasi persiapan IROW dan HUT Malinau 2026 ini, khususnya pelaksanaan karnaval budaya yang diikuti oleh seluruh etnis dan paguyuban di Malinau. Kemudian menekankan tentang penggunaan seluruh potensi daerah yang ada di Kabupaten Malinau.
2: Ya, kita memastikan bahwa semua sesuai dengan kearifan lokal. Tadi kan kita bisa lihat tema Malinau dalam kebinekaan, itu sudah kita berinovasi dan kita bagaimana memanfaatkan potensi daerah. Itu intinya. Kemudian kita ngefikkan jadwal dari satu minggu IROW supaya masing-masing etnis dan paguyuban lebih siap. Mulai hari ini ya semua sudah bisa bergerak. Ya kalau persiapan kan kita sudah minta teman-teman para asisten untuk bisa mengendalikan bidang tugasnya masing-masing. Memang ada beberapa catatan ya, terutama dalam pendaftaran UMKM yang harus juga kami segera percepat karena dia mendaftar melalui SAGET Smart Government. Nah, harapan saya nanti untuk bisa segera dibagi ke pemerintah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Dr. Christian MSI mengatakan terkait kesiapan Karnaval Budaya IROW Malinau, ditargetkan akan diikuti lebih dari 20.000 peserta dari seluruh etnis dan paguyuban di Malinau.
3: Ya, Karnaval ini yang pertama kita melibatkan 11 etnis dan 15 paguyuban. Selanjutnya untuk anak sekolah juga kita libatkan mulai dari SD, SMP, sekolah menengah, terdiri dari SMA, SMK, maupun sekolah sederajat lainnya. Dalam kegiatan karnaval ini, kita menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Kalau misalnya paguyuban, ya paguyuban menggunakan baju adat daerahnya, kayak paguyuban Toraja misalnya, ya menggunakan baju adat dan aksesoris Toraja. Demikian juga dengan paguyuban yang lain seperti Pak Wajah, KKSS, dan lain-lainnya. Kita harapkan kehadiran kita, target kita 20.000, tapi setelah kita memastikan berapa yang hadir berdasarkan kriteria yang kami sebutkan tadi, ternyata kita hampir sampai 23.000 peserta.
1: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Federasi Pertambangan dan Energi, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan. Berikut laporan reporter Ading Revlin.
4: Federasi Pertambangan dan Energi FPE Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau tidak hanya berfokus pada perubahan kebijakan energi tapi juga memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan. Ketua Dewan Pengurus Pusat FPE KSBSI Nika Siginting mengatakan isu transisi tersebut berkaitan dengan komitmen global dalam pengendalian perubahan iklim yang salah satunya diwujudkan melalui Paris Agreement pada tahun 2015. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di sela kegiatan Training of Trainer Transisi Berkeadilan di Sektor Pertambangan dan Masyarakat Sekitar di Malinau pada Kamis 8 Oktober 2026. Perubahan menuju pembangunan rendah emisi pada akhirnya dapat berdampak terhadap sektor pertambangan batubara sehingga pekerja dan masyarakat sekitar perlu dipersiapkan agar tidak menjadi pihak yang tertinggal.
5: Nah, sekarang inilah saatnya kita mencoba bagaimana melihat dengan kondisi yang ada di Kabupaten Malinau ini, bagaimana karena banyak tambang-tambang yang sudah ditutup ini, apakah no one left behind atau jangan ada yang tertinggal ini benar-benar dilaksanakan atau tidak. Nah, jadi dari pemaparan tadi juga mungkin ada reklamasi yang tidak diolah kembali dan seterusnya, apa yang bisa kita kerjakan bersama supaya masyarakat masyarakat sekitar terdampak daripada closing project yang tidak diperbaharui tambang-tambang yang ada itu. Nah, itu sekarang kehadiran kita di sini itu yang di seputar masyarakat sekitar seputar tambang. Tapi yang di dalam perusahaan itu kita mewujudkan klausul ataupun pasal dalam perjanjian kerja bersama mewujudkan just transisi klausul yang ada di sana. Apa yang dimaksud di situ? Ketika nanti ada penyesuaian bahwa tambang ditutup, tentu ada pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan ini apakah mereka mendapat hak-hak kompensasi atau tidak?
4: Persoalan transisi menurutnya tidak berhenti pada pekerja di dalam perusahaan. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi kehilangan sumber penghasilan ketika aktivitas tambang berkurang atau berhenti. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dinilai perlu memetakan diversifikasi ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pasar, termasuk kemungkinan pengembangan UMKM maupun sektor ekonomi lainnya. Melalui program transisi berkeadilan yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, khususnya Malinau, KSBSI berharap pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja juga masyarakat dapat membangun langkah bersama sejak sebelum aktivitas tambang berakhir. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian Warta Intim hari ini. Saya mewakili kerabat kerja Warta Intim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu

sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tepat pukul 8 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Saya Muhammad Rian serta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan salam RRI. Tetap selalu siap bersama RRI, Malino mengudara untuk Indonesia.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Kesehatan sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kalau kita lihat ini aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya.
2: Dan antara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya, kita lihat gini, aset-aset yang kita kutip ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya, jadi company-nya entity dia udah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita mesti menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merger secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
4: satu tidak
5: hapus dan
4: tutup, kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
1: Rosa menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti sudah berangkat ditemukan oleh beliau punya haji dan umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang nanti harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya terdapat 500

0: dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
1: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan, dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
0: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
2: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
4: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
5: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak.
6: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
4: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
7: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
4: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani, sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil DAR RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
2: Untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggannya. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik. Untuk pelanggannya mudah-mudahan bisa lebih banyak.
3: Kamu tahu nggak kenapa hari TNI diperingati setiap 5 Oktober?
4: Karena TNI lahir tanggal 5 Oktober.
3: Nah, hampir benar, tapi ada ceritanya. Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR.
4: Jadi, waktu itu namanya belum TNI?
3: Belum, nama tentaranya beberapa kali berubah. Dari TKR, kemudian menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, lalu Tentara Republik Indonesia, sampai akhirnya pada 1947 digunakan nama Tentara Nasional Indonesia.
4: Berarti nama TNI yang kita kenal sekarang itu punya perjalanan panjang.
3: Panjang banget. Dan ada satu fakta menarik, TNI bukan sekedar dibentuk dari satu organisasi. Dalam prosesnya, berbagai kekuatan bersenjata dan laskar perjuangan ikut menjadi bagian dari perjalanan pembentukan tentara Indonesia.
4: Wah, ternyata 5 Oktober bukan cuma tanggal peringatan.
3: Betul, ini adalah pengingat bagaimana Indonesia membangun kekuatan pertahanannya sejak awal kemerdekaan.
4: Selamat Hari TNI ke-81. Bukan cuma mengenang sejarah, tapi memahami bagaimana sejarah itu terbentuk.
5: Makan siang kamu kok cuma tempe, ikan, sama sayur. Nggak bosen? Aku sih harus ada daging. Tapi ya, harganya lumayan juga.
6: Justru aku suka menu sederhana begini. Nggak harus mahal untuk makan sehat.
5: Serius? Memangnya tempe, ikan, sama sayur cukup?
6: Bisa dong. Tempe dan ikan punya protein. Sayur juga penting. Tinggal dibuat beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan.
5: Berarti makan sehat nggak harus selalu daging mahal ya?
6: Betul, yang penting pilihan makanannya beragam, bergizi, dan porsinya sesuai.
7: Makan sehat tidak selalu berarti mahal. Banyak bahan makanan sederhana dan terjangkau yang tetap bernutrisi. Yuk, pilih makanan bergizi sesuai kebutuhan dan kemampuan.

0: Kami pancarluaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama tim Indonesia Pajama Malam, di kesempatan hari ini, Jumat tanggal 9 Oktober 2026, saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja dan petugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan berbagai informasi. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan juga kami coba untuk menghadirkan dialog-dialog pada malam hari ini. Dalam setiap dialog, Anda bisa berpartisipasi di line telepon kami 021-352-3172, 386-6712, 386-2375, atau di 384-4545. WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pendengar, sebelum kami awali Indonesia Penyama Malam untuk menghadirkan dialog dari internasional luar negeri, kami hadirkan terlebih dahulu informasi. Kementerian Komunikasi dan Digital mengamankan 250 frekuensi komunikasi dan spektrum frekuensi radio untuk menyukseskan ajang Indonesia MotoGP 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing. Joshua.
1: Ya, Pak Jar dan juga pendengar Pertiga RRI, Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Muti Hafid ini menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan pengecekan dan juga pengamanan serta pengawasan terhadap 250 frekuensi komunikasi dan infrastruktur komunikasi dalam ajang Indonesia MotoGP 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Menkumdigi ini menjadi penegasan akan dukungan Kemkumdigi dalam adanya ajang Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2026, yang di mana ajang balap motor dunia tersebut ini digelar di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada hari ini, yakni di tanggal 9 hingga di tanggal 11 Oktober 2026. Dalam ajang yang berlangsung sampai 3 hari tersebut, ini disampaikan oleh Menkumdigi, 250 frekuensi yang diamankan, ini untuk memenuhi kebutuhan akses komunikasi tidak hanya bagi para penonton dari ajang MotoGP tersebut, namun juga bagi para tim balap MotoGP 2026 dalam pertandingannya. Berikut pernyataan dari Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Muti Hafid.
2: Salah satu utama dari keberhasilan, jadi tadi kita sudah periksa bahwa untuk lebih dari 250 frekuensi yang kita sediakan sesuai kebutuhan yang dipinta dokna, tadi sudah terpenuhi dan lancar. Dan nanti di sini ada kurang lebih berapa 150.000 penonton dengan total orang yang berada di wilayah ini 150-200.000, itu juga pasti perlu penguatan dari frekuensi.
1: Ya, selain dari untuk pemenuhan kebutuhan akses komunikasi bagi para peserta dan juga maupun penonton dalam ajang Indonesia MotoGP 2026 tersebut, ini pengamanan akses komunikasi dan juga frekuensi tersebut ditegaskan Menkumdigi juga menjadi hal yang utama untuk penyiaran dalam ajang tersebut ke berbagai negara. Di mana disampaikan oleh Menkumdigi, hal ini juga menjadi salah satu yang penting karena menggambarkan kesiapan Indonesia dalam pelaksanaan ajang-ajang internasional di berbagai negara dan juga menunjukkan adanya kemampuan akses komunikasi dan juga infrastruktur telekomunikasi Indonesia ini dapat mencakup dan juga menjangkau berbagai negara-negara dunia, terlebih khusus dalam penyiaran dari ajang MotoGP 2026 tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, informasi soal MotoGP dan juga bagaimana kesiapan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengamankan frekuensi radio. Dan kita akan berbincang pada malam hari ini terkait dengan wabah pes di Rusia. Jadi WHO meminta agar Rusia memberikan informasi terbuka lebih lanjut terkait kematian seorang pekerja di sebuah laboratorium penelitian pes di Siberia. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan pekerja tersebut jatuh sakit, tetapi laporan media telah memicu berbagai spekulasi. Dan kita akan berbincang mengenai hal tersebut bersama dengan epidemiolog dari Ibu Mas Dalina Pane. Ibu Mas Dalina, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Ibu, kabar baik ya?
3: Oh ya.
0: Iya, baik Ibu.

Tema kita pada malam ini adalah kekuatan dalam nama Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, malam ini Yesus memaparkan cara kerja setan atau iblis dalam hidup manusia. Setan itu mempunyai kekuatan, mempunyai daya untuk mengalahkan dan menguasai manusia. Bahkan kalau setan pun dikalahkan, ia tidak begitu saja mengalah. Ia akan berusaha datang lagi untuk melawan dengan daya kekuatan yang lebih besar agar dapat merontokkan pertahanan manusia. Itulah yang kita alami pada saat kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Semua niat baik dan rencana yang sudah kita buat, namun saat melihat situasi yang dihadapi tidak berubah, kita kalah dan mengalah. Akhirnya kita pun kembali kepada pola hidup yang lama. Inilah cara hidup manusia yang hidup di bawah hukum Taurat, seolah dengan mentaati apa yang harus kita lakukan, semuanya akan menjadi beres begitu saja. Saudara-saudariku yang terkasih, kuasa mengusir setan tidak hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita pun dianugerahi daya untuk mengusir setan. Tentu saja, daya mengusir setan bisa kita lakukan adalah tindakan yang cukup menantang dan nyata dalam hidup kita. Setan yang bisa kita usir adalah kemalasan, kecemburuan, kemarahan, dan lain sebagainya. Kuasa jahat inilah yang patut kita musnahkan dari dalam diri kita. Tentu saja, untuk mengusir daya-daya semacam itu, kita membutuhkan daya dari Tuhan sendiri. Daya tersebut hanya bisa kita punya ketika kita berserah kepada Tuhan. Kita harus mempunyai iman yang besar kepada Allah sehingga berkat dan penyertanya selalu ada pada kita. Pesan khusus pada kita adalah, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Amin.

Mari kita tutup mimbar agama Katolik dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, rahmat-Mu tiada hentinya tinggal di dalam diri kami. Berkatilah selalu perjalanan hidup kami, agar setiap tindakan yang kami lakukan senantiasa mencerminkan kasih-Mu yang tak terhingga. Bantulah kami untuk menghindari daya setan yang mampu menghasut diri kami untuk jatuh dalam dosa. Bantu kami menyadari bahwa kasih-Mu tidaklah memiliki batas. Berkatilah keluarga, pekerjaan, dan pergumulan kami, agar kami boleh menjadi saksi kasih-Mu dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, demikian ibadat sabda kita pada malam ini. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan sungguh menguatkan hati kita dan mendorong kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya, saya Frater Clemens CMM mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program Mimbar Katolik hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Pendengar Proso Utara, kan channel informasi dan inspirasi baru saja Anda ikuti, yakni Mimbar Agama Katolik. Dan juga tentunya pendengar, di malam hari ini akan kami sajikan untuk Anda, yakni mini drama radio tepat di jam 9 malam ini.

Menjaga kebersihan adalah perbuatan yang baik dan dianjurkan. Namun menyapu di malam hari sangat dilarang dalam tradisi suku Tidung Ulun Pagun. Dikatakan, bila seseorang menyapu di malam hari, maka rezekinya akan menjauh. Larangan ini sebenarnya bentuk nasihat orang tua dahulu kepada anaknya. Karena pada zaman dulu, menyapu ketika seseorang lagi tidur di bandas atau lantai adalah hal yang tidak sopan. Karena apa yang kita sapu adalah kotoran dan debu-debu pun akan berterbangan. Selain itu, suara sapu lidi yang digunakan saat menyapu tidak nyaman didengar pada malam hari. Larangan ulun tuo atau orang tua ini dahulu begitu dipatuhi karena untuk kebaikan bersama.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau, pendengar, dan kembali menemani Anda di program selanjutnya. Setelah tadi kita sudah ikuti Mimbar Agama Katolik bersama Pro 1 RRI Tarakan, malam hari ini drama radio kembali akan hadir dengan judul Lebih Baik Belum Tentu Baik. Edisi hari ini ya, 9 Oktober 2026. Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan dan tetap bersama kami di RRI Malinau.
1: Rian cover keruk top di sebuah gedung di hari pernikahannya. Hilda menyusul dan membujuknya untuk turun. Mereka malah larut dalam obrolan panjang soal cinta dan persahabatan, yang membuat keduanya mendapat jawaban tentang hal yang selama ini dipertanyakan. Lebih baik belum tentu baik.

0: Rian, Rian, bisa-bisanya kamu tuh ngilang di saat hal penting kayak gini. Kamu tuh ya, benar-benar deh.
1: Benar-benar apa?
0: Benar-benar ngerepotin, tahu nggak?
1: Kok kamu tahu aku di sini?
0: Apa sih yang aku nggak tahu tentang kamu? Yang selalu melarikan diri ke tempat tinggi kalau lagi bingung, mumet, atau sedih sambil minum es teh nih, kayak gini.
1: Iya, iya, paling tahu deh.
0: Ya udah, balik, dikit lagi loh. Aku juga harus siap-siap kan?
1: Gak bisa, Hil. Aku takut, aku ragu.
0: Kenapa lagi sih? Kok bisa-bisanya kamu ragu?
1: Aku cuma takut kalau she not the one, gitu, Hil.
0: Tunggu-tunggu, maksudnya gimana nih?
1: Ya, kamu tahu kan, Hil. Aku jadian sama Putri setelah jomblo 3 tahun.
0: Ya, terus?
1: Kamu juga tahu kan penyebab aku putus sama mantan sebelumnya, si Citra?
0: Karena beda prinsip kan?
1: Yes, itu beda prinsip.
0: Ya terus apa?
1: Nah setelah aku putus sama Citra, aku mikir, aku udah capek pacaran yang ujung-ujungnya gak jelas. Jadi untuk pacar selanjutnya, aku pingin punya pacar yang benar-benar ideal banget lah. Yang gak cuma dari sifat, kebiasaan dan prinsipnya, tapi fisiknya juga. Karena di hubungan kali ini, aku pingin jadikan dia itu sebagai istri. Makanya pingin benar-benar ideal banget deh.
0: Oke.
1: Karena aku bukan Sultan Arab, Hil, yang tinggal nunggu cewek-cewek nyamperin. Jadi aku usaha banget untuk nyari cewek. Makanya aku nyoba berbagai macam cara.
0: Terus, minta kenalin sama teman-teman aku gitu.
1: Iya, itu juga termasuk sih. Tapi bukan cuma itu. Aku juga nyoba tuh Tinder, Bumble, Facebook. Pokoknya banyak deh. Kenalan dengan berbagai macam cewek dari yang feminis garis keras, yang jual mahal, yang agresif, yang percaya-percaya bintang-bintang gitu, sampai yang pasti banget kayak Putri Keraton.
0: Nah, yang begini nih, kok aku gak tahu sih? Kamu kok gak cerita sih, Yan?
1: Kan waktu itu kan kamu baru banget naik jabatan, lagi sibuk-sibuknya. Aku cuma gak mau ganggu.
0: Rian, kamu tahu kan? Aku gak masalah loh dengerin curhatan kamu yang gak penting kayak gitu.
1: Iya gimana ya? Pokoknya aku gak mau ganggu aja sih. Kamu kan lagi ngejar karir banget nih waktu itu. Mau lanjut gak nih ceritanya?
0: Ya mau dong, lanjut deh.
1: Oke. Dari sekian banyak cewek nih, gak ada satupun yang benar-benar memenuhi syarat, memenuhi selera aku gitu. Ada yang cantik banget, cewek banget, tapi ribet dan gak suka sama hobi aku, bola. Ada yang cantik, cewek banget, gak masalah nih kalau aku nonton bola, tapi gak mau diatur. Ada juga yang gak ribet, sama-sama suka bola, mau diatur tapi gak cantik, gak cewek banget.
0: Kamu tuh banyak mau deh. Cantik dan cewek banget tuh harus banget ya buat kamu.
1: Kan aku gak munafik, Hil. Aku kan gak jelek-jelek banget nih. Makanya aku mau punya pacar itu yang cantik dan cewek banget. Selera aku deh. Seperti biasa. Kamu tahu kan yang kayak gimana?
0: Dasar, ya udah iya. Ini udah mulai kelihatan nih jelas

0: Ya banget, gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Dia juga bukan cewek yang cewek banget. Gak suka bola, gak suka makan nasi goreng kayak aku. Bubur juga gak diaduk. Pokoknya banyak deh hal-hal yang gak ada gitu loh di kriteria aku. Dan ini sumber masalahnya.
1: Aku tuh gak ngerti lagi deh. Kenapa ini nih menjadi sumber masalah sih buat kamu?
0: Iya, karena semakin kesini aku jadi mikir gitu. Kok aku bisa ya cinta sama dia ya? Apa selama ini aku cuma berkompromi ya sama egoku? Atau apa selama ini perasaan aku ke dia tuh gak lebih dari asal punya pacar aja gitu loh? Aku takut rasa sayang aku ke dia cuma sementara, gak selamanya. Dan aku takut banget kalau ke depannya aku kehilangan semua rasa sayang ke dia karena akan nyari sosok yang benar-benar ideal untuk aku. Sosok yang benar-benar selera aku. Ah, pokoknya ribet banget deh. Aku jadi kepikiran banyak kan nih. Makanya aku kabur ke sini kan. Butuh suasana tenang gitu.
1: Ya, sebenarnya aku miris banget sih sama cerita kamu. Dan emang cerita kamu itu selalu menarik buat aku. Tapi gini ya Rian, hati kecil itu bagian paling jujur dari manusia. Kamu tahu gak sih? Ketika rasa sayang itu muncul, itu bukan dari ego kamu yang terkikis atau karena kompromi-kompromi yang kamu lakuin, tapi karena sayang aja. Ngerti gak sih? Kita gak akan pernah bisa merekayasa hati kecil yang kita rasain. Putri itu bukan wanita yang datang bukan karena kamu pengen, tapi karena kamu butuh. Aku selalu percaya kok, kalau sesuatu itu terjadi ya karena emang waktunya aja. Kamu udah usaha setengah mati, kalau emang belum waktunya ya gak akan kejadian. Kamu ingat-ingat lagi, lihat yang udah kamu lakuin sampai satu titik yang bernama Putri. Udah semuanya kan? Dan menurut aku, Putri itu sebagai hadiah yang datang dari langit. Karena kamu udah usaha, gak diam-diam aja, nunggu jodoh datang.
0: Hil, kamu itu Mike Tyson ya? Kok aku merasa ditonjok ya sama kata-katamu? Tapi benar sih, semua yang kamu omongin.
1: Kamu aja yang gak nyadar. Tapi iya kan, sama satu lagi nih Yayan. Stop deh, cari yang benar-benar ideal buat kamu. Karena sampai Fir'aun pun bangun dari kubur lagi, juga gak akan pernah kamu dapatin. Percaya deh, kesempurnaan, apalagi yang buat manusia, ya itu tuh mustahil. Belajar deh, kamu menerima Putri apa adanya, kayak Putri terima kamu apa adanya. Dari situ, kalian bisa sama-sama belajar menghargai ketidaksempurnaan untuk bekerja keras untuk hubungan yang langgeng sampai tua nanti. Dan aku yakin banget sih, kamu dan Putri itu cocok. Aku tuh bisa lihat itu banget. Dan itu bisa aku rasakan sejak kamu kenalkan dia ke aku. Dan kamu tahu kan, insting aku ini jarang banget salah.
0: Kamu tuh ya, selalu bikin aku jadi lebih baik. Aku sedih kamu bikin bahagia. Aku bingung kamu kasih solusi. Aku jadi yakin sih sama pernikahan aku hari ini. Hil, makasih ya.
1: Ah, kamu. Iya, sama-sama.
0: Kadang aku berpikir ya, Hil, kenapa ya selama ini aku gak pacaran aja sama kamu? Kamu cantik, cewek banget, lembut, pengertian, gak ribet. Mau diatur sih kadang ya, tapi suka bola walaupun cuma Manchester City. Ya beda ya sama Manchester United. Dan kamu bangga-banggain banget sih si City. By the way, bener banget sih apa yang kamu bilang. Hati kecil kita itu bagian yang paling jujur. Dan aku tidak pernah ada rasa sayang yang melebihi sahabat sama kamu.
1: Apa sih kamu ah? Kok tiba-tiba jadi ngelantur gini? Udah Gi, sana rapi-rapi. Tinggal 2 jam lagi kan akad nikahnya.
0: Nih aku mau siap-siap. Yuk mending bareng turunnya. Kamu kan mesti touch up lagi kan biar makin cantik.
1: Aku diam sebentar di sini deh. Gak apa-apa kan? Pengen menikmati suasana di sini aja lebih lama. Dan nanti aku nyusul kok.
0: Oke. Tapi awas ya, jangan telat. Nanti gak lihat ganteng aku lagi.
1: Ih,

0: kasar bawel. Iya, udah Gi, sana.
1: Rian, kamu pikir selama ini aku berubah untuk siapa sih? Kamu pikir aku manjangin rambut, diet, olahraga, belajar fashion,

biar obrolan kita bisa nyambung buat siapa. Aku selalu percaya kita akan ada waktunya. Waktu dimana kamu akan membuka hati kamu buat aku. Lalu kita sama-sama jalan menuju bahagia. Aku pikir hati kamu tuh akan menjadi hadiah dari langit untuk semua usaha yang aku lakuin. Tapi apa? Apa kamu bukan jodoh yang aku butuh? Lalu

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: R, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Gak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya, dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
1: Woi, ampun, woi.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun.

0: Sin mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Hasil mainan itu, itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah, Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan, sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Ide, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
2: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak.
1: Kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam benar.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di Australia. Lebih dari 500 sekolah dasar mengajarkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran mereka. Bahkan di beberapa universitas menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan bahasa Indonesia. Jika Anda berkunjung ke Australia, jangan heran jika ada bule yang menyapa Anda. Halo, apa kabar?

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.

0: Setelah hampir 2 tahun kita menahan diri, kabar baik akhirnya datang. Sekolah tatap muka mulai dibuka. Tempat hiburan, taman, pusat perbelanjaan kembali beroperasi. Tempat ibadah dapat kembali mengadakan kegiatan keagamaan. Perjalanan antar daerah kembali dibuka. Namun, bisa saja kita kembali ke suasana dengan pembatasan ketat. Jika kita terlena euforia, abai dengan protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan, jalani vaksinasi, agar kita segera bebas dari pandemi.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kawan?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Janganlah merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dan esok pagi pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah, kembali Rari Malinau berada di udara untuk membawakan acara siaran pada 10 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia.

pengetahuan tradisional serta usaha kecil yang memerlukan teknologi atau modal besar. Dari dunia olahraga, gol tunggal Alex Martin membawa Persibaya Surabaya menang 1-0 atas Isen Mulang dalam laga Super League di Stadion Pekor Sumpah Pemuda atau Gor Sumpah Pemuda Bandar Lampung hari ini. Kemenangan itu membawa Persibaya berada di peringkat keempat klasemen dengan 8 poin, sedangkan Isen Mulang terdampar di peringkat ke-18 dengan 2 poin.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: hasil seperti itu. Tapi kemarin kita coba ternyata bisa aman. Kemudian toleransinya juga terlihat ketika ada penampilan begitu warga muslim menyanyikan lagu-lagu Kristen. Kemudian warga di sana dalam musuhkan ini. Saya pikir mungkin hanya ada di beberapa tempat, salah satu yang di Bali. Karena di lain itu ekonomi juga sudah berjalan. Ketika UMKM kami melakukan survei, nah ini per hari itu satu stand UMKM begitu kuliner makan tradisional. Kemudian ada souvenir dan lain-lain untuk kita.
1: Atas berbagai keberhasilan dan capaiannya dalam memimpin Indonesia di 2 tahun kepemimpinan beliau. Kami sangat percaya bahwa program-program unggulan dan program strategis nasional Bapak Presiden seperti makanan bergizi gratis, sekolah rakyat, Popdes Merah Putih, dan terutama juga adalah Indonesia bisa berdaulat baik secara energi maupun di bidang ketahanan pangan sesuai dengan visi asta cita dari Bapak Presiden.
2: Dalam kertas ujian atau ulangan harian di sekolah, mungkin Anda pernah menemukan tanda seperti pita. Tanda itu biasanya diberikan pada jawaban yang benar melalui tulisan tangan bapak atau ibu guru. Sebenarnya, apa arti tanda itu? Apa bedanya dengan tanda centang? Tanda yang mirip pita itu bernama flourish of approval atau krul. Krul diperkirakan muncul pertama kali pada abad ke-19. Para ahli sejarah percaya bahwa tanda ini mewakili huruf G yang berasal dari good atau gesien

memberikan penilaian di kertas ujian. Lalu, kenapa di Indonesia juga ada yang menggunakan tanda Krul? Anda pasti tahu bahwa negara Indonesia dulu dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Banyak pengaruh budaya dan serapan kata yang berasal dari Belanda di Indonesia. Nah, begitu pula dengan tanda Krul ini. Rupanya, Krul menjadi salah satu peninggalan Belanda di Indonesia. Simbol Krul juga ditemui di negara-negara yang berhubungan dengan Belanda lainnya, seperti Afrika Selatan dan Suriname.

Anda masih mendengarkan Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam di segmen terakhir kebersamaannya di segmen musik dan informasi. Kami hadirkan berbagai informasi dan juga alunan lagu sebagai teman malam Anda. Dewan Pers bersama Kementerian Hukum dan HAM menggelar forum ASEAN di Bali membahas perlindungan karya jurnalistik digital. Forum ini menyoroti pemanfaatan karya jurnalistik tanpa izin oleh platform digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Wakil Ketua Dewan Pers Toto Suryanto menegaskan pentingnya apresiasi terhadap karya jurnalistik yang dihasilkan melalui proses panjang. Kerja keras, riset, verifikasi menjadi bagian penting dalam menghasilkan karya jurnalistik berkualitas bagi masyarakat dan harus dilindungi, terutama di dunia digital, tantangannya soal kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Toto juga mengatakan forum ini relevan dengan revisi Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta di Indonesia, memiliki Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 mendorong platform digital mendukung jurnalisme berkualitas melalui kerjasama pers. Sementara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Hermansyah Siregar menilai perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan perlindungan hak cipta. Kecerdasan buatan atau AI meningkatkan kompleksitas perlindungan karya jurnalistik di ruang digital. DJKI berkomitmen mewujudkan ekosistem digital yang sehat melalui kepastian hukum, perlindungan hak ekonomi kreatif berita, dan kolaborasi lintas negara menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret untuk melindungi karya jurnalistik dari dampak kecerdasan buatan. Pemanfaatan karya jurnalistik tanpa izin untuk kepentingan komersial perlu diantisipasi melalui regulasi yang adaptif. Penggunaan karya jurnalistik sebagai data latih artificial intelligence atau kecerdasan buatan membutuhkan mekanisme perlindungan hukum yang memadai dan juga tentu saja berkeadilan. Beralih ke informasi soal kebencanaan, pendengar. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Timur, Bayat Al-Hadid mengatakan El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027 mendatang. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi pola cuaca dan curah hujan di Kalimantan Timur. Berdasarkan pantauan BMKG, anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik Tengah dan Timur sudah terlihat. Penguatan El Nino berdampak terhadap distribusi curah hujan di Indonesia termasuk berdampak kepada Kalimantan Timur. Penurunan curah hujan sudah mulai terasa sejak Juli kemarin dan berlangsung lebih cepat dibanding dengan pola normal. Catatan BMKG hingga 30 September 2020 kemarin, sejumlah wilayah Kalimantan Timur mengalami hari tanpa hujan dalam durasi panjang. Beberapa lokasi bahkan tercatat tidak mengalami hujan selama lebih dari 60 hari berturut-turut. Dampak yang sama juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara mencatat pantauan September kemarin 2026 menunjukkan fase kemarau, sementara anomali suhu muka laut di wilayah Pasifik Tengah juga tercatat menunjukkan adanya dampak dari El Nino sangat kuat. Kondisi El Nino sangat kuat ini diprediksi bertahan hingga awal tahun 2027 mendatang. Dari data itu, tercatat suhu muka laut di perairan Indonesia berada dalam kondisi normal hingga dingin, kecuali perairan sekitar Sumatera bagian utara yang berada dalam kondisi yang lebih hangat. Kondisi atmosfer dan laut ini menjadi salah satu dasar penyusunan prediksi musim hujan 2026-2027 di Sulawesi Tenggara. Secara umum, awal musim hujan di wilayah Sumatera Utara Tenggara, maksud kami, diprediksi mundur dari periode normal.

Ya, sementara itu pendengar, kebakaran hutan juga terjadi di Ngawi. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Butak, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, dikabarkan berhasil dipadamkan seluas 60 hektar. Meski demikian, penyebab kebakaran yang melanda wilayah itu masih dalam penyelidikan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi, Prila Yuda, mengatakan luasan lahan yang terdampak 60 hektar kebakaran diketahui bermula dari sekitar Dusun Kuniran, kemudian merembet ke Desa Sumbersari. Kobaran api sempat mendekati kawasan pemukiman warga saat kejadian. Mengantisipasi potensi kebakaran susulan, BPBD setempat menyarankan agar dilakukan pembuatan sekat bakar yang lebih lebar. Seperti diketahui sebelumnya, selain mengancam pemukiman, kebakaran yang menyebabkan pohon pinus di pinggir jalan rawa tumbang akibat pangkal yang ikut terbakar, BPBD Kabupaten telah berkoordinasi dengan pihak perhutani serta Dinas Kehutanan Provinsi untuk melakukan pemangkasan pohon-pohon di

0: kebakaran keberadaan Karhutlah, kebakaran keberadaan sumber air di sekitar lokasi kebakaran sangat penting untuk menunjang pekerjaan personel TNI, Polri, dan juga Satgas Gabungan yang melakukan pemadaman di lapangan. Selain mengandalkan upaya darat, pendengar, Satgas juga berharap helikopter waterbombing dapat kembali beroperasi apabila kondisi penerbangan telah memenuhi persyaratan. Dengan dukungan alat berat, pembangunan embung, serta pengerahan personel, baik dari darat maupun udara, penanganan Karhutlah diharapkan dapat berjalan lebih cepat lagi. Sementara itu, kabar soal jalur udara dari waterbombing untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terkendala jarak pandang, pendengar. Disampaikan oleh Brigadir atau Brigjen TNI Nyamin, visibilitas atau jarak pandang di bawah 1000 meter helikopter khususnya pembawa air atau waterbombing tidak bisa terbang karena kondisinya membahayakan. Komandan Korem 042 Garuda Putih selaku pelaksana harian Komandan Satgas Karhutlah Provinsi Jambi mengatakan jarak pandang menyebabkan helikopter belum dapat diterbangkan karena berisiko terhadap keselamatan penerbangan. Pengoperasian helikopter tetap harus mengacu kepada operasional standar prosedur dan berharap kondisi udara segera membaik sehingga pemadaman jalur udara dapat kembali dilakukan membantu mengatasi kebakaran yang masih berlangsung di Jambi. Informasi tadi dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Sementara itu, pendengar, BMKG mengingatkan masyarakat Nusa Tenggara Timur akan potensi kekeringan hingga Desember terkait dengan kemarau panjang disertai fenomena El Nino. Berikut laporan Delvin Wandi.
1: Nusa Tenggara Timur masih menghadapi ancaman kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan dan pengaruh fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur telah menghadapi hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari. Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTT, Muhammad Indra, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi El Nino dengan intensitas sangat kuat, Indian Ocean Dipole atau IOD positif, serta panjangnya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah. BMKG memperkirakan sekitar 94% zona musim di Nusa Tenggara Timur baru memasuki musim hujan pada Desember mendatang, terutama pada dasarian kedua. Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya menunggu hujan, tetapi mulai menghemat dan mengelola air yang masih tersedia.
2: Pada dasarian 1 Oktober atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, itu peringatan dini kekeringan meteorologis masih menunjukkan level waspada siaga sampai dengan awas. Kota Kupang, itu ada beberapa kecamatan yang sudah berada pada level awas. Nah, di sini tentunya keputusan tidak harus menunggu sampai kapan, tapi peringatan ini terus berguna untuk waktu yang bagaimana caranya kita melihat bahwa oh ya, ini peringatan ini kekeringan di kita ini sudah ada sampai di level awas. Tentunya antisipasi apa yang perlu kita lakukan.
1: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT meminta petani tidak terburu-buru melakukan penanaman. Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan NTT, Gabriel Garabeni, mengatakan waktu tanam harus disesuaikan dengan kondisi hujan dan ketersediaan air. Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung serta pompanisasi.
3: Kami melakukan pemetaan yang sesuai dengan rilis BMKG daerah-daerah yang rawan kekeringan. Nah, itu untuk memperkuat sistem peringatan dini pada mereka dan juga tentunya mengoptimalkan pengelolaan air ya melalui rehabilitasi jaringan irigasi atau persiapan pemanfaat embung dan juga pompanisasi. Karena program kita di 2026 juga ada itu.
1: Kondisi ini menunjukkan bahwa menghadapi El Nino dan kemarau panjang bukan hanya soal menunggu datangnya hujan. Ketepatan membaca informasi iklim, mengatur waktu tanam, menghemat air, serta memanfaatkan sumber air yang masih tersedia menjadi kunci agar sektor pertanian Nusa Tenggara Timur tetap bertahan hingga musim hujan tiba. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

program pasca bencana terus dilakukan oleh pemerintah dengan memperbaiki rumah rusak pasca bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Ada sekitar 5.000-an lebih rumah atau kepala keluarga yang terdampak kebakaran.

0: Sukabumi di Kabupaten Manggarai, dan juga untuk di ya sebanyak 5.232 unit rumah tepatnya yang terdampak di Manggarai di Nusa Tenggara Timur mendapatkan bantuan sesuai dengan tingkat kerusakannya. Selengkapnya dilaporkan oleh Mario Alberta.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai secara resmi menetapkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah tahap 1 pasca bencana gempa bumi. Sebanyak 5.233 rumah atau keluarga diusulkan untuk mendapat bantuan sesuai tingkat kerusakan dan ketentuan yang berlaku. Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan Bupati Manggarai tentang hasil verifikasi dan validasi kerusakan tahap 1 akibat bencana gempa bumi tektonik yang berlangsung di posko transisi darurat bencana Kabupaten Manggarai. Dari total 5.235 rumah yang diusulkan, rinciannya meliputi 366 rumah rusak berat, 900 rumah rusak sedang, 931 rumah rusak ringan, dan 3.038 rumah dengan kerusakan ringan di bawah 20%. Bupati Manggarai Heribertus Nabit juga menegaskan, angka tersebut belum mencakup keseluruhan data masyarakat terdampak gempa, melainkan baru hasil verifikasi tahap pertama. Hal ini disampaikan agar masyarakat tidak beranggapan hanya 5.235 rumah yang berhak mendapatkan bantuan saja.
2: Kita akan mengusulkan 5.235 kepala keluarga untuk mendapatkan bantuan, baik untuk yang rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, maupun rusak ringan membawa 20%.
1: Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan ke tahap 2 yang diawali dengan uji publik. Proses ini direncanakan berlangsung selama 1 minggu agar masyarakat dapat memeriksa, memberikan tanggapan, serta menyampaikan koreksi jika terdapat data yang perlu diperbaiki. Sementara itu, sebelumnya tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menyampaikan bahwa dari 366 rumah rusak berat pada tahap pertama, sebanyak 109 unit saat ini sudah masuk dalam proses pembangunan hunian sementara. Rumah yang rusak berat dan roboh menjadi prioritas utama dalam penanganan pasca bencana.
3: Sementara ini yang tahap 1 itu rusak berat itu 385 unit yang rusak berat yang sementara dalam progres pembangunan itu 109. Itu udah berjalan.
1: Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama pihak terkait terus melakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan data kerusakan rumah akurat. Dari Ruteng Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Kan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru. Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.

0: Damkar Kota Tegal menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau. Kondisi lingkungan yang kering membuat api lebih mudah muncul dan terus menyebar. Kewaspadaan diperlukan terutama pada kawasan yang banyak ditumbuhi semak dan ilalang kering. Puntung rokok yang masih menyala hingga aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan juga dapat memicu kebakaran dan merembet ke area di sekitar. Kepala Bidang Penyelamatan dan Pencegahan Kebakaran atau Damkar Kota Tegal, Agus Tirto Handoyo mengatakan faktor manusia turut mempengaruhi terjadinya kebakaran. Pihaknya menegaskan bahwa kondisi vegetasi yang mengering akibat kemarau membuat kobaran api sangat cepat membesar dan terus meluas.
1: Mungkin nggak sengaja dibuang suatu rokok, tapi puting rokoknya mungkin belum sampai mati. Terus bakar sampah, membakar sampah. Saya kan nggak boleh bakar sampah. Tapi kalau memang terpaksa bakar sampah, ya dituruin. Jangan bakar sampah, terus dibuang. Ini berarti ada unsur faktor kelalaian manusia.
0: Damkar Kota Tegal mencatat sebanyak 69 kasus kebakaran terjadi di wilayah Kota Tegal sepanjang 2026. Penumpukan kasus tersebut didominasi oleh kebakaran lahan kering yang dipicu oleh dampak kemarau panjang. Selain melakukan upaya pemadaman, Damkar Kota Tegal juga terus melakukan edukasi pencegahan secara berkala. Pihaknya rutin melakukan edukasi melalui kegiatan sosialisasi di kecamatan, sekolah, maupun lingkungan masyarakat guna menekan potensi risiko kebakaran.
1: Tapi itu kan tinggi dan hari. Itu pertama berhari. Bahan dalam film itu kayu, besi, listrik, dan sebagainya. Terus yang kedua, suhu panas lah. Dan yang ketiga, offset dua. Kalau itu tidak terpenuhi, muncul api.
0: Damkar Kota Tegal mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap penggunaan api selama musim kemarau. Kesadaran dan peran aktif masyarakat dinilai sangat penting guna menekan angka kasus kebakaran di wilayah Kota Tegal. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
3: Yang bener, Cu. Video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
2: Enggak, Tin. Tuh lihat tanggalnya. Baru kemarin sore.
3: Wah, parah banget ya. Ini sengaja apa gimana ya, Jo?
2: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
3: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini?
2: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
3: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas, kan?
2: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah, bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
3: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
2: Iya, Tin, setuju banget.
3: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
4: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk Sabtu, 10 Oktober 2026 bersama saya Rana. Mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik atau pusaran angin terdapat di Filipina dan Samudra Pasifik Utara Papua yang membentuk daerah perlambatan angin dan pertemuan angin di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Sedangkan pertemuan angin diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh, dari Laut Sulu hingga Laut Sulawesi dan Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sebagian besar Sumatera, dari Aceh hingga Jambi, Samudra Hindia Barat Aceh, Kepulauan Nias, dan Kepulauan Mentawai, di Selat Malaka bagian utara dan tengah, di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Samudra Pasifik Utara, Maluku, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan sedang di wilayah Palembang, hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Pangkal Pinang. Kemudian berawan tebal di Banda Aceh, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terdapat potensi hujan ringan di Serang, Jakarta, dan Bandung. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Serta potensi udara kabur di wilayah Surabaya. Untuk Pulau Kalimantan, perlu diwaspadai terhadap potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Pontianak dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Selanjutnya ke Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Mamuju, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado, serta potensi asap atau kabut di wilayah Palu. Untuk wilayah Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, kemudian potensi berawan tebal di wilayah Ternate, potensi udara kabur di Ambon dan Merauke, serta potensi asap atau kabut di wilayah Sorong. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Lampung, Selatan Banten, Selatan Jawa Barat, hingga NTB. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa!

Cara mencegah banjir bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Setiap usaha yang kita lakukan meskipun kecil bisa berdampak positif bagi lingkungan. Berikut ada 10 cara mencegah banjir yang bisa kita lakukan. Pertama, membersihkan selokan secara rutin. Kedua, membersihkan halaman rumah dan sekitarnya dengan menghindari penumpukan daun, puing-puing, atau benda-benda lain yang berpotensi menimbulkan penyumbatan. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Empat, membuat taman kecil di rumah. 5. Membangun taman di atap rumah atau roof garden. 6. Memasang lubang biopori, yakni lubang berbentuk silinder yang ditanam di dalam tanah secara vertikal. 7. Menggunakan pavil block. 8. Memasang grass block. 9. Mempertinggi rumah. 10. Menghindari membangun rumah di pinggir sungai, karena rumah-rumah di pinggir sungai sangat rawan banjir.

Sampai di sini bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI. Tapi pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Wisnu, Bung Sabil dan juga kerabat kerja lainnya yang akan menemani dengan kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fajar Nugroho undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam.

berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô? Excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
2: berjuang. Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan samain TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Muyuang, banyak panik, fuh.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan.
3: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Dewan Pertimbangan Presiden berkomitmen memaksimalkan tugasnya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Pak Ketua, berarti
2: Pak itu Pak. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak.
4: Ya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam. Tapi teman-teman ada banyak akademisi
6: itu. Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi...
7: Salah satunya mungkin?
8: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
2: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji. Laporan selengkapnya oleh Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang ngantri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji dan umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantri harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
1: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atika Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya, Zendi Pradikta, Kepala SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin. Kami merasakan bahwa tunjangan profesi guru memberikan manfaat nyata bagi meningkatkan kualitas serta motivasi guru untuk meningkatkan kompetensi sekaligus menghadirkan pendidikan yang berkualitas di dalam kelas. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih banyak pada Prabowo Gibran atas program Asta Cita untuk perhatian terhadap guru. Guru sejahtera, pendidikan berkualitas, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia menyapa dini hari. Indonesia menyapa dini hari ini saya tidak sendiri, ada Bung Sambil dan juga Mutia sebagai pengarah acara yang akan menemani Anda untuk bisa bergabung dalam sesi interaktif nantinya. Pastikan juga Anda tetap bersama kami hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat, karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya dan juga akan kami hadirkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia menyapa dini hari terus mengudara untuk Indonesia. Ya, pendengar, kita bahas terkait usulan siswa tak otomatis naik kelas, dan ini berlaku di tahun 2027. Artinya, ya, hal ini berarti sistem kenaikan kelas yang sebelumnya otomatis, yang sempat berlaku ya, ini akan dihentikan, pendengar. Sehingga siswa yang tidak memenuhi standar kompetensi akademis maupun karakter, bisa saja ini akan tidak naik kelas atau tinggal kelas. Lalu, kenapa hal ini mencuat lagi? Kenapa hal ini diberlakukan di tahun 2027 mendatang? Salah satunya adalah menghapus mentalitas RMS. Rajin, malas, sama saja. Entah siswa itu rajin, entah siswa itu malas, ya, ujung-ujungnya sama aja, akan naik kelas, ya, seperti itu. Nah, ini nantinya akan dihapuskan di 2027. Lalu, bukan hanya itu saja, kenapa hal ini, usulan ini ada, ini juga usulan dari atau masukan dari Dewan Pendidikan serta para praktisi dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia 12 tahun 2026 di Bali. Dan tentunya hal ini diberlakukan karena untuk meningkatkan mutu dan juga jiwa kompetitif antar siswa. Karena kalau nggak ada sistem naik kelas ya, ya otomatis untuk jiwa kompetitifnya, untuk jiwa bersaingnya itu berkurang juga, pendengar. Dan ini diberlakukan lagi agar siswa lebih serius untuk belajar, memiliki daya saing, dan tentunya juga untuk membentuk karakter sumber daya manusia yang tangguh dan sesuai dengan visi-misi Indonesia Emas 2045, pendengar, seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Anda, khususnya dari sudut pandang orang tua dan mungkin dari sudut pandang guru, jika ada bagi Anda pendengar, silakan nanti bisa berkomentar di layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum saya putarkan dialognya, saya hadirkan satu lagu dari Nadine Amizah, Di Akhir Perang.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ini bahaya kantong plastik bagi kesehatan dan lingkungan. Pertama, bahaya bagi kesehatan tubuh. Kantong plastik yang dibakar dapat mengakibatkan pencemaran udara dan mengganggu saluran pernafasan. Selain itu, plastik yang digunakan sebagai wadah makanan dapat mengakibatkan kanker, radang paru-paru, dan gangguan reproduksi karena plastik mempunyai bahan kimia yang beragam. 2. Perubahan iklim. Proses produksi plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan membuat iklim bumi semakin panas. 3. Mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang dengan sembarang dapat menyebabkan tersumbatnya badan air dan selokan yang dapat menyebabkan banjir, termakan oleh hewan, serta rusaknya ekosistem di sungai dan di laut. 4. Terurai sangat lama. Kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena bantal karbonnya yang sangat panjang. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Wah, bahaya banget kan? Maka dari itu, ayo sama-sama kurangi kantong plastik untuk kebaikan kita dan lingkungan kita.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara. Bukan

dicetuskan pertama kali pada tanggal 9 Oktober 1969 di Kongres Universal Postal Union yang diadakan di Tokyo, Jepang. Semenjak saat itu, negara-negara di seluruh dunia berpartisipasi setiap tahunnya dalam perayaan Hari Pos Dunia. Kantor pos di berbagai negara juga menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos terbaru.

Geger Pacinan atau dikenal sebagai tragedi Angke merupakan tragedi penghilangan orang Tionghoa di Batavia. Kekerasan dalam batas kota berlangsung dari 9 Oktober hingga 22 Oktober 1740. Keresahan dalam masyarakat Tionghoa dipicu oleh represi pemerintah dan berkurangnya pendapatan akibat jatuhnya harga gula.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan membahas tentang wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyiapkan opsi mengembalikan lagi kebijakan tidak naik kelas di tahun ajaran baru nanti 2027 mendatang. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah sedang mengkaji opsi mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Menurut Mendikdasman, Abdul Muti, kebijakan itu perlu diberlakukan karena khawatir terhadap fenomena yang disebut sebagai rumus RMS. Rumus RMS itu rajin, malas, sama aja. Toh, lulus-lulus juga, gitu ya. Saya akan berbincang malam hari ini bersama dengan Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim. Pak Satriwan, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satriwan, kabar baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, ini ada wacana akan diberlakukannya kembali kebijakan tidak naik kelas. Kalau disepakati bersama, sudah ada kajian ilmiahnya dari para pakar dan sebagainya, maka akan diberlakukan di tahun 2027 mendatang. Kalau Pak Satriwan dari P2G gimana nih?
2: Ya, yang pertama kita harus pahami betul bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan kewenangan yang penuh kepada guru untuk memberikan penilaian, kan gitu ya?
1: Iya.
2: Nah, artinya proses pembelajaran di kelas itu termasuk pada asesmen pembelajaran yang dilakukan kepada murid itu adalah full kewenangan guru. Nah, termasuk juga terkait dengan anak kemudian pembelajarannya tidak tuntas atau belum tercapai gitu, atau sudah tercapai, memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Nah, itu guru punya otoritas sepanjang ada dasar, ada kriteria, ada bukti, termasuk sejauh mana kemudian upaya yang dilakukan oleh guru ya kan memberikan pelayanan kepada murid tersebut, memberikan proses pembelajaran yang memadai, yang maksimal. Kalau semua prosesnya sudah diberikan, pembinaannya sudah maksimal, remedialnya sudah dilakukan, gitu ya. Tetapi ternyata artinya gini, sekolah sudah maksimal menggunakan berbagai macam cara agar anak ini misalnya tercapai kompetensinya, lengkap kehadirannya, terbina karakternya gitu. Tapi ternyata belum tercapai nih gitu ya. Misalnya anak ini kehadirannya hanya 20% atau 30% gitu. Nah, jadi saya rasa itu berdasarkan satu ya regulasi Undang-Undang Guru Dosen, yang kedua berdasarkan perspektif pedagogik gitu ya, itu anaknya dapat saja tidak naik kelas gitu kan, atau sebaliknya justru anak itu dia akan naik kelas ketika dia sudah memenuhi
1: persyaratan
2: cara tadi secara kurikulum dia sudah tercapai gitu ya, kemudian juga penilaiannya dia sudah lakukan, nilainya sudah memenuhi gitu, kemudian pendampingan oleh guru itu sudah maksimal gitu, ya kan? Dan kehadirannya juga maksimal, misalnya di atas 80%, ya kan? Nah, dari segi karakter anak ini sudah menunjukkan sikap belajar yang baik, ya ada kriterianya ya gitu misalnya. Ya itu harusnya naik kelas gitu. Tapi kalau yang tidak ya tidak gitu loh.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kenapa sampai wacana itu kemudian Pak Menteri menyampaikan lagi seolah-olah ada penekanan bahwa harus apa namanya akan dibuat kebijakan bahwa akan ada anak yang naik kelas dan yang tidak naik kelas, karena memang harus diakui nih selama era menteri yang kemarin, menteri pendidikan yang sebelumnya Mas Nadiem, itu di dalam berbagai pelatihan-pelatihan kurikulum merdeka, ini di bawah ya, di level yang lebih mikro ya, di tataran pelatihan sekolah-sekolah itu memang ada dorongan bahwa yang murid itu naik kelas gitu loh. Nah, itu yang ditangkap oleh sekolah, oleh guru-guru, sehingga muncul persepsi bahwa oh semua anak harus naik kelas apapun yang terjadi terhadap anak itu misalnya gitu. Iya. Tapi dari aspek kebijakan tidak pernah ada. Ya kan, misalnya peraturan menteri pendidikan.
1: Oh, tapi gini, tapi penerapannya selama ini gimana Pak Satriwan? Apakah semua anak baik yang kalau istilahnya Pak Menteri Abdul Muti mengatakan rajin malas sama aja naik kelas juga. Itu apakah memang semuanya naik kelas yang selama ini Pak Satriwan?
2: Ya, nah kalau dari aspek regulasi, sekali lagi tidak pernah ada regulasi dari pemerintah, dari Kemdikbud, Ristek, ya ini zaman Nadiem ya, yang mengharuskan anak itu semuanya lulus atau mengharuskan semuanya naik kelas, ya kan? Apapun kondisi, apakah anak itu tercapai kompetensinya atau tidak tercapai, kehadirannya maksimal atau justru kehadirannya minimalis, nggak ada aturan itu. Ya kan, bahwa anak harus naik semuanya, itu nggak ada aturan. Nah, yang ada di dalam implementasi, Mas Wajar.
1: Tadi
2: saya katakan.
1: Yeah.
2: Nah, ada keinginan bahwa di dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka, eranya Nadiem Makarim ya, itu memang ada klausul yang menjelaskan bahwa sekolah dapat ya kan membuat kebijakan anak tidak naik kelas, tetapi nah tetapi panjang penjelasannya, tetapi harus dipertimbangkan bagaimana resiko konsekuensi jika anak tersebut
1: tidak naik kelas,
2: dampak secara psikologis, dampak secara sosial. Nah jadi melalui buku panduan itu memang ya saya membacanya karena saya juga bergulat di dalam implementasi kurikulum Merdeka waktu itu. Dorongannya memang dorongan ya secara implisit. Nah, sekali lagi implisit ya. Sekolah memang didorong untuk menaikkan gitu loh.
1: Okay.
2: Apalagi akan diberikan proses pembelajarannya berdasarkan fase kelas fase A itu kelas 1, kelas 2 SD. Fase B itu kelas 3, kelas 4 SD. Jadi pendekatan pembelajarannya menggunakan fase tadi. Sehingga kelas 1, kelas 2 sama saja mestinya gitu loh. Jadi kelas 1 atau kelas 2 toh capaian pembelajarannya sebenarnya sama gitu. Kelas 3, 4 SD capaian pembelajarannya sama. Bahkan kelas 7, 8, 9 SMP capaian pembelajarannya juga sama. Disitulah ada fleksibilitasnya kurikulum Merdeka itu. Nah artinya apa? Ya anak mau kelas 7, kelas 8, kelas 9 sebenarnya secara esensial mereka ada di posisi usia perkembangan psikologis yang sama. Ya kan? Jadi balik yang tadi, sehingga naik atau tidak naik kelas misalnya di satu fase, ya itu untuk apa tidak naik kelas gitu toh
1: sama ini, aja.
2: Nah jadi ada pemahaman sedemikian rupa, ini saya masih pegang nih datanya tahun 2023.
1: Oke, jadi aturannya nggak ada, aturannya nggak ada untuk tidak, tapi implementasinya secara implisit itu akhirnya dibacanya naik kelas.
2: Semuanya. Saya masih pegang data 3 tahun lalu karena saya kebetulan juga berkecimpung itu. Mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan ada di buku panduan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka tahun 2022-23 halaman 60. Ya kan, satu pendidikan memiliki keleluasan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Ya kan, nah yang mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, yang mencerminkan pencapaian anak kita itu di dalam satu tahun ajaran. Untuk menilai pencapaian hasil belajar, ya kan, murid, ya kan, didasarkan kepada penilaian sumatif. Oke, ini normatif lah aturannya.
1: Yeah.
2: Di penjelasan berikutnya tadi, nah sekolah dapat saja dalam hal kasus luar biasa, jika terdapat banyak mata pelajaran yang tidak tercapai oleh peserta didik atau terkait isu sikap atau karakter murid, maka satuan pendidikan dapat menetapkan mekanisme untuk tidak naik kelas. Namun, nah, di bawahnya panjang nih, namun harus ada pertimbangan, sangat hati-hati nih. Ini ini buatannya Mas Nadiem waktu itu ya,
1: di dalam
2: buku panduan pembelajaran asesmen pada pendidikan dasar usia pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar menengah. Namun harus mempertimbangkan dengan sangat hati-hati, mengingat dampaknya terhadap kondisi mental peserta didik. Selain itu, tinggal kelas juga memberatkan secara ekonomi dan seterusnya ke bawah. Dengan demikian, kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien. Tuh, jadi Mendikbudristek zaman itu di dalam kebijakan kurikulum merdekanya melalui buku panduan pembelajaran dan asesmennya, ya kan, di dalam mekanisme kenaikan kelas di paragraf terakhir diputuskan ya kesimpulannya, dengan demikian kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien. Peserta didik harus mengulang semua mata pelajaran untuk jangka waktu 1 tahun penuh. Dan nah, inilah yang dipahami oleh kepala-kepala sekolah, oleh guru-guru di lapangan, bahwa semua anak harus naik kelas. Jadi tidak salah juga Pak Menteri Mukti sekarang mengatakan bahwa selama ini anak itu ya semuanya naik kelas, ya kan? Tidak ada motivasi belajar yang tinggi karena apapun capaian pembelajarannya, karakternya, sikapnya, kehadirannya yang minimal pun ya mereka harus naik kelas. Karena memang di buku panduannya ada, karena diwanti-wanti bahwa tidak naik kelas, kebijakan tidak naik kelas itu adalah kebijakan yang tidak efisien, berarti negatif dong,
1: benar nggak? Oke, baik. Saya undang pendengar boleh ya pada malam hari ini ya, Pak Satriwan ya. Baik, untuk Anda wali murid, orang tua murid, gimana pandangan Anda nih tentang usulan kebijakan dikembalikannya lagi, kebijakan tidak naik kelas? Kalau disepakati nantinya konvensinya ini disepakati bersama, maka akan diberlakukan lagi di tahun 2027 mendatang. Pak Satriwan, kalau dari pertimbangan tidak naik kelas di zamannya Pak Mas Nadiem itu relevan tidak untuk menjadi pertimbangan juga akan usulan kebijakan tidak naik kelas ini, Pak Satriwan? Atau justru lebih berat mendukung demi output dunia pendidikan itu lebih setuju mengembalikan lagi kebijakan tidak naik kelas ini, Pak Satriwan?
2: Kalau saya melihatnya, kami berdiskusi juga, mengkaji di P2G gitu ya. Kalau untuk jenjang misalnya gitu ya, untuk jenjang SMA itu memang bisa dipertimbangkan untuk tidak naik kelas. Karena kan mereka ini SMA akan menghadapi realita kehidupan, kemudian fase-fase berikutnya itu mereka akan kompetitif, mereka akan menghadapi persaingan masuk perguruan tinggi, semuanya itu berbasis persaingan loh, kompetisi loh. Bayangkan kalau mereka tidak punya dorongan untuk motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik itu untuk mencapai sesuatu, untuk achieve sesuatu, kan itu harus ada dorongan kan. Nah, sehingga mentalitas competitiveness itu, kompetisi itu, perjuangan itu harus betul-betul didorong gitu. Ya kan, apalagi di dunia kerja semuanya berbasis seleksi.
1: Iya, betul.
2: Perguruan tinggi negeri
1: seleksi.
2: Nah, sehingga ini bisa dilakukan gitu sebagai pembelajaran kepada anak-anak SMA atau sederajat. Tetapi untuk level SMP apalagi SD, saya rasa nah ini yang perlu pertimbangan. Ya kan, bahwa tidak naik kelas itu misalnya itu kemudian anak misalnya nih ya di kelas berapa ya, kelas 2 SD misalnya, dia masih belum bisa membaca dengan baik, dia belum bisa menghitung misalnya sampai jangankan ribuan ya, ratusan, puluhan aja ternyata belum gitu. Kemudian berarti matematikanya tidak mencapai kompetensi, bahasa Indonesianya tidak mencapai kompetensi misalnya. Ya, ini dari aspek akademik dulu ya. Kemudian mata pelajaran lain juga, anggaplah 3 mata pelajaran itu dia tidak tercapai gitu, dari kelas 2 mau kelas 3 nih. Nah, itu kan kemudian tentu akan menjadi beban bagi anak ini ketika dia tidak naik kelas ke kelas 3, ya enggak? Padahal fasenya berbeda itu, fase A dan fase B itu, ya kan? Nah, terus ya dia akan mengulangi lagi di tahun depannya pelajaran yang sama, padahal dia sebenarnya tidak mencapai kompetensinya itu hanya di 3 mata pelajaran.
1: Sisanya tercapai.
2: Ya, tercapai, tapi karena sekolah membuat kebijakan tidak naik kelas lebih dari 2 mata pelajaran misalnya dari segi akademik itu, sampai maka anak naik kelas. Nah tentu ini kita lihat tidak apa namanya tidak berpihak kepada psikologi perkembangan anak dan tidak berkeadilan juga rasanya, karena dia harus mengulangi semua mata pelajaran. Padahal 8 atau 7 mata pelajaran lain dia sudah tercapai, Mas. Itu satu. Nah, tapi memang sekolah itu menghadapi dilema-dilema ya. Persoalannya kan tidak hanya capaian akademik, tapi juga kehadiran.
1: Iya.
2: Nah, ada di kasus. Kalau kita menggunakan aturan akademik yang umum, ya sebelum era kurikulum merdeka lah gitu misalnya, termasuk di perguruan tinggi, minimal kehadiran itu berapa persen, Mas? 80.
1: Kan? 80.
2: Nah, jadi kalau dia punya jatah 20% lah untuk tidak masuk gitu, apakah sakit, ada kegiatan apa
1: iya,
2: gitu
1: iya.
2: Ya. Nah, tapi hadirannya misalnya hanya 30% ini murid kita ini. Ya kan berarti dari 16 kali pertemuan misalnya, ya dia hadir hanya misal gitu ya, hanya 5 kali misalnya gitu atau 4 kali gitu dari 6. Nah, ini kan menjadi isu nih yang dihadapi oleh sekolah, ya kan? Zaman dulu sebenarnya. Nah, lalu tentunya akan berdampak terhadap akademis juga, Mas. Biasanya kehadiran yang minimal itu juga akan berdampak terhadap capaian kompetensi yang juga minimal.
1: Mm-hmm.
2: Gitu loh. Nah, jadi jika anak-anak seperti ini, sekolah seperti apa? Kalau sebelum kurikulum di eranya Nadiem itu, ini jelas tidak naik. Ya kan?
1: Yeah.
2: Tetapi di eranya kurikulum Merdeka 5 tahun kemarin itu, nah, di dalam buku panduan lagi-lagi saya mengutip buku panduan dan pembelajaran, buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka waktu itu, maka anak-anak yang seperti ini, kasusnya itu naik kelas saja, ya kan? Naik kelas, tetapi dengan catatan khusus, ada perhatian khusus bagi guru di kelas berikutnya.
1: Oh, jadi gini, saya contohkan gini, kan kalau tadi Pak Satriawan mencontohkan dua mata pelajaran yang tidak memenuhi persyaratan, ya tidak bisa, masih belum lancar baca, masih belum lancar menghitung. Padahal dua kategori itu adalah basic ataupun sangat dasar untuk bisa mengikuti pelajaran di kelas selanjutnya, Pak Satriawan. Apakah itu tidak akan membebani siswanya juga ketika tidak mengikuti penjelasan transformasi ilmu pengetahuan dari guru ke dianya di kelas 3? Dan sementara teman-teman lainnya bisa mengikuti, tapi karena dia nggak bisa baca, nggak bisa berhitung, akhirnya kesulitan, akan membebani siswa itu juga kan, Pak Satriawan?
2: Nah, di buku panduan pembelajaran asesmen halaman 60, 61, 62, 63, ini saya sambil baca ya, karena pakai dasar saya berbicara dan hanya ada dasarnya di era Nadiem Makarim gitu ya. Yang demikian dapat dipertimbangkan naik kelas berikutnya dengan pendampingan tambahan untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran yang belum tercapai di kelas sebelumnya.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi interaktif bagi Anda yang ingin bergabung terkait tema kita pada dini hari ini, yaitu usulan siswa tak otomatis naik kelas berlaku lagi di 2027. Silakan di layanan telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 081399399888. Ya, secara hukum tertulis ini memang tidak ada peraturan resmi yang mewajibkan sekolah 100% meluluskan atau menaikkan semua siswa tanpa syarat ya. Tetapi secara pelaksanaannya memang masih banyak ditemukan ya, meskipun siswanya ini kadang masih belum lancar membaca, masih belum lancar menghitung, itu juga otomatis masih banyak yang lulus. Seperti itu pendengar, kalau melihat bagaimana kondisi secara realnya ya sekarang ini seperti itu. Lalu gimana nih menurut pendapat Anda terkait usulan siswa tak otomatis naik kelas berlaku lagi di 2027 mendatang? Silakan kita coba sapa, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dinari Pak Wibi. Terputus ya Pak Wibi ya. Kita beralih ke Pak Matauli di Sibolga. Selamat pagi, selamat dinari Pak Matauli.
1: Assalamualaikum, ya. Salam sehat, tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Dengan Wisnu, Pak Matauli.
1: Wisnu,
0: ya.
1: Ya, hujan deras di sini.
0: Alhamdulillah, udah mulai hujan, Pak Matauli.
1: Udah hujan deras, takutnya ini udah 2 jam ini lebih ini.
0: Aduh.
1: 2 jam malam ini.
0: Waduh, malah bikin was-was lagi ya kalau seperti itu ya, Pak Matauli ya.
1: Iya, tangguh-tangguh kemarin yang nggak tuntas, jalan-jalan yang rumah warga itu, apa itu belum selesai. Diselesaikan ini. Kan di sini kan banyak perbukitan.
0: Iya. Oh, termasuk di rumahnya Pak Matauli juga?
1: Iya, ini di wilayah kota nih. Kota, mau ke arah Aceh Singkil, sampai kita arah ke selatan, Tapanuli Selatan, ke Sumatera Barat itu rentan. Bekat kemarin yang cundung hutan itu,
0: Kaitan
1: itu ya begitu terus, besok tinggal nunggu waktu.
0: Iya, oke.
1: Masalah pengungsi.
0: Baik, Pak Matauli.
1: Aduh, selesai nggak tuntas kayaknya tuh.
0: Iya, tetap. Baik, terima kasih Pak Matauli. Tetap waspada selalu ya Pak Matauli ya. Semoga tidak terjadi apa-apa Pak Matauli. Baik, silakan kembali ke topik Pak.
1: Iya, itu kan tentang apa tinggal kelas gitu ya. Saya pikir nggak usah lah sampai 2027.
0: Ya, oke.
1: Okay. Karena kan Desember ini kan udah sekarang kan udah semesteran kan. Ini yang rapat murid kan. Nah, sekarang ngapain nunggu di situ sekarang aja kan, tadi kan nggak ada hukum tertulis katanya.
0: Iya.
1: Ya udah kita tuliskan semester ini, jadi anak-anak itu biar kapok gitu. Oh, waduh gimana gini ya, saya nggak lancar menghitung, panik gitu.
0: Iya.
1: Karena ke dalam belajar ini kita perlu kepanikan.
0: Okay.
1: Supaya kita itu merasa ada beban gitu. Jangan selalu dikatakan kurikulum merdeka, apanya merdeka. Ya merdekanya mereka ngelunjak jadinya gitu loh. Sudah kita diserang dengan teknologi yang memang apa namanya tidak tepat sasaran digunakan, yang sudah mempengaruhi apa namanya anak-anak murid kita, apa namanya judi online dan semua. Jadi terlalu lama itu.
0: Oke. Lebih cepat lebih baik ya.
1: Ya, kedua PISA, program internasional student assessment. Rendah kita kan nomor 2 di bawah dunia kan. Lebih di bawah dari Timor Leste.
0: Iya, miris. Iya, miris sih.
1: Iya. Jadi maksudnya gimana kalau kemarin katanya apa namanya nilai rapot itu jangan dibuat angkanya dah, nanti begini. Udah makin jahiliya kita zaman mundur. Kok gitu sih?
0: Oke.
1: Okay. Jadi tes pisanya kan pakai angka kan? Bung Sabil kemarin kita ini kan semua di angka. Dari usia, umur, anggaran. Masa udah sampai di kelas kita enggak? Makanya kita bodoh terus. Hitungan mundur karena memang udah enggak dipelajari tentang itu. Banyak sekarang orang tua bikin ke bimbel kan. Ngapain lagi bimbel ada kalau ada sekolah pagi kan. Saya nggak ngerti bahasa Inggris lagi kemarin begitu.
0: Baik karena Pak Matauli.
1: Jadi saya pikir terlalu lama itu.
0: Desember
1: ini aja. Karena ajaran kita ini kan kita mulai per Juli ya. Ajaran baru kan. Terlalu lama.
0: Jadi
1: saya pikir terlalu lama Pak Mufti, cepatkan saja. Supaya kita guru-guru ini, pendidik ini nggak apa namanya tersandra dengan diri sendiri karena udah nggak bisa ngejewer anaknya Bung Wisnu di sekolah kalau udah bandelnya minta ampun gitu loh.
0: Baik,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih cepat lebih baik ya diterapkan ya, kalau semisal semua persiapannya telah siap nih untuk kebijakan yang siswa otomatis tak otomatis naik kelas ini. Kita ke Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Wibi.
2: Selamat pagi Bang.
0: Ya, selamat pagi. Kabar baik Pak Wibi?
2: Ya, Makassar masih panas sih. Tadi ke Sibolga hujan deras.
0: Iya, Sibolga hujan deras nih. Dan semoga tidak terjadi apa-apa.
2: Iya, Makassar masih panas kerontang nih.
0: Baik Pak Wibi, silakan terkait topiknya.
2: Iya, kalau kebijakan tidak naik kelas. Memang saya lihat di dekat rumah saya itu anak-anak SD kelas 3 pun belum pintar membaca lah.
0: Bahkan belum bisa membaca ya?
2: Iya, kelas 2, kelas 3 ini belum bisa membaca, tapi mereka tetap naik kelas. Jadi saya bilang, yang boleh di kamu atau gurunya, gurumu. Tidak bisa membaca naik kelas, tapi saya khawatir Bang, kalau sampai tidak naik kelas, kebijakan ini diterapkan tidak naik kelas, nanti malu sama temannya, diajak sama temannya, malu tidak mau sekolah.
0: Oke. Jadi ada sisi dari psikologisnya ya?
2: Iya, karena kalau temannya naik dari kelas 2 ya. Tidak naik kelas 3. Temannya naik semua, dia sendiri yang tinggal. Nanti malah temannya mengejek orang bodoh segala macam apa. Saya yakin dia tidak akan mau masuk sekolah. Nah ini bagaimana kalau ini begini terjadi? Kalau saya biar naik kelas saja, biar bodoh. Yang penting naik kelas kok. Tapi kan lama pintar juga membaca. Cuma peran orang tua saya harus ikut ambil bagian di rumah ya, mengajari anaknya. Tapi saya lihat orang tua kan sekarang sudah sibuk dengan urusan mereka.
0: Oke, baik Pak Wibi.
2: Ya, makasih ya.
0: Ya, terima kasih. Ya, Pak Wibi memberikan pandangan yang lain ya, bertolak belakang dengan Pak Matoli. Kalau Pak Matoli tadi lebih cepat lebih baik untuk diterapkan, sementara Pak Wibi menyoroti kalau semisal anak tersebut tidak naik kelas, maka dampak psikologisnya ada. Gimana nantinya menghadapi temannya, mungkin bisa dibully dan malu juga seperti itu. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda yang lainnya? Silakan. Ada Ibu Wiwi di Cilacap. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Wiwi.
3: Selamat dini hari, selamat pagi Om Wisnu.
0: Iya,
3: sehat selalu.
0: Alhamdulillah, gimana di Cilacap udah hujan juga?
3: Belum, masih panas.
0: Masih panas, oke ditunggu.
3: Panas hatiku no.
0: kok gitu?
3: Nah, habisnya itu ini acaranya kok gini gitu tuh. Ada yang komen setuju, ada yang tidak.
0: Oke. Okay.
3: Kalau aku pribadi, anak itu dididik kan dari dini. Nah, kalau memang tidak mampu, Q-nya tidak mampu dinaikkan, gimana nanti berikutnya?
0: Oke, artinya memang dari sisi pemikirannya belum mencukupi atau belum ini ya?
3: Belum mencukupi ya, harusnya ya harus dikasih pelajaran terus, jangan terus orang bisa aja belum kok udah naik. Lalu gimana nantinya? Berikutnya ya tambah nggak bisa dong. Tambah naik kelas, tambah pelajaran tinggi. Gimana?
0: Oke, nantinya akan semakin susah untuk mengikuti pelajarannya.
3: Kan tambah don. Okay. Aku setuju seperti dulu. Jadi anak-anak yang memang nilainya nol atau kurang dari apa namanya standar, ya lebih baik ditinggalkan. Jadi kan untuk mendidik dirinya sendiri loh. Oh iya, karena aku nggak mampu. Itu kan tanggung jawab orang tua nantinya. Nggak apa-apa dek, nanti belajar lagi. Loh kan gitu. Nah, kan itu masih kecil, itu masih mudah dididik. Tapi kalau sudah SMA lain lagi. Lah kalau dari kecil udah down, nanti di SMP SMA tambah down gimana? Tambah banyak yang bully dong. Ya kan? Okay. Kalau masih SD, SMP gitu umpamanya masih bisa. Okay. Tapi kalau sudah naik SMA sulit. Karena mereka udah punya pribadi yang boleh dibilang tinggi. Kalau masih SMP ke bawah, saya rasa masih mudah untuk dididik.
0: Iya.
3: Dan dia mudah untuk menyadari dirinya. Yalah, wong aku nilainya begini, aku ini enggak bisa. Nah, kan gitu. Jadi orang tua yang harus mendukung, bukan orang tua tidak boleh anaknya di apa tinggal kelas, enggak boleh gitu. Itu kan cuma dukungan orang tua.
0: Iya. Oke.
3: Gitu. Saya rasa itu.
0: Baik.
3: Terima kasih. Selamat malam.
0: Sehat selalu Ibu. Ya, menarik ya. Seperti yang diucapkan Ibu Wiwi ya, kalau misal memang belum waktunya untuk naik kelas, artinya kan memang dari sisi perkembangan otaknya ya, atau sisi perilakunya kan juga masih belum bisa untuk melanjutkan naik jenjang kelasnya, dan otomatis kalau semisal dipaksakan ya tidak bisa mengikuti bagaimana pembelajarannya, pembentukan karakternya dan segala macamnya, dan otomatis nanti ujung-ujungnya juga malah dibully lagi tuh. ya seperti itu ya dari Bu Wiwi ya. Kita ke Jakarta ada Mbak Kelin. Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Kelin.
4: Halo Bang Wisnu.
0: Halo Mbak Kelin, kabar baik ya Mbak?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Kangen tertawanya loh. Sama Bung Sabil tuh iya. Sama aja tuh.
0: Oke, okay, gimana nih Mbak Kelin?
4: Ih, setuju banget dong. Iya, biar semangat belajarnya tuh ada lah gitu loh. Masa iya sih rajin malah sama aja yang nggak bisa dong. Aduh, kasihan yang rajin.
0: Nah iya, nggak ada ini ya, kayak nggak ada hadiahnya atau mungkin.
4: Benar. Apa ya kalau semuanya dinaikkan kelas kan, ya pasti dong mereka semangat belajarnya kurang ya, santai banget gitu loh, pasti naik kok gitu loh. Jadi setuju banget lah, cuman waspada.
0: Kenapa tuh?
4: Takutnya nih ladang suap, ntar gue di ranking 1 dong.
0: Oh gitu, iya bisa jadi
4: dong, gitu kan, kadang ada dampak dong negatifnya gitu loh.
0: Oke okay.
4: Hari gini kan gitu kan, kadang ada peluang-peluang negatif juga gitu.
0: Iya, artinya dari ya, sisi dari sisi pengajarnya kan juga harus upgrade juga tuh untuk pemikirannya, nggak boleh menerima suap-suap seperti itu. Atau mungkin ada suatu pengawasan untuk mencegah hal tersebut.
4: Betul.
0: Bu Kelin.
4: Dan lagi guru ya, PR untuk guru lah, harus jujur lah gitu kan.
0: Okay.
4: Mana yang pantas naik, mana yang nggak. Lagi ya, motivasi untuk yang nggak naik deh, masih disayang guru, gurunya masih mempertahankan kok gitu loh. Bukan dia bodoh, masih sayang gurunya.
0: Iya, baik Mbak Kelin, terima kasih.
4: Sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pandangan lain dari Mbak Kelin ya. Kalau semisal ada apa namanya ya, diterapkan ini, bisa aja nantinya ya ada sogok menyogok untuk menaikkan atau membuat anaknya tersebut untuk peringkat atas seperti itu. Tapi ya tergantung ininya juga ya, bagaimana gurunya tersebut dan juga bagaimana pengawasan yang ada di sekolah masing-masing. Ada Ibu Ria terakhir ya di Tebet. Selamat pagi, selamat dini hari Ibu Ria.
5: Selamat dini hari, selamat menjelang pagi Bung Wisnu Wardana serta kru yang lainnya lagi bertugas, Bang Sabil Mutia. Aduh, semangat banget nih Wisnu Wardana, soalnya detik-detik besok libur dia nih.
0: Wah, ini seperti intel aja nih Ibu Ria.
5: Memang udah tahu lah kamu ini sudah mulai besok libur lah, udah semangat banget. Ini memang temanya usulan siswa yang apa, siswa tak otomatis naik kelas berlaku lagi di ya tahun depan lah, di tahun 2020.
0: Gimana nih pendapat Bu Ria sebagai guru ya, juga?
5: Memang kalau tema-tema saya, apalagi saya guru SD ya Bang Sabil, kadang kan ya namanya ya apa namanya di sini ini kita kan apa namanya kan. Ini kan masih wacana ya, penghapusan sistem kenaikan kelas otomatis yang diusulkan untuk tahun ajaran 2027 ini merupakan langkah responsif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen ya, untuk mengatasi fenomena RSM atau rajin malas. Sama saja itu kebijakan yang diinisiasi berdasarkan rekomendasi Dewan Pendidikan ini ditujukan untuk mengembalikan etos belajar, daya saing dan ketangguhan siswa yang dinilai menurun akibat akibat persepsi pasti naik kelas di era kurikulum merdeka. Jadi pendapat itu jadinya bagaimana Bang? Masih kan ada analisis perbandingan ya, dampak kebijakan dari sisi positif atau mendorong mutunya dan motivasi. Ya, jadi menghapuslah mentalitas meremehkan, menghilangkan rumus RSM ini sehingga siswa pahamlah bahwa hasil pembelajaran berbanding lurus dengan usia. Ya. Tapi ada sisi dari negatifnya ya, atau tantangan dan risiko ya dari psikologis. Apa itu ya, dampak psikologis pada anak berisiko menimbulkan beban stres, depresi, perasaan rendah diri serta potensi bullying dari lingkungan. Itu saja
0: ini
5: hari tema Kopi Pro 3. Semoga Bang Wisnu Wardana sehat terus. Selamat berlibur besok. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Terima kasih Bu Ria. Ya, Bu Ria di sesi pertama ya sebagai penutup. Dan oke, dari beberapa pendengar yang sudah masuk, memang mayoritas setuju ya dengan adanya usulan ini, karena memang dengan tidak dengan otomatis dinaikannya siswa untuk naik kelas ya, belajarnya jadi asal-asalan, jadi nggak niat. Bahkan banyak sekali ditemukan ya, saya lihat juga di video-video di internet seperti itu, anak-anak yang masih belum bisa membaca, belum bisa menghitung matematika dasar seperti itu, bahkan di jenjang SMP itu masih ada juga. Dan itu saya melihatnya sangat miris sekali, apalagi kita kan targetnya Indonesia Emas 2045 ya. Kalau hal-hal kayak gitu masih banyak ditemukan ya, bukan Indonesia Emas tapi Indonesia Cemas lagi seperti itu, pendengar. Dan saya ingin mendengar pendapat Anda di sesi kedua, silakan ya. Tapi sebelum itu kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Institut Akuntan Publik Indonesia mendorong kemajuan perekonomian nasional dengan meyakinkan para investor global. Laporan selengkapnya oleh Sa'adatu Daraen.
1: Terkait dengan kiprah dari IAPI di dalam mendorong profesi auditing ya di Indonesia. Nah, tadi beliau juga mindset ya terkait dengan teknologi ya, yang kemudian akan sangat berdampak ya terhadap profesi ini sekaligus juga terhadap ekonomi secara keseluruhan.
2: Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan menarik investor global. Di antaranya menyusun laporan keuangan menggunakan parameter-parameter standar internasional. Ketua Umum IAPI, Tarko Sunaryo, mengatakan hal ini yang nantinya meng-attract para investor global. Kemudian investor global itu tidak ragu untuk menginvestasikan dana-dananya mereka ke Indonesia.
1: Dengan investasi, dengan tersediaan informasi di bidang keuangan yang berlian berkepatuan dan kemudian lengkap. Nah, ini yang kemudian difasilitasi dengan adanya namanya laporan keuangan. Dan kemudian kemudian yang didorong untuk yang namanya sustainable dan sustainable. Nah, ini yang hadir contohnya entertain, mengetrek aja ya, para investor global.
2: Dekan School of Accounting Binus University Alam Sutera Tangerang, Rindang Widuri, menuturkan dengan IAPI tentu saja adalah strategis partnership sebab sebagaimana akademisi ingin ikut terlibat dan mempersiapkan akuntan publik di masa yang akan datang.
3: Sesuai tadi yang sudah saya

0: saja mereka yang menguasai teknologi.
1: Pemerintah tahun 2025 lalu menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 43 tahun 2025 tentang laporan keuangan. Maka nantinya ada komite yang akan menyusun standar laporan keuangan dari setiap perusahaan di Indonesia. Hasilnya harus disampaikan kepada Financial Reporting Single Window. Sehingga indikator-indikator ekonomi di tanah air harapannya akan semakin lebih ramai. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa. Laporan selengkapnya oleh Dedi Purnama.
1: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
2: Jadi fasilitas pembelajaran.
3: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
1: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
4: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
1: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: wabarakatuh. Saya Aidi Suhairul, SPDI CIM, selaku tokoh masyarakat di Kalimantan Barat. Saya menilai bahwa ini adalah suatu hal yang langkah penting dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata dan pelayanan publik yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya program makan bergizi gratis, kemudian cek kesehatan gratis, CKG, dan sekolah rakyat, ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, serta kesehatan masyarakat. Marilah kita senantiasa mendukung program-program yang sifatnya memang sangat didukung dan dibutuhkan masyarakat. Tentu penyempurnaan-penyempurnaan program terus mesti dilakukan dan dukungan masyarakat sangat dibutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi untuk astacita presiden atau pemerintah sekarang ini, saya melihat bahwa

0: supaya akal cinta ini yang sudah baik di atas sampai ke bawah tetap baik. Hal ini bisa terjadi kalau perencanaan, pengelolaan, distribusi kebijakan itu sampai ke bawah direncanakan yang baik. Dan demikian kita terus berbenah, pemerintah baru jam beberapa saat, saya pikir masih ada waktu untuk memperbaiki semua itu. Terima kasih.
1: Untuk kita ketahui bersama, kecelakaan industri adalah kecelakaan yang terjadi di tempat kerja, khususnya di lingkungan industri. Dan kecelakaan ini belum tentu kecelakaan akibat kerja, karena untuk sampai ke diagnosa kecelakaan akibat kerja harus melalui prosedur investigasi. Di dalam terjadinya kecelakaan industri, tidak ada unsur kesengajaan apalagi direncanakan. Sehingga bila ada unsur sabotase atau tindakan kriminal, merupakan hal yang di luar makna dari kecelakaan industri.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dan kita akan lihat bagaimana pandangan dari orang tua yang tergabung dalam komite orang tua siswa di SMA Negeri 109 Lenteng Agung Jakarta Selatan. Ada Ibu Heni. Bu Heni, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
1: Kabar baik ya, sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Jadi kelas berapa anaknya Bu Heni?
2: Saya kebetulan anak saya kelas 12 saat ini, Mas.
1: Kelas 12. Ada wacana nih dimintai tanggapannya soal kebijakan dikembalikannya tidak naik kelas. Kalau dari P2G sepakat dengan catatan SD SMP itu dengan catatan, tapi kalau SMA harus diberlakukan karena setelah itu ia akan menghadapi fase-fase kedewasaan, menghadapi realita hidup, persaingan seleksi masuk perguruan tinggi, persaingan masuk ke bursa pekerjaan dan lain sebagainya. Bu Heni, gimana nih sebagai orang tua?
2: Kalau saya pribadi sebagai orang tua ya back to ini lagi ya, apa namanya, kembali ke sebenarnya kalau menurut saya nggak salah.
1: Nggak salah.
2: Lebih bagus.
1: Oh bagus,
2: karena,
1: setuju.
2: Kalau saya setuju, karena gini loh, guru tuh dipaksa untuk memberikan nilai yang tidak semestinya ya ke anaknya sebenarnya.
1: Nggak mampu.
2: Dibilang, tidak mampu secara akademik gitu kan. Karena rata-rata, apa namanya, jadi guru akhirnya tembak-tembak dor-dor-dor aja gitu kan ya. Kalau kayak begitu menurut saya nggak
1: mendidik juga.
2: Tidak adil juga buat anak yang mampu ya, kayak begitu ya.
1: Iya.
2: Karena sebenarnya bukan dari segi akademik aja, sebenarnya dari tadi Bapak Satrio itu bilang memang kadang dari karakter juga mereka absensinya.
1: Gak gitu, masuk-masuk, iya.
2: Nah, udah gitu, kadang pola didiknya itu dari orang tua juga mungkin ya kurang perhatian, jadi akhirnya dia salah jalan gitu ya, kayak pernah apa
1: tawuran, narkoba gitu ya,
2: narkoba, pencurian, kan ya, merokok gitu kan. Itu juga kan salah satu pertimbangan untuk naik dan tidak naik kelas kan. Dan kalau misalnya naik dan tidak naik kelas itu kan sebenarnya kalau dari segi akademis tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada, hanya anak yang malas yang ada gitu kan. Sebenarnya itu enggak ada anak yang bodoh, karena kasus di tempat saya di 109 dia punya apa namanya, dia ada kekurangan ya, anak berkebutuhan khusus.
1: Oh, oke.
2: Ya.
1: Okay, nah, oke.
2: Okay. Dia itu dia menang lomba debat pakai bahasa Jepang di UI.
1: Wah, keren banget.
2: Makanya menurut saya tidak anak yang tidak mampu kok, enggak ada anak yang bodoh kok. Semua bisa, cuman malas gitu. Nah, dengan efek tidak naik ini bisa dibilang ya buat efek jera juga ya buat mereka gitu.
1: Efek jera.
2: Iya, saya harus bisa, saya harus mampu dan saya harus berubah gitu loh. Karena kalau misalnya kalau soal akademik bisa diusahain kok gitu loh. Enggak ada yang anak yang enggak mampu gitu anak. Tapi ya dan buat keadilan juga gitu loh, anak yang mampu.
1: Keadilan tuh dalam arti apa nih? Bahwa tadi kan kalau Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Pak Abdul Muti itu punya istilah jangan sampai ada rumus rajin malas sama aja lulus juga.
2: Iya, gitu. Iya begitu, maksud saya begitu.
1: Okay,
2: ada sesuatu begitu. Jadi anak tuh biar di apa namanya?
1: Dipaksa untuk

0: Belajar lebih keras.
1: Belajar lebih keras, rubah karakternya. Mungkin di rumah salah arahan dari orang tuanya.
0: Bu Heni, ini anaknya yang di SMA di kelas 12 ini siswa atau siswi?
1: Siswa, Mas.
0: Oh, siswa. Ya. Selama sekolah dari jenjang ke 11 ke bawah berikut itu bagaimana prestasi akademiknya? Tahu enggak?
1: Maksudnya gimana?
0: Tahu enggak akademiknya, prestasinya gimana di akademiknya?
1: Anak saya.
0: Iya.
1: Oh, anak saya sendiri ya, alhamdulillah kalau saya mah yang kayak begitu-gitu jelas paling utama. Ibaratnya saya lebih baik tidak beli bedak daripada anak saya ngelum susu gitu kan. Kalau saya pribadi. Boleh okay. Ditanya sama gurunya, kadang gurunya, "Bu ini kadang-kadang saya harus tampil gitu ya, Mas, untuk ngalih sambutan. Bu ini lipikan dulu." "Oh iya, Bu. Saya apa namanya? Saya udah enggak ini gitu loh."
0: Enggak mikirin saya, lagi ya.
1: Enggak mikir begitu, yang penting gimana caranya anak saya besok harus makan makanan bergizi, harus okay. Minum susu, harus ini. Pokoknya
0: artinya bahwa anak Bu Heni ini rajin dan akademisnya bagus, dan rasanya tidak akan adil bagi anaknya Bu Heni yang belajar di sekolah, pulang ke rumah juga belajar, tapi ada anak siswa lainnya yang malas-malesan, absennya bolong-bolong tapi lulus-lulus juga gitu Bu Heni.
1: Dan alhamdulillah kalau anak saya kan kadang suka jadi mentor sebaya ya di kelas gitu. Anak saya juga kebetulan anak yang apa ya, boleh dibilang perhitungan juga sama temennya. Kalau untuk masalah itu ya, untuk masalah misalnya, ajarin dong gitu. Boleh, tapi lu harus udah ada usaha, jangan cuma lu mau nyontek gue gitu. Jadi kalau temennya cuma mau nyontek, dia gak mau sharing. Tapi kalau anak itu sudah usaha tapi kemampuannya memang minim, yuk ke rumah gue ajarin gitu. Jadi ada, dan saya pun terbuka. Kadang ya ada orang tua mulut, "Bu, ini gimana ya anak saya ke rumah?" Kalau memang anak saya bisa, silakan.
0: Iya.
1: Anak saya ada waktunya, anak saya bisa, apa namanya, memang bisa jadi motivasi buat anak ibu ke rumah. Jadi ya nggak menutup. Mungkin kadang-kadang, mama nanya, aku ke rumah ya. Silakan.
0: Oke, okay. Gitu. Bu Heni, untuk Bu Heni ini kan wacananya memang baru ya, tapi sempat ada obrolan nggak, mungkin di tidak bertemu, tapi mungkin di grup WhatsApp komite sekolah bersama orang tua dan guru tentang wacana dikembalikan lagi kebijakan tidak naik kelas ini, Bu Heni?
1: Belum ada sih ya masih, cuman ya kalau saya melihat kalau sekarang negeri sekarang sama negeri zaman dulu beda ya. Kalau negeri sekarang kan apa namanya, kalau negeri zaman dulu tuh pilihan ya, anak pilihan gitu. Jadi otomatis kalau di sekolah udah melintas dari SMP, udah lewat SD lah ya, udah SMP, SMA, otomatis itu untuk yang tinggal kelas tuh udah minim banget gitu ya. Kalau ya apa namanya, untuk periode dulu ya, zaman dulu ya, tapi kalau zaman sekarang pasti lebih banyak, Mas. Karena apa? Satu kalau di negeri zaman dulu tuh pakai NEM ya, pilihan.
0: Iya, berarti kan dulu ada istilah sekolah favorit kalau zaman dulu. Sekarang ini kan zonasi, harusnya dihapus.
1: Semua harus,
0: sekolah harusnya favorit gitu.
1: Ada afiliasi juga, ada anak ABK juga masuk, ada anak penyandang juga kan. Otomatis tuh
0: kemampuan akademiknya kemampuan akademiknya lebih beragam.
1: Berbeda. Campur dari ibaratnya dari 0 sampai 100 tuh ada semua gitu.
0: Ada
1: kan?
0: Semua. Dan gitu. Kalau diterapkan kebijakan tidak naik kelas ini, kemungkinan akan banyak yang
1: tinggal kelas. Lebih banyak yang tinggal kelas.
0: Oh gitu.
1: Karena lebih kompleks, Mas. Sekarang. Kalau saya 3 tahun, hampir 3 tahun nih jadi komite. Udah cenut-cenut aja gitu ya.
0: Apa yang biasanya dibahas dalam pertemuan komite sekolah itu, Bu?
1: Kalau saya komite sekolah tuh, kalau saya bahas, karena kan kalau intinya kalau di dalam itu kan harus ya sesuai dengan ini sekolah ya, tidak boleh melenceng keluar. Tapi ketika pembahasannya kita misalnya lagi face to face ketemu orang tuh, abis rapat ketemu orang tua murid, pasti kan mereka sharing, "Bu ini begini, ya sebentar ya Bu, nanti saya ini dulu kok."
0: Tapi kemungkinan Bu Heni melihat karakteristik dari orang tua yang biasanya Bu Heni temuin, ngobrol, kira-kira pada setuju nggak tentang usulan kebijakan dikembalikannya tidak naik kelas ini?
1: karena belum ini ya, belum terlalu muncul banget ini.
0: Iya, baru kemarin soalnya.
1: Belum terlalu orang tuh belum taruh terlalu ini banget. Ini kan yang baru muncul rumornya kan di, apalagi terutama untuk kelas 12 ya.
0: Iya.
1: Yang katanya ada gosip katanya untuk UTBK apa namanya gap year udah nggak bisa lagi gitu. Itu yang sebenarnya lagi hangat-hangatnya di kami tuh yang ITI ya itu.
0: UTBK.
1: Sebenarnya gimana sih Bu gitu?
0: Iya. Oh itu gitu. Sedang bahas itu ya.
1: Gap year boleh nggak gitu?
0: Okay.
1: Cuman ya untuk umur yang ini baru-baru.
0: Baru-baru dengar. Nanti kita update lagi kalau misalkan ada obrolan di grup WhatsApp Bu Heni ya. Orang tua gimana responnya? Baik kalau gitu.
1: Kalau sekarang sih yang masalahnya tuh gimana? Masalah terutama TKA ya, sekarang lagi hangat-hangat.
0: TKA
1: karena kan yang tahun kemarin kan gagal, terus terang gagal. Apa namanya nilainya tuh dari anak yang pinter pun dapat nilainya tuh minim banget gitu.
0: Okay.
1: Kan makanya untuk tahun sekarang kita gimana caranya ngadain TO, ngadain PM, jadi pusing ya
0: karena nggak seragam. Nilai akademiknya juga berbeda-beda sehingga kemampuan untuk TKA nya itu juga beda-beda ya Bu Heni ya.
1: Satu kemampuan akademik Mas.
0: Iya.
1: Kedua kemampuan finansial.
0: Oh finansial berekam ya, juga.
1: Apa namanya sementara orang yang apa namanya yang berpunya
0: bisa lesin anaknya gitu ya.
1: Ayo dong lesin anaknya. Anaknya bisa tampil bisa. Nah anak yang di kalangan bawah berat
0: untuk mengejar itu.
1: Ngadep ke saya bilang Bu Hedi gimana ya anak saya pengen les
0: tapi nggak mampu.
1: Dan saya nggak ini.
0: Akhirnya saya
1: beruntungnya ketemu sama lembaga pendidikan yang bisa saya rayu-rayu dikit lah ya, tolong deh Pak. Nah, solusi masuk tuh, udah. Cuman kan ada yang level bawah banget Mas.
0: Oh iya, yang benar-benar nggak bisa ya.
1: Nah, yang level bawah itu kita nyentuh, apa untuk nyentuh orang yang level atas untuk membantu itu susah.
0: Susah ya, oke okay, baik Bu Edi.
1: Jadi kalau misalnya untuk
0: les tambahan itu agak susah juga ya.
1: Iya karena sekolah juga kan sekarang kan otomatis terbatas kan karena dipangkas kan.
0: Oh iya benar. Oke, baik.
1: Sekolah itu udah sudah sounding Bu Heni.
0: Iya.
1: Gimana nih?
0: Oke, baik. Bu Heni kita harus silang warta berita nih tapi terima kasih sudah berbincang. Selamat malam Bu Heni, sehat selalu ya.
1: Iya, makasih.
0: Komite Orang Tua Siswa Komite Sekolah Perwakilan Orang Tua Siswa SMA Negeri 109 Lenteng Agung Jakarta Selatan sudah kami ajak berbincang Bu Heni.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Kita akan membahas tentang wacana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan menyiapkan opsi mengembalikan lagi kebijakan tidak naik kelas di tahun ajaran baru nanti 2027 mendatang. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan pemerintah sedang mengkaji opsi mengembalikan kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Menurut Mendikdasman, Abdul Muti, kebijakan itu perlu diberlakukan karena khawatir terhadap fenomena yang disebut sebagai rumus RMS. Rumus RMS itu rajin, malas, sama aja. Toh lulus-lulus juga, gitu ya. Saya akan berbincang malam hari ini bersama dengan Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim. Pak Satriwan, selamat malam Pak.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satriwan, kabar baik ya?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, ini ada wacana akan diberlakukannya kembali kebijakan tidak naik kelas. Kalau disepakati bersama, sudah ada kajian ilmiahnya dari para pakar dan sebagainya, maka akan diberlakukan di tahun 2027 mendatang. Kalau Pak Satriwan dari P2G gimana nih?
3: Iya, yang pertama kita harus pahami betul bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan kewenangan yang penuh kepada guru untuk memberikan penilaian, kan gitu ya?
0: Iya.
3: Artinya proses pembelajaran di kelas itu termasuk pada asesmen pembelajaran yang dilakukan kepada murid itu adalah full kewenangan guru. Nah, termasuk juga terkait dengan anak kemudian pembelajarannya tidak tuntas atau belum tercapai gitu, atau sudah tercapai, memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Nah, itu guru punya otoritas sepanjang ada daftar, ada kriteria, ada bukti, termasuk sejauh mana kemudian upaya yang dilakukan oleh guru ya kan memberikan pelayanan kepada murid tersebut, memberikan proses pembelajaran yang memadai, yang maksimal. Kalau semua prosesnya sudah diberikan, pembinaannya sudah maksimal, remedialnya sudah dilakukan gitu ya, tetapi ternyata artinya gini, sekolah sudah maksimal menggunakan berbagai macam cara agar anak ini misalnya tercapai kompetensinya, lengkap kehadirannya, terbina karakternya gitu, tapi ternyata belum tercapai nih gitu ya. Misalnya anak ini kehadirannya hanya 20% atau 30% gitu. Nah, jadi saya rasa itu berdasarkan satu ya regulasi undang-undang guru dosen, yang kedua berdasarkan perspektif pedagogik gitu ya, itu anaknya dapat saja tidak naik kelas gitu kan, atau sebaliknya justru anak itu dia akan naik kelas ketika dia sudah memenuhi
0: persyaratan
3: cara-cara tadi, secara kurikulum dia sudah tercapai gitu ya, kemudian juga penilaiannya dia sudah lakukan, nilainya sudah memenuhi gitu, kemudian pendampingan oleh guru itu sudah maksimal gitu ya kan, dan kehadirannya juga maksimal misalnya di atas 80% ya kan. Nah, dari segi karakter anak ini sudah menunjukkan sikap belajar yang baik ya, ada kriterianya ya gitu misalnya. Ya itu harusnya naik kelas gitu, tapi kalau yang tidak ya tidak gitu loh. Nah, jadi kenapa sampai wacana itu kemudian Pak Menteri menyampaikan lagi seolah-olah ada penekanan bahwa harus apa namanya, akan dibuat kebijakan bahwa akan ada anak yang naik kelas dan yang tidak naik kelas, karena memang harus diakui nih, selama era menteri yang kemarin, menteri pendidikan yang sebelumnya, Mas Nadiem, itu di dalam berbagai pelatihan-pelatihan kurikulum merdeka, ini di bawah ya, di level yang lebih mikro ya, di tataran pelatihan sekolah-sekolah itu memang ada dorongan bahwa yang murid itu naik kelas gitu loh. Nah, itu yang ditangkap oleh sekolah, oleh guru-guru, sehingga muncul persepsi bahwa oh, semua anak harus naik kelas apapun yang terjadi terhadap anak itu misalnya gitu. Tapi dari aspek kebijakan tidak pernah ada ya kan, misalnya peraturan menteri pendidikan.
0: Tapi gini, tapi penerapannya selama ini gimana Pak Satriwan, apakah semua anak, baik yang kalau istilahnya Pak Menteri Blumuti mengatakan rajin, malas, sama aja naik kelas juga. Itu apakah memang semuanya naik kelas yang selama ini, Pak Satriwan?
3: Ya, kalau dari aspek regulasi, sekali lagi tidak pernah ada regulasi dari pemerintah, dari Kemdikbud Ristek ya, ini zaman Nadiem ya, yang mengharuskan anak itu semuanya lulus atau mengharuskan semuanya naik kelas, ya kan? Apapun kondisi, apakah anak itu tercapai kompetensinya atau tidak tercapai, kehadirannya maksimal atau justru kehadirannya minimalis, nggak ada aturan itu, ya kan, bahwa anak harus naik semuanya, itu nggak ada aturan. Nah, yang ada di dalam implementasi, Mas Wajar. Tadi saya katakan. Nah, ada dorongan bahwa di dalam buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum merdeka eranya Nadiem Makarim ya, itu memang ada klausul yang menjelaskan bahwa sekolah dapat ya kan membuat kebijakan anak tidak naik kelas, tetapi tetapi panjang penjelasannya, tetapi harus dipertimbangkan bagaimana resiko konsekuensi jika anak tersebut
0: tidak naik kelas.
3: Dampak secara psikologis, dampak secara... Nah, jadi melalui buku panduan itu memang ya saya membacanya karena saya juga bergulat di dalam implementasi kurikulum Merdeka waktu itu. Dorongannya memang dorongan ya secara implisit. Nah, sekali lagi implisit ya. Sekolah memang didorong untuk menaikkan. Gitu loh.
0: Okay.
3: Apalagi akan diberikan proses pembelajarannya berdasarkan fase kelas fase A itu kelas 1, kelas 2 SD. Fase B itu kelas 3, kelas 4 SD. Jadi pendekatan pembelajarannya menggunakan fase tadi sehingga kelas 1, kelas 2 sama saja semestinya gitu loh. Jadi kelas 1 atau kelas 2 toh capaian pembelajarannya sebenarnya sama gitu. Kelas 3, 4 SD capaian pembelajarannya sama. Bahkan kelas 7, 8, 9 SMP capaian pembelajarannya juga sama. Disitulah ada fleksibilitasnya kurikulum Merdeka itu. Nah, artinya apa? Ya anak mau kelas 7, kelas 8, kelas 9 sebenarnya secara esensial mereka ada di posisi usia perkembangan psikologis yang sama.
0: Mm-hmm.
3: Ya kan? Jadi balik yang tadi, sehingga naik atau tidak naik kelas biasanya di satu fase, ya itu untuk apa tidak naik kelas gitu. Toh
0: sama aja.
3: Nah, jadi ada pemahaman sedemikian rupa. Ini saya masih pegang nih datanya tahun 2023.
0: Oke, okay, jadi sedari, aturannya nggak ada. Aturannya nggak ada untuk tidak, tapi implementasinya ya, secara implisit itu akhirnya dibacanya naik kelas. Naik kelas semuanya.
3: Saya masih pegang data 3 tahun lalu karena saya kebetulan juga berkecimpung itu. Mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan ada di buku panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka tahun 2022-23. Halaman 60. Ya kan, satu pendidikan memiliki keleluasan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Ya kan? Nah, yang mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, yang mencerminkan pencapaian anak kita itu di dalam satu tahun ajaran. Untuk menilai pencapaian hasil belajar, ya kan, murid, ya kan, didasarkan kepada penilaian sumatif. Oke, ini normatif lah aturannya. Yeah. Di penjelasan berikutnya tadi, nah, sekolah dapat saja dalam hal kasus luar biasa, jika terdapat banyak mata pelajaran yang tidak tercapai oleh peserta didik atau terkait isu sikap atau karakter murid, maka satuan pendidikan dapat menetapkan mekanisme untuk tidak naik kelas. Namun, nah, di bawahnya panjang nih, namun harus ada pertimbangan, sangat hati-hati nih. Ini buatannya Mas Nadiem waktu itu ya,
0: di dalam
3: buku panduan pembelajaran asesmen pada pendidikan dasar usia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kami kembali di Kopi Pro 3 sesi kedua, dan masih membahas terkait usulan siswa tak otomatis naik kelas berlaku di tahun 2027.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Pak Abdul Muti juga membuka peluang untuk memberlakukan kembali kebijakan siswa tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Dan hal ini dilatar belakangi karena ada fenomena RMS, yaitu rajin, malas, sama saja. Artinya, entah itu siswanya rajin, entah itu siswanya malas, ya tetap aja ini naik kelas. Ini kondisi sekarang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu dan juga jiwa kompetitif, muncullah usulan ini, yaitu siswa tak otomatis naik kelas yang diberlakukan di tahun 2027 mendatang. Dan memang hal ini banyak mendapat dukungan ya dari berbagai macam pihak, khususnya masyarakat sendiri. Tetapi di sisi yang lain juga memang ada tantangannya, di mana dengan adanya siswa tak otomatis naik kelas ini, artinya Anda juga bisa saja siswa yang tidak naik kelas ini mendapatkan suatu dampak psikologi ya. Bisa saja malu, bisa saja dibully oleh teman-teman sekelasnya yang sudah naik kelas. Seperti itu. Bukan hanya itu saja, ada juga beban finansial bagi orang tua jika anaknya tersebut tinggal kelas ya. Otomatis kan kalau tinggal kelas juga waktu tempuh pendidikannya lebih lama, dan itu menimbulkan biaya tambahan bagi sebagian orang tua. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan di layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui layanan WhatsApp kami di 0813993998.

0: Ya, baik, benar. Kita coba sapa ya. Sudah ada yang bergabung, ada Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto.
1: Selamat dini hari, Bang. Wah, topiknya hari ini lumayan berat ini.
0: Iya. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya Pak Suranto?
1: Kabarnya baik-baik aja lah.
0: Alhamdulillah. Udah mulai turun hujan apa belum nih?
1: Belum.
0: Oh, belum. Di Malang belum. Oke. Gimana nih terkait topik kita pada pagi hari ini?
1: Oh, berarti selama ini memang berarti sebentar. Berarti selama ini semua naik kelas ya, selama ini ya.
0: Di lapangan memang seperti itu Pak Suranto. Cuman sebenarnya memang tidak ada peraturan khusus untuk menaikkan siswanya. Seperti itu. Cuman ya di apa namanya di lapangan langsung memang ya kebanyakan itu ya dinaikkan meskipun mungkin masih belum terlalu pintar membaca, belum terlalu pintar menghitung, ya tetap dinaikkan.
1: Wah, ini topik yang tidak mudah ya. Kalau kata aku sih, ya mungkin kalau untuk tingkat SD SMP janganlah ya. Kalau SMA kan sudah besar ya. Kalau SMA kan sudah tanggung jawab ya gitu ya. Kalau sampai dia nggak belajar tentu nggak naik, itu konsekuensi kan.
0: Maksudnya ini di SD diterapkan atau bagaimana nih?
1: Jangan dulu lah kalau kata aku sih.
0: Oh, kalau di SD tetap aja dinaikkan aja seperti itu, Pak Suranto.
1: Tapi tetap dengan guru dong dan juga orang tua kan gitu ya. Cuma aku masih belum percaya Bang, masa iya sih SMP enggak sebanyak tulis kok aneh.
0: Banyak seperti itu Pak Suranto. Saya sering melihat juga video-video di internet juga seperti itu. SMP pun masih belum pandai membaca, belum pandai menghitung, bahkan matematika dasar pun pembagian juga masih belum bisa.
1: Harusnya udah bisa.
0: Iya, harusnya ya. Memang sudah bisa.
1: Zaman aku sekolah tahun 83-84 kita di sekali kan ya begitu ya. Intinya begini aja lah, kalau mau naik kelas ya belajar yang benar lah gitu ya. Kalau mau naik kelas itu konsekuensi kan ya, sampai.
0: Iya, tapi peran orang tua juga harus ikut adil juga Pak Suranto ya.
1: Iya, betul. Dan juga untuk para guru saya jangan main. Untuk para guru zaman sekarang jangan seperti zaman era 80-an 90-an main fisik lempar kabur, jangan lagi lah begitu ya gitu.
0: Oh, Pak Suranto malah menentang hal itu, Pak Suranto.
1: Iya dong, maksud kita mau itu di Malang ini dia ada loh kepala sekolah diberhentikan karena tambah murid, dengar enggak itu? Pada 18 kepala sekolah diberhentikan kan?
0: Oke.
1: Ya pokoknya cara-cara era 80-an ditinggalkanlah ya
0: begitu. Oke, tapi kalau semisal apa ya, terlalu lembek juga kan juga nggak baik Pak Suranto kepada murid-muridnya.
1: Ya, tapi juga jangan terlalu keras juga.
0: Oke, ada batasan-batasan tertentu ya Pak Suranto ya. Oke, baik Pak Suranto.
1: Maksudnya gini, jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lembek gitu ya.
0: Oke.
1: Jangan seperti era 80-an, pokoknya jangan seperti era 80 lah. Ya masa sekolah dulu gitu aja penting.
0: Oke, baik Pak Suranto, terima kasih. Sehat selalu Pak, selamat dini hari. Dari Pak Suranto di Malang kita beralih ke Mataram ya. Ada Pak Nanang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Nanang.
2: Merdeka, selamat dini hari.
0: Merdeka, selamat dini hari Pak Nanang. Kabar baik ya Pak?
2: Alhamdulillah.
0: Gimana nih di Mataram juga sudah mulai turun hujan atau belum nih Pak Nanang?
2: Belum.
0: Oh, belum, di Sibolga ya. Tadi soalnya ada informasi sudah turun hujan. Mungkin di sebagian wilayah Indonesia memang masih belum ya. Oke, silakan Pak Nanang terkait tema kita pada dini hari ini.
2: Ya, jadinya mungkin saya setuju gitu untuk diterapkan untuk tahun 2027 untuk siswa SD ya.
0: Apa tuh? Ya. Menurut Pak Nanang kenapa?
2: Ya memang kalau sudah tidak bisa baca, apalagi tidak bisa tulis mungkin belum layak untuk dinaik kelaskan gitu. Tapi batasnya gitu, misalnya kalau sudah sekali tidak naik kelas, dua kali tidak naik kelas, ya batasnya sampai tiga kali aja gitu.
0: Oke. Okay. Ya,
2: jangan sampai terlalu panjang gitu.
0: Menarik.
2: Dan dirubah apa namanya untuk siswa yang itu tuh. Mungkin menggunakan metode sistem lain, mungkin cara pengajarannya mungkin dia kurang paham dengan cara yang itu. Mungkin gurunya lebih mengerti, lebih empati sama siswa yang yang itu. Mungkin gurunya harus lebih tanggap gitu, harus empati sama siswa ya. mungkin nggak bisa disain dengan sistem kurikulum yang baku misalnya diterapkan oleh pemerintah kurikulumnya ini terus tapi siswa itu nggak paham kan gitu, mungkin gurunya lebih harus lebih apa namanya empati sama siswa SD itu untuk berbicara mengajar belajarnya gitu supaya jadi ya berkembang gitu.
0: Menarik nih yang diucapkan Pak Nanang. Jadi artinya kalau semisal ada contohnya anak siswa kelas 2 SD tidak naik kelas menuju kelas 3, itu terulang selama 3 kali itu diloloskan aja, dinaikkan aja kalau sudah terulang selama 3 kali, seperti itu Pak Nanang?
2: Iya, kalau terlalu lama kan ya kasihan kan gitu.
0: Iya.
2: Dia akan ketinggalan jauh sama yang teman-temannya lain ketika dia nanti anu jadinya dia.
0: Oke. Oke, baik Pak Nanang. Terima kasih atas pandangannya, ini menarik nih Pak Nanang.
2: Terima kasih Merdeka. Ya,
0: Merdeka. Terima kasih, sehat selalu Pak Nanang. Eh, menarik ya, dari sudut pandang Pak Nanang harus mungkin ada peraturan 3 kali maksimal untuk tidak naik kelas dan seterusnya akan dinaikkan. Ini seperti apa ya, kalau di kuliah kalau udah lama enggak nambah-nambah semester itu di DO, tapi kalau di SD udah lama enggak naik kelas dinaikkan saja. Dan itu juga salah satu cara salah satu cara untuk mengatasi tantangan yang sudah saya sebutkan di awal, yaitu adanya beban finansial tambahan bagi orang tua jika anaknya sudah lama tidak naik kelas maksimal 3 tahun ya. Itu dari sudut pandang Pak Nanang kalau semisal diterapkan seperti itu. Dan tentunya juga dari pihak pengajarnya perlu adanya variasi kreativitas untuk mengajar siswa-siswa atau anak-anak yang tidak naik kelas tersebut. Mungkin mereka-mereka ini tidak terlalu menangkap pelajaran karena mungkin saja cara dari menangkap pelajaran itu berbeda-beda ya, karena setiap orang ya. Jadi mungkin dengan teknik seperti ini, dengan diterapkannya teknik yang baru seperti itu, mungkin bisa saja nantinya berbeda tuh hasil akhirnya. Bisa saja mahasiswanya juga lebih menangkap ya, dan ujungnya bisa naik kelas seperti itu. Dari Pak Dasrun di Purwokerto, selamat pagi, selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat pagi, selamat dini hari sayangku.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, kabar baik Pak Dasrun ya.
3: Alhamdulillah kabar baik, tapi sumuknya masya Allah.
0: Oh, sumuk panas ya?
3: Menunggu hujan.
0: Oh, itu bisa jadi.
3: Kapan hadirnya ya?
0: Iya, biasanya kalau panas-panas seperti itu mau hujan pada Serun.
3: Iya, tapi kan barangkali nanti kalau sudah hujan datang mungkin sangat-sangat besar nanti barangkali.
0: Iya, semoga nggak terjadi apa-apa ya pada Serun ya.
3: Semoga-moga ya.
0: Ini gimana nih Pak Dasrun terkait tanggapannya topik kita pada dini hari ini?
3: Kalau topik saya begini, zaman dulu kan waktu itu kan sekolah masih sederhana. Tapi ternyata orang-orang anak-anak sekolah kelas 1 sampai kelas 2 kelas 3 itu membacanya sudah hebat sekali, Mas.
0: Itu zaman-zamannya Pak Dasrun ya?
3: Ya iya, tapi kok zaman sekarang lain daripada yang dulu.
0: Pak Jaswa udah melihat kondisinya langsung, Pak Jaswa. Sekarang ini. Atau ada di lingkungan Pak Jaswa Pak Dasrun yang seperti itu?
3: Ada, betul-betul ada.
0: Oke.
3: Waktu itu kan kalau sih itu betul-betul di sinaunya. Kalau sekarang kan kadang-kadang untuk supaya memikir sendiri, jangan sampai di maksudnya lihat bahasa Jawanya diwarai ning sing tua. Kalau sekarang kan supaya mikir sendiri, makanya ya kebanyakan ya tadi kan ada yang sudah kelas SD, ada yang SMP tidak membaca kan. Karena apa? Karena itu tidak ketelatenannya sinau atau yang sebagai orang tua itu untuk menyinau ini nggak mau seolah-olah untuk mikir untuk sendiri.
0: Oke, okay. Ya, artinya berarti dari orang tua juga harus ikut menemani belajar ya, Pak Dasrun ya?
3: Ya, waktu zaman dulu memang seperti itu, supaya, supaya jadi bisa membaca. Kalau sekarang kan, seolah-olah untuk mikir sendiri, bisa nggak bisa. Kalau kalau nggak bisa, cucu dimarahin. Makanya sekarang orang sekolah, anak sekolah kelas SD, sampai kelas 3 kelas 4 kok tidak bisa membaca kan karena seperti itu memang. Cuman komentar saya seperti itu sayangku. Kalau salah ya maaf lah, namanya orang sudah tua.
0: Oke, okay, baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu pada Dasrun. Enggak ada yang salah mendengar ya untuk komentar-komentarnya ya. Itu kan pendapat orang-orang pasti berbeda-beda seperti itu. Ya, kalau dari Pak Dasrun ya, dari orang tua memang harus menemani untuk belajar karena memang ya kalau semisal sendiri ya, kalau semisal salah kan juga nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ngasih tahu ini salah nih, salahnya di mana, nggak tahu. Tapi kalau semisal dari ada orang tua yang mendampingi ya, dikasih tahu, cuman ya harus anaknya harus belajar berusaha sendiri dulu. Kalau memang sudah mentok baru diberitahu seperti itu, nggak ada ya yang mendampingi ya kalau sekarang mungkin kebanyakan. Tapi di lain sisi juga saya ingin menyoroti adanya AI dan juga internet ya. Mungkin di zaman sekarang ini bisa secara instan untuk memberikan jawaban. Nah, itu bisa saja menjadi salah satu pemicunya anak-anak menjadi kehilangan pola berpikir kritisnya, karena memang sangat gampang sekali pendengar ya. Kita coba masukkan foto aja, soal-soal foto aja di AI itu sudah bisa langsung menjawab secara rinci dan detail. Sebenarnya gak masalah kalau kita mau mempelajari apa yang diberikan oleh AI tersebut. Ini dapatnya gimana nih, cara dapatnya gimana, oh ini sih bisa seperti ini dari sini nih. Nah, itu kalau kita mempelajari apa yang diberikan oleh AI pun sebenarnya masih bisa masih bisa bermanfaat bagi pikiran kita. Tapi kalau kita menelan mentah-mentah apa yang diberikan oleh AI, nah itu yang menjadi masalah tersendiri pendengar. Nah, baik, dari Pak Dasrun ya, mengakhiri sesi Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah ikut adil dalam Kopi Pro 3 edisi kali ini terkait usulan siswa tak otomatis naik kelas berlaku di 2027. Dan semoga dengan usulan ini di 2027 nantinya bisa mengurangi banyaknya siswa-siswi yang di lapangan ini masih banyak yang tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung seperti itu ya. Dan ini memang sangat miris sekali, apalagi visi misi di Indonesia di Indonesia 2045 kan menargetkan Indonesia emas ya. Nah, itu menjadi salah satu masalah terbesarnya juga. Dan kita lihat saja bagaimana kedepannya, semoga ada regulasi-regulasi juga yang bisa mengatur hal-hal ini bisa berjalan dengan lancar. Baik, saya Wisnu Wardana. Sekian di sesi Kopi Pro 3 edisi kali ini. Sampai jumpa di Kopi Pro 3 di lain kesempatan. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah. Laporan selengkapnya oleh Bakhtiar Rifai.
1: Kami berharap munculnya wirausaha baru, kemudian terus tumbuh.
2: Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM mendorong penguatan ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah melalui kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi. Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza mengatakan, pengembangan UMKM harus dimulai dari mencetak wirausaha baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Setelah itu menurutnya pelaku usaha perlu mendapatkan dukungan pembiayaan, pemasaran, pendampingan, hingga akses teknologi. Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan Bursa Wirausaha Unggulan Jawa Tengah di Muladidum Tembalang, Semarang. Menurutnya UMKM juga harus mampu naik kelas agar tidak hanya bertahan pada pola usaha tradisional. Persaingan yang semakin ketat baik di tingkat domestik, regional maupun global menuntut pelaku UMKM memanfaatkan teknologi.
1: Kami berharap munculnya wirausaha baru kemudian terus tumbuh, berkembang, dan siap untuk tarung di pasar domestik, lokal, domestik maupun global. Dan tentu saja ujung dari semua ini adalah kemitraan.
2: Helvi menilai perguruan tinggi memiliki posisi strategis karena menjadi pusat pengembangan dan penerapan teknologi. Sementara pemerintah daerah dinilai memahami potensi, kekayaan, serta karakteristik ekonomi dan budaya di wilayahnya. Helvi menyebut penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jawa Tengah telah mencapai Rp42,8 triliun kepada 760.477 debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp25,5 triliun disalurkan untuk sektor produksi. Ia mengatakan pembiayaan sektor produksi menjadi perhatian karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja. Sementara itu, Rektor Undip Profesor Dr. Suwarno mau menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan kementerian, lembaga pembiayaan, regulator, dan perguruan tinggi dalam satu forum dapat membantu pelaku UMKM menyelesaikan berbagai persoalan.
3: Undip itu menjadi hub untuk regulator pembinaan ya, jago inovasi di Jawa Tengah. Mudah-mudahan kita bisa lakukan sebaik-baiknya karena UMKM ini hidupnya tidak mudah. Pembinaannya juga butuh waktu.
2: Suwarno menambahkan Undip memiliki sejumlah program inkubasi yang dapat dikembangkan menjadi jejaring pembinaan UMKM. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali sebanyak 40 akuntan SPPG di Kota Kupang dalam penggunaan aplikasi dari Kementerian Keuangan. Laporan selengkapnya oleh Alo Tani.
1: Aplikasi Aksis atau akuntansi dan sistem informasi dirancang khusus untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan di lingkungan SPPG dalam rangka mendukung program nasional MBG. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Budi Setiawan Muhammad Nur Yuniarto, kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang, Rabu kemarin menjelaskan, sosialisasi aplikasi Aksis merupakan bagian dari upaya mengawal pelaksanaan salah satu program strategis nasional, yakni Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, Aksis bukan sekadar aplikasi pencatatan administrasi. Ia diposisikan sebagai tulang punggung digital yang menghubungkan semua aliran data dari transaksi harian di dapur, data operasional di BGN, hingga konsultasi keuangan negara di Kemenkeu. Mengingat sumber dana yang dikelola ribuan dapur ini adalah dari APBN yang merupakan uang rakyat, maka harus dikelola secara efektif, efisien, dan harus akuntabel dengan tetap mengutamakan ketercapaian output dan outcome.
2: Aksis itu hadir bukan sekedar aplikasi pencatatan keuangan, tapi ini adalah instrumen tata kelola yang menghubungkan sejak awal dari pelaksanaan program, kemudian pengelolaan anggaran, pelaporan, pengawasan dalam satu ekosistem digital.
1: Narasumber sosialisasi aplikasi Aksis Kanwil DJPB NTT, Asrin Martiaswati, kepada RRI menyampaikan tujuan sosialisasi aplikasi Aksis atau akuntansi dan sistem informasi kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pencatatan keuangan yang ada di SPPG.
3: Selama ini mungkin beberapa pencatatan masih dilakukan secara manual, jadi melalui aplikasi Aksis ini yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan teman-teman di BGN, harapannya nanti ke depannya pencatatan keuangan di setiap SPPG yang ada, itu bisa kita monitoring secara real time, terus bisa karena otomasi ya Pak, karena pakai aplikasi gitu kan, jadi datanya lebih andal gitu ya, lebih transparan dan lebih akuntabel.
1: Salah seorang akuntan SPPG Maulafa Wepura Kota Kupang, Renanta Mansula, menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena telah memberikan pengetahuan dan kemudahan baru dalam pengelolaan keuangan di SPPG melalui aplikasi Aksis. Menurutnya, aplikasi Aksis yang akan mereka gunakan lebih mudah menginput setiap pengeluaran di SPPG dan lebih mudah mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan, lebih transparan, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alo Tani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahida, administrator kesehatan Ahli Madya dari Dinas Kesehatan PPKB Sulawesi Barat, menyampaikan apresiasi terhadap peran RRI Mamuju sebagai media publik yang terus hadir memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam mensosialisasikan berbagai program pemerintah, salah satunya cek kesehatan gratis. Melalui siaran radio, berita, dialog interaktif, hingga media sosial dan platform RRI Digital. RRI Mamuju turut membantu masyarakat memahami manfaat, mekanisme, serta pentingnya memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini dan pencegahan penyakit. RRI Mamuju berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi secara jelas, rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan literasi, kesehatan sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga. Semoga semakin banyak masyarakat Sulawesi Barat yang mengetahui, memahami, dan juga memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, ada berita heboh nih. Aku langsung share ke grup A.
3: Tunggu dulu, kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
2: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
3: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya, baca informasinya sampai selesai, dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
2: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
3: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
2: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
3: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
4: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Catatan peristiwa.
7: Hari menentang hukuman mati sedunia atau hari anti hukuman mati sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober. Hari ini merupakan bentuk kampanye untuk mendorong dan memperkuat opini publik internasional serta para pembuat keputusan publik untuk memperjuangkan penghapusan hukuman mati dari sistem peradilan. Hari menentang hukuman mati sedunia ditetapkan pada tahun 2002 oleh banyak organisasi dan negara-negara di dunia termasuk Amnesty International, Uni Eropa, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup dan hak untuk hidup bebas dari penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Hari Tunawisma sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 10 Oktober. Tujuan dari hari ini adalah untuk meningkatkan kesadaran mengenai masalah tunawisma dan perumahan yang tidak layak. Tunawisma menjadi masalah serius di seluruh dunia. Adanya hari ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk bertindak mengatasi masalah ini.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
6: Laporan khusus.
9: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
10: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
9: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jamaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jamaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
10: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta.

0: pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
1: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
2: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
1: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
3: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
4: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
5: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
3: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
6: Editorial. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar 20

0: 5 juta rupiah, ditambah manfaat rekening virtual senilai 3,4 juta rupiah, serta subsidi pemerintah sebesar 3,2 juta rupiah, secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran 23 juta rupiah saja, dan berhasil menekan beban pelunasan hingga 3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027, tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20 lewat 10 sampai 20 lewat 50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kita akan menghadirkan beberapa informasi berikut ini terkait dengan pemerintah dan DPR yang sudah mensahkan biaya haji yang kabarnya memang lebih rendah dibandingkan 2026. Kali ini ada Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Pariwisata Penyelenggara Travel Umroh dan Haji Republik Indonesia, Astagatra RI, ada Pak Rizky Sembada.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Rizky, ini kan kabarnya 2027 biayanya menjadi lebih ringan ya, karena ada kontrak eksklusif dengan kontrak full board, maksud saya dengan syarikah, dua syarikah di sana. Sejauh ini dari pihak penyelenggara tour and travel seperti Pak Rizky dan rekan-rekan, seperti apa tanggapannya Pak?
4: Baik, jadi yang pertama kita sampaikan bahwa apresiasi lah ya bagi pemerintah terhadap keseriusannya kerja dalam hari ini Kementerian Haji untuk menekan memang biaya-biaya haji di tahun-tahun akhir-akhir ini. Terus yang kedua, yang perlu disampaikan adalah penurunan biaya tersebut khusus ya untuk haji reguler. Jadi penurunan biaya itu untuk haji reguler, tidak berlaku untuk haji khusus atau ONH Plus. Seperti itu, karena untuk ONH Plus, layanan paket D sebagaimana kita ketahui kan justru malah dihilangkan. Sehingga biaya untuk total penyelenggaraan ibadah di haji plus itu malah justru meningkat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat dari apa yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, jadi total nilai layanan maksimal dari anggaran yang sebelumnya direncanakan 107 juta ya, kemudian menjadi 98 juta. Yang kemudian masih lagi disubsidi oleh pemerintah dalam hal ini melalui instruksi presiden senilai 3,4 juta per pax. Ini memang meringankan jamaah. Ya, meringankan jamaah. Ada, tapi tentunya ada dampak-dampak. Pasti ada dampak positif dan negatif yang kemungkinan akan muncul di tahun-tahun berikutnya.
3: Oke, dampak positif negatifnya apa tuh?
4: Jadi memang dampak positif tentunya yang pertama ya, beban jamaah merasa diringankan. Ya, sejak munculnya berita tersebut melalui channel kami juga di channel TikTok kami dan semua medsos itu apresiasi dari pemerintah bahwa memang masyarakat merasa diuntungkan, yang khususnya berangkat di tahun 2027. Kemudian yang dampak yang kedua adalah bagi pemerintah sendiri mendapatkan apresiasi tentunya dari masyarakat secara umum tentang kinerja mereka. Dan dampak yang positif yang ketiga adalah nilai manfaat yang dibuktikan betul-betul disalurkan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah haji, jamaah haji yang berangkat tahun 2027. Namun, pemerintah juga harus melihat efek kedepannya, yaitu kemungkinan terjadi dampak negatif yang akan berlangsung di masa antrian yang cukup panjang. Maka ini juga berpotensi ada skema subsidi yang jumbo ya, yang dihabiskan di depan ini berpotensi menggerus tabungan masa depan dan memicu juga risiko krisis keuangan dan jangka panjang. Sebagaimana kita ketahui kan antrian ini panjang banget dan kita tidak pernah mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi global. Kalau kita habiskan subsidi ini di depan secara jor-joran, ini memicu kekhawatiran tersebut. Saya yakin para pengamat ekonomi juga bisa melihat hal tersebut. Kemudian, jamaah yang berangkat hari ini kan tidak hanya menikmati subsidi yang dia dapatkan dari nilai manfaat dia sendiri, tetapi juga menggunakan nilai manfaat dari jamaah-jamaah yang akan datang. Maka ini juga mengkhawatirkan tentunya bagi jamaah berikutnya. Dan juga ketergantungan terhadap subsidi pemerintah ini juga mengkhawatirkan kita semua gitu loh. Sebagaimana juga kita ketahui bahwa sebetulnya ya Saudi Arabia ini bukan semakin murah loh, biaya realnya itu bukannya semakin murah, melainkan semakin bertambah tinggi. Dan itu kita bisa lihat secara bersama-sama sangat mudah diakses baik itu penyelenggaraan ibadah umroh maupun haji-haji lain. Jadi Saudi Arabia ini terus melakukan peningkatan pelayanan tetapi juga berefek kepada nilai yang timbul juga semakin tinggi. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah juga.
3: Oke.
4: Demikian mungkin Mbak.
3: Oke, nah kalau kita lihat ya dari kekurangan dan plus minus lah yang ada begitu. Ada beberapa hal juga yang kemudian secara kesepakatan angka tadi sudah terjawab ya di 98 juta sekian itu ya, 98 juta. Yeah. 400 sekian lah kita bisa bilang ha. Nah, kan ada perubahan-perubahan juga ya, termasuk diantaranya misalnya harga aftur yang kemudian tinggi, kurs yang juga terus berbeda-beda. Apa yang kemudian bisa dilakukan juga agar tidak menimbulkan dampak-dampak seperti kesepakatan dengan maskapai misalnya. Ini kan berarti sudah dipaskan 38 juta. Sementara ada fluktuasi harga, itu juga akan berpengaruh nggak sih Pak Rizky sebenarnya gambarannya kalau tour travel?
4: Jadi gini Mbak, yang pertama kita mungkin juga perlu melihat munculnya antrian panjang. Ini kan semua berefek ya. Jadi bisa menjadi sebuah satu kesatuan dari hulu ke hilir gitu ya. Harga mempengaruhi pelayanan mempengaruhi harga. Kemudian juga fasilitas juga mempengaruhi harga. Termasuk tadi yang disebutkan seperti harga aftur dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau kita bicara aftur, maka kaitan erat dengan pesawat pastinya ya. Nah, salah satu efek harga nilai pesawat itu tinggi. Nggak perlu ketahui bahwa harga tiket haji itu hampir 3 kali lipat dari harga normal dengan rute dan penerbangan yang sama. Ya, ke Saudi Arabia dengan biaya nilai umroh, itu harga haji itu beda tiket haji. Mengapa? Sebetulnya kan ini sudah menjadi rahasia bersama bahwa yang digunakan maskapai yang digunakan oleh haji kita ini adalah maskapai charter flight yang hanya berangkat isi saat keberangkatan pulang kosong. Nah ini yang menjadi PR besar, harga itu tetap tinggi. Begitu juga sebaliknya, ketika kita jemput juga itu berangkat kosong setelah baru isi. Maka ini akan menjadi perhatian yang seharusnya memang ada di link tertentu dan ada solusi terbaik bagaimana agar manfaat maskapai ini bisa dimaksimalkan. Itu yang insya Allah mempengaruhi harga. Yang kedua, sebetulnya kalau mau nilainya ini realitasnya murah, itu mungkin, maaf ya, mungkin dikembalikan di seperti tahun-tahun sebelum tahun 2013. Kalau kita mau melihat sejarah historis sebelum tahun 2013 itu antrian haji itu tidak ada Mbak. Maksimal daftar tahun ini paling cuma 2 tahun berangkat. Reguler 2 tahun, 3 tahun berangkat ya. Yeah. Kenapa? Bukan karena tidak banyaknya peminat Mbak. Bukan. Ya walaupun memang realitasnya dulu mungkin hanya 200 ribu, sekarang 220. Tapi ini kan penambahannya tidak signifikan sebetulnya selama yang waktu hampir 12 tahun. Itu dikarenakan apa? Yang daftar waktu itu adalah benar-benar orang yang mampu untuk berhaji, yang tidak berharap subsidi dan lain sebagainya gitu loh. Memang dia mendaftar haji punya uang. Nah, sedangkan sekarang ini itu orang nggak punya uang sekalipun bisa daftar haji. Ini yang menimbulkan antrian yang cukup panjang yang mengakibatkan juga efek domino lainnya gitu, termasuk harga dan lain sebagainya. Dan ini terbukti juga dari statement Wamen beberapa bulan lalu, kurang diperhatikan adanya temuan kuota batu hampir 400 ribu. Coba bayangkan Mbak, ada 400 ribu nggak jelas yang kemudian membuat antrian ini menjadi panjang. Orang ini nggak pernah berangkat. Kenapa? Karena tidak mampu melunasi, bahkan untuk pengambilan porsi yang pinjaman di bank, kami sudah melakukan cek di lapangan, itu mereka belum lunas gitu lah. Setelah sekian belas tahun. Itu Mbak. Jadi kalau kita bicara tentang harga, jadi banyak hal ya.
3: Banyak komponennya ya, begitu ya. Tapi apa yang menurut Pak Rizky juga yang benar-benar harus ditingkatkan, bukan karena harganya rendah, kemudian kualitasnya juga jadi berkurang, tapi kualitasnya semakin ditingkatkan. Apa yang menjadi perhatian khusus Pak Rizky?
4: Ya, menurut kami Mbak, haji kita kembalikan kepada kita. Istiqoahnya kita kembalikan kepada kita, itu satu. Yang kedua, ya, pelayanan maksimal, ya kita Indonesia, alhamdulillah, tapi terus terang 2 tahun terakhir ini kita mulai berperan aktif ya. Indonesia ini majority, artinya memiliki jamaah majority di dunia. Ini bukan hanya menjadi customer, tapi kita harus bisa menjadi pemain. gitu di Saudi Arabia. Kita harus punya bargaining kuat. Contoh semua catering, kalau tadi ditekankan ini karena penekanan kita pakai dua syarikat saja. Kalau saya berpikir lebih jauh, Mbak, mohon maaf, semoga ada pemerintah mendengarkan ini. Kenapa kita tidak ikut bermain menjadi syarikat di sana? Gitu. Kenapa kita tidak bermain sendiri di sana? Jadi menjadi syarikat, kemudian ya tentunya kita memakai kekuatan kita, geopolitik tentunya. Kemudian kita berbicara langsung dengan pemerintah Saudi, kita memiliki jamaah yang cukup besar. Kita investasi di sana menjadi bagian dari syarikat. Bisakah? Bisa, harus bisa. Karena mayoritas pengguna syarikat-syarikat sana bukan orang Saudi, Mbak. Tapi orang-orang Mesir, orang-orang dari Yaman, dan semua orang X juga. Kenapa Indonesia tidak terbikin seperti itu? Itu. Jadi kalau kita bicara mau pelayanan bagus dari Gambura, ya kita bermain di situ. Kita punya market. Ya, kita punya market, kita punya uang, faktanya juga kita bayar dengan setiap tahunnya. Ya, kita mesti bagian dari situ, kita bisnisnya di situ. Sehingga cita-cita pemerintah dalam hal ini Presiden dan Kementerian Haji dan Umroh memiliki satu dirjen khusus atau satu kementerian khusus Haji dan Umroh dan memiliki satu dirjen khusus yaitu ekosistem haji, maka itu kita hidupkan betul-betul. Ya, kita ikut menjadi salah satu syarikat di sana dan mengelola minimal haji Indonesia itu sendiri. Itu, Mbak. Insya Allah itu pasti akan menjadi lebih baik.
3: Amin. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Pak Rizky, terima kasih banyak waktunya bersama kami. Rizky Sembada yang merupakan Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Pariwisata dan Penyelenggara Travel Umroh Haji Republik Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Biaya Haji 2027 yang kemarin telah disahkan. Kami akan hadirkan perbincangan untuk mengetahui pasca keputusan penetapan 98.466.351,35 per jemaah yang ditentukan, yaitu komponen dalam negeri sekitar 5,6 juta, kemudian komponen Arab Saudi 54 juta sekian-sekian, komponen penerbangan sekitar 38,5 juta sekian-sekian. Dan hal tersebut juga kemarin sudah resmi disampaikan. Kami akan hadirkan perbincangan bersama anggota Komisi 8 DPR RI, ada Pak Muhammad Husni.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Husni, kalau kita bicara mengenai biaya haji 2027, kabarnya kan ini lebih rendah begitu ya dibandingkan 2026 kemarin. Tapi sebenarnya apa sih yang sudah diputuskan juga di DPR? Mungkin bisa disampaikan kepada seluruh pendengar, pemirsa.
2: Ya, alhamdulillah ya, tahun ini secara nominal ya, dibandingkan tahun 2026 itu sebetulnya dia ada selisih lebih besar kira-kira 11 jutaan. Namun, kalau pada tahun 2026 nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah itu 38% berkisar 33 jutaan. Tahun ini nilai manfaat yang diberikan kepada jamaah, nilai manfaat itu kira-kira sebesar 43 juta 800-an atau 44,5%. Yang artinya bahwa jamaah pelunasan untuk tahun 2027 itu turun sekitar 184 juta 981 ribu. Itu kabar gembira yang pertama. Okay. Kabar gembira yang kedua.
1: Silakan.
2: Oke.
1: Okay. Ini lagi saya catat satu-satu, Pak Husni. Silakan.
2: Kabar gembira yang kedua. Ini kan sudah putus ya kemarin panja DPR RI dengan panja apa itu namanya, panja pemerintah, sudah putus bahwa di haji 98.466.351,35 yang artinya pelunasannya turun 184.981,58 sen. Nah itu dulu.
1: Oke. Dan kalau kita bicara begitu ya, misalnya ini kan kita tahu harga aftur cukup tinggi kalau dibandingkan saat ini, tapi sudah putus semuanya. Dari realisasi negosiasi bahwa penerbangan sekitar 38,5 juta, kalau tidak salah boleh dikoreksi juga Pak Husni, berarti tidak akan membengkak ya akibat fluktuasi kurs ataupun juga yang tadi saya bilang, alasan harga aftur di kemudian hari misalnya meningkat.
2: Jadi begini, ini kan situasi dunia, situasi harga-harga aftur ini kan lagi bergejolak terus ya, akibat ada pemblokiran dari Selat Hormuz, tempat yang 80% katanya sumber minyak keluar dari sana. Mm-hmm. Tentunya pihak maskapai sendiri menetapkan harga lebih kurang 38 jutaan untuk penerbangan haji kita itu dengan asumsi itu harga aftur kira-kira 90 sen. Apabila naik bisa 20-30 per liternya, itu akan dilakukan penyesuaian harga. Jadi kemarin kita hitung-hitungan panja pemerintah dan dengan panja DPR RI Komisi 8, apabila terjadi kenaikan yang signifikan, maka kita dikenakan surcharge. Nah, surcharge ya surgas yang insya Allah yang akan ditanggung oleh pemerintah, ya, bukan tidak ditanggung oleh jemaah yang sudah diputuskan 38 jutaan dan juga tidak ditanggung oleh BPKH.
1: Oke. Kalau misalnya begitu ya, ada hal-hal yang seperti tadi ya, sudah diatur dengan sedemikian mungkin, sedemikian rupa begitu ya. Ada jaminan sanksi atau kompensasi dari maskapai, misalnya jika terjadi keterlambatan, delay yang merugikan waktu tinggal jamaah di Arab Saudi, ini juga sudah dipikirkan karena seringkali yang terjadi adalah ini, Pak Husni.
2: Jadi tentunya ada aturan dan perjanjian-perjanjian seperti keterlambatan, tidak bisa dapat masuk hotel dan lain sebagainya antara pihak maskapai penerbangan dengan pihak dengan kita panja pemerintah yang mengelola perhajian ini.
1: Okay. Dan kalau dipikirkan juga dari sisi angka nih, kembali lagi, ketika ada pemangkasan masa tinggal jamaah, kalau tidak salah dari 41 hari jadi 30 hari, benar Pak Usni?
2: Nah, hari ini sampai hari ini tetap masih posisi di 41 hari, jadi enggak, belum ada.
1: Keputusan resmi belum ada ya, jadi ini masih desas-desus ya?
2: Jadi begini, selama kita masih menggunakan dua bandara, itu Jeddah dan Madinah, kemudian selama haji kita sebesar 221 ribu, tentunya dia kan ada jadwal berangkat, jadwal pulang, dan lain sebagainya, ya, kita tetap belum bisa masuk ke posisi 30 hari.
1: Jadi
2: tetap sampai hari ini pembiayaan permakanan, pembiayaan hotel itu tetap dalam posisi 41 hari. Jadi kita sudah ini kontraknya semuanya 41 hari.
1: Oke, dan memang kalau dari angka yang belum diputuskan ini, apakah nantinya akan berubah itu juga belum tahu ya, Pak Usni ya?
2: Kalau yang 41 hari itu sudah tidak berubah lagi. Itu sudah
1: tidak akan berubah jadi 30 hari ya. Jadi memang tidak ada. Oke, informasi ini. Kita sambil meluruskan untuk ke publik juga ini yang informasi yang beredar. Oke. Kemudian untuk memastikan hotel di Mekah dan Madinah tetap memenuhi standar zonasi yang ramah lansia, meskipun anggarannya ditekan, ini cukup aman juga Pak Husni.
2: Kita tidak pernah menekan anggaran untuk masalah zonasi. Sekarang begini ya, ini tahun 2027 kita tidak mengurus hotel satu-satu, tidak mengurus catering satu-satu, tidak mengurus keperluan-keperluan di perhajian. Kenapa? Ini yang dibilang full board. Semua diurus oleh syarikat. Yang namanya satu pintu, tentunya itu akan menurunkan harga tanpa menurunkan yang namanya kualitas. Ini full board, kali ini. Ini terobosan yang dilakukan oleh Kementerian Haji pada tahun 2002 untuk tahun haji 2020. Ini sebetulnya sangat luar biasa, menambah kenyamanan. Ya, di sana semua cuma syarikat yang urus, ya. Jadi tidak satu-satu lagi seperti yang lalu cari catering sampai ratusan banyaknya. Sekarang tidak perlu mereka yang urus, karena mereka adalah perusahaan-perusahaan besar milik Kerajaan Arab Saudi.
1: Oke, jadi memang dimudahkan dengan hal seperti ini. Tapi yang juga sering menjadi pertanyaan begitu ya, bagaimana pengawasan terhadap hal-hal yang termasuk transparansi pencairan saldo virtual milik jamaah saat pelunasan? Ini kan juga sering sekali menjadi persoalan tersendiri ya, Pak Usni.
2: Ini begini ya, kalau dulu masa tunggu itu kan berbeda. Ini virtual account ini kan berarti kan hak jamaah.
1: Tuh.
2: Uang yang sudah disimpan 25 jutaan. Yang selama, ya, kalau dulu ada hak mereka jamaah menerima virtual account misalnya. daftar tunggunya 15 tahun dengan daftar tunggu 45 tahun, mereka mendapatkan virtual account yang sama. Tentunya kan ini tidak adil kan?
1: Ya.
2: Nah, sekarang virtual account itu kan masa tunggunya, yang masa tunggu jamaah itu kan 26 tahun sekarang. Hmm. Tapi yang real di lapangan, yang dijalani di lapangan itu tidak pernah sampai 26 tahun. Rata-rata itu 14 tahun.
1: Hmm.
2: Contoh, misalnya Sumatera Utara itu 2013 dia udah berangkat. Tahun 2026.
1: Ya.
2: Jawa Barat juga seperti itu. Jawa Timur lebih kurang seperti itu.
1: Oke. Okay. Ya? Oke. Okay. Baik kalau begitu.
2: Nah, itulah dia.
1: Nah, ini yang sama. Menjawab begitu ya.
2: Sama, ya. Tahun ini virtual account untuk seluruh jemaah haji ya dibandingkan tahun 2026 itu meningkat. Tahun 2026 itu rata-rata mereka menerima 2.760. Tahun 2027 jemaah menerima virtual account itu 3.400.
1: Oke, baik kalau begitu. 3.400 ya. Nah, kalau memang tadi dari masalah virtual account ini udah beres, ada satu juga pertanyaan yang sering kali. Untuk regulasi sama petunjuk teknis terkait subsidi tambahan yang 3,2 juta dari pemerintah, apakah potongan ini otomatis memotong sisa pelunasan di BPS untuk semua jemaah reguler tanpa syarat tambahan? Pak Usni, mohon penjelasan juga.
2: Ya, ini pertama, ini adalah kado istimewa Bapak Presiden Prabowo untuk seluruh jamaah haji yang berangkat tahun 2027.
1: Alhamdulillah kalau begitu ya.
2: Hmm. Ini kado istimewa. Dan ini baru sekali ini terjadi. Ini kami DPR RI sendiri tidak tahu bahwa ada kado istimewa ini. Waktu Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad melaporkan bahwa keputusan lebih kurang akan lebih kurang 26 jutaan, Pak Presiden bilang udah kasih lebih murah lagi, pakai dana pemerintah yang 3 jutaan, yang akhirnya seluruh jemaah haji menerima hadiah ini sebesar 3 jutaan yang akhirnya memotong biaya pelunasan yang menjadi 23.248.000 rupiah.
1: Oke, berarti sistemnya benar ya, dipotong di BPS begitu ya?
2: Langsung iya. Nah, waktu mereka melunaskan langsung
1: sudah langsung terpotong. Ya, oke. Okay. Baik
2: langsung
1: kalau begitu.
2: Langsung otomatis.
1: Iya. Ya. Pak Usni, ada terakhir mungkin himbauan yang mau disampaikan kepada masyarakat, apalagi yang sedang dalam masa tunggu melaksanakan ibadah haji?
2: Ya tentunya, pertama kepada calon jemaah haji, ini kan yang berangkat tahun 2027. Lebih kurang berangkat itu 14 tahunan, itu yang pertama. Yang kedua, ada visi haji tahun 2030 dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Ya, yang akan menampung 5 juta jemaah. 5 juta jemaah. Kalau diganti, ya hari ini kapasitas perhajian itu lebih kurang 2.300.000. Itu artinya kuota kita ke depan itu di atas 500.000. Tentunya masa tunggunya mungkin tinggal kira-kira 10 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang berangkat haji tahun 2027 ini, dulu Mas Lair itu kita ikuti namanya paket C, paket D. Alhamdulillah sekarang paket perhajian kita sudah Mas Lair itu paket C, yang artinya pelayanan lebih baik, tempatnya lebih luas, lokasinya lebih dekat, kemudian ya konsumsi makanan dan lain sebagainya sudah pasti Arafah, Mina itu jauh lebih baik dibandingkan paket-paket sebelumnya. Ini banyak betul nih kabar gembira untuk perhajian tahun 2027 ini.
1: Oke, baik kalau begitu. Pak Usni, terima kasih banyak sudah menyampaikan informasi-informasi dan juga menjawab tadi beberapa pertanyaan yang diharapkan 2027 menjadi kemudahan bagi para calon jamaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Terima kasih banyak Bapak. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni, dan tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh beliau, pemberangkatan pada jemaah haji 2027 mendapatkan beberapa kemudahan-kemudahan yang tadi disampaikan.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Klaten menyalurkan bantuan lebih dari 1.000 tangki air bersih untuk desa yang terdampak musim kemarau. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Ya, mohon doanya agar segera hujan. Di sisi lain, monggo kami mengetuk itu hati dari saudara-saudara semuanya. Yang lainnya, komunitas-komunitas, organisasi atau apapun yang mau bantu, silakan.
2: Bantuan air bersih untuk desa-desa terdampak musim kemarau di Kabupaten Klaten terus dilakukan, baik pemerintah setempat maupun para donatur. Bantuan tersebut dilakukan guna membantu meringankan beban masyarakat karena kekurangan air bersih. Selesai menyerahkan bantuan air bersih di Desa Sidorjo Kemalang, Klaten, Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo kepada wartawan mengatakan, sampai saat ini bantuan air bersih di wilayah Kecamatan Kemalang dilakukan untuk 4 desa. Setiap harinya bantuan yang disalurkan 15 tangki, baik di lereng Merapi maupun wilayah lainnya seperti wilayah Kecamatan Bayak, Wedi maupun Jatinom. Bupati merasa bersyukur bantuan air bersih untuk warga terdampak kemarau tidak hanya berasal dari pemerintah atau BPBD saja, akan tetapi banyak donatur yang mengirimkan bantuan air bersih tersebut.
1: Kami giat bareng Pak Kapolsek, Pak Nadiem, BPBD, dan juga teman-teman pengusaha tambang, kita dropping air bersih di kawasan lereng Merapi. Ini tadi, nah di Kabupaten Klaten ini, di Kecamatan Malang ada 4 desa, loh. Setiap hari sudah kita dropping, totalnya kalau dari Pemda itu BPBD kita ya satu hari 6 truk untuk Malang saja, tapi untuk seluruh wilayah Kabupaten Klaten karena dibayar sebagian, cawas sebagian, totalnya berapa nih? 15.
2: Hamenang Wacar Ismoyo juga berharap baik organisasi, komunitas maupun perusahaan yang akan menyalurkan bantuan air bersih dapat dilakukan ke desa-desa terdampak karena mereka saat ini sangat membutuhkan air bersih tersebut. Salah seorang warga Sidorjo, Sayekti, mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan air bersih. Kurang lebih 2 bulan ini warga mengalami persoalan air bersih dan hanya mengandalkan dropping air dari pemerintah maupun donatur.
3: Ada yang dropping, ada yang beli. Masak, mandi, cuci baju, ternak. Ternak kan sehari 2 kali. Alhamdulillah ini enggak. Kalau saya enggak beli, kalau teman-teman beli. Soalnya nanti kalau ada dropping gini kan saya ambil. Pakai galon itu kadang 5 kali. Tergantung gimana ya kebutuhannya gitu.
2: Sementara berdasarkan data pengiriman bantuan air bersih dari BPBD Klaten untuk desa-desa terdampak di wilayah Klaten, sampai saat ini lebih dari 1.000 tangki kapasitas 5.000 liter dengan jumlah penerima manfaat lebih dari 5.100 kepala keluarga. Sedangkan desa yang mengalami kekurangan air bersih masing-masing 4 desa di Kecamatan Kemalang, 1 desa di Jatinom, 4 desa di Bayat, 1 desa di Wedi, 2 desa di Cawas, dan 1 desa di Kecamatan Karangdowo. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: kejadian yang hands-on ada dua, yang sudah 5 tahun yang lalu dan sudah masih kontel itu belum elektrik.
1: Ya, soalnya dari ini ya ini ada pelatihan dulu pengobatan ini sekarang ada pelatihan untuk pengobatan mungkin.

0: daunnya langsung jadi. Jadi sekali jalan langsung jadi.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Ini nih, lagi foto tiket perjalanan. Mau upload sosmed, biar teman-teman tahu aku lagi liburan.
1: Eh, jangan diupload dulu. Kamu nggak sadar ada data pribadi di situ?
2: Lah, memangnya kenapa? Kan cuma foto biasa.
1: Bukan cuma foto biasa, ada nomor identitas, alamat, nomor telepon, bahkan kode tertentu yang bisa disalahgunakan orang lain.
2: Wah, aku baru kepikiran. Jadi data pribadi bisa berbahaya kalau tersebar.
1: Nah iya, sebelum posting, periksa dulu fotonya. Tutupi informasi sensitif dan jangan sembarangan membagikan data pribadi.
2: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum membagikan sesuatu di internet.
1: Iya, ingat, sekali data tersebar belum tentu mudah untuk ditarik kembali.
3: Jaga privasimu di dunia digital. Jangan sembarangan membagikan data pribadi. Periksa sebelum posting, gunakan pengaturan privasi, dan pikirkan dampaknya. Bijak bermedia sosial, lindungi data, lindungi dirimu.
4: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kita akan bahas soal fenomena ASN yang mengundurkan diri atau resign. Pekerjaan yang ASN itu sebenarnya bisa dibaca ataupun dimaknai sebagai pekerjaan yang aman lah. Baik untuk ketika bekerja maupun ketika pensiun. Dan itu biasanya dorongan dari orang tua juga banyak tuh yang jadi ASN aja, jadi PNS aja gitu ya. Apakah sekarang ini fenomenanya berbeda? Pekerjaan yang dalam tanda kutip aman ini mulai ditinggalkan. Kita akan berbincang bersama pengamat ketenagakerjaan Profesor Payaman Simanjuntak. Bagaimana Profesor melihatnya nih, fenomena ASN yang mengundurkan diri ini, Prof?
2: Ya, memang menjadi pegawai ASN tidak selalu lebih baik dari kedudukannya di perusahaan-perusahaan swasta.
1: Oh.
2: Karena sistem penggajian yang pertama, sistem penggajian di ASN itu juga tidak berarti sudah cukup baik. Seorang sarjana yang baru masuk belum tentu menerima 2 juta per bulan.
1: Iya.
2: Nah, padahal di Jakarta upah minimum sudah 5 juta lebih.
1: Iya.
2: Nah, jadi walaupun diberikan uang remunerasi dan itu juga seorang sarjana yang baru masuk atau sampai 2 tahun belum naik pangkat. Nah, itu mereka juga penerimaannya kecil.
1: Yeah.
2: Itu yang pertama ya. Yang kedua, di lingkungan pegawai negeri ini juga terjadi perbedaan-perbedaan. Jadi sistem penggajian menjadi malah tidak sama. Misalnya Departemen Keuangan mempunyai gaji yang 7 kali lipat dari pegawai yang lain. Nah, kemudian ada beberapa juga yang sudah menerima tunjangan remunerasi 100%, sementara yang lain-lain tunjangan remunerasinya masih tetap 30%. Jadi itulah yang membuat sebenarnya kalau ASN misalnya di luar Departemen Keuangan dengan di
1: kementerian lain,
2: presiden, ya. Itu penerimaan banyak yang relatif rendah. Dan yang ketiga juga sekali masuk diterima sebagai pegawai ASN di satu provinsi, sukar pindah untuk ke provinsi yang lain. Misalnya kalau ada orang Sumatera Utara diterima di Jawa Timur, kemudian sekali waktu ada keinginan misalnya mau pindah ke Sumatera Utara, toh juga mengalami kesulitan.
1: Okay.
2: Jadi itulah banyak masalah yang dihadapi ASN, sehingga sebenarnya bahwa menjadi pegawai ASN itu bukanlah sesuatu yang sangat menjanjikan.
1: Oke, baik.
2: Saya itulah hal-hal yang dihadapi. Kenapa
1: banyak
2: ASN
1: mundurkan diri
2: yang sudah masuk kemudian mundur dari ASN. Saya kira itu alasannya, yang tiga hal itu yang saya sebutkan.
1: Iya, tapi saya menariknya begini, Profesor. Dari seleksi masuk ke menjadi ASN, CPNS ya, itu kan seleksinya ketat, lalu kuotanya terbatas, yang mendaftar banyak sekali, sulit masuknya. Dengan berbagai proses administrasi, kelengkapan berkas dan ujian dan lain sebagainya yang dilewati, kemudian memutuskan untuk resign, terlebih dengan lapangan pekerjaan atau mencari pekerjaan baru itu, mungkin ada beberapa yang kesulitan untuk mencari pekerjaan. Walaupun ada beberapa yang dimudahkan dengan kecanggihan teknologi seperti bekerja untuk perusahaan multi internasional dari Indonesia dengan internet, ya, kecanggihan teknologi bisa saja seperti itu. Tapi bagaimana dengan itu, effort yang mereka keluarkan dan kemudian akhirnya memutuskan untuk mundur, Profesor?
2: Iya, jadi ya sekali lagi, waktu mereka mendaftar, mereka tidak mengerti apa yang mereka akan terima dan bagaimana prospek masa depannya. Jadi sesudah mereka diterima dan mereka mengetahui bagaimana keadaannya, itulah yang membuat mereka mencari pilihan. Mungkin kalau diterima di perusahaan swasta,

0: Jadi ada yang tidak konsisten.
1: Okay.
0: Jadi itulah yang membuat banyak yang sudah begitu mendaftar di ASN mengetahui bahwa mereka menerima gaji yang bahkan di bawah upah minimum, jadi mereka menarik diri.
1: Okay.
0: Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang tadi saya katakan itu, kalau mereka misalnya mendaftar di departemen yang remunerasinya hanya 30%, nah itu juga membuat mereka dongkol. Jadi itu masalahnya, maka bisa terjadi seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi sebenarnya bagi pemerintah, lepas dari banyaknya ASN yang mengundurkan diri, sebenarnya perlu dibenahi sistem penggajian di lingkungan pegawai negeri. Itu sangat penting. Jadi landasan bagaimana membuat perbedaan remunerasi yang begitu sangat menyolok dan sistem penggajian yang juga tidak ada lagi keseimbangan, jadi itu juga perlu dibenahi.
1: Okay.
0: Jadi misalnya untuk penegak hukum, supaya mereka tidak korupsi, langsung diberikan gaji sekian puluh juta, sementara pegawai-pegawai yang lain gajinya sangat rendah. Jadi hal-hal yang seperti ini yang membuat sehingga para pegawai ASN ini tidak mempunyai suatu semangat yang dikatakan itu sense of belonging terhadap pekerjaannya dan tidak mencintai pekerjaannya.
1: Oke, baik.
0: Kalau mereka ditempatkan di tempat yang sangat jauh dan kemungkinan untuk pindah itu sangat kecil. Kalau dulu memang banyak orang yang bisa misalnya menerima 2-3 tahun di tempat yang jauh, tapi ada harapan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa meminta untuk pindah ke suatu tempat yang dekat dengan keluarga atau suatu tempat yang bisa misalnya sambil melanjutkan sekolah. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu.
1: Okay.
0: Jadi sangat betul itu bahwa kalau ditempatkan di satu tempat yang terpencil dan jauh, dan banyak orang juga kalau bisa ditempatkan di satu provinsi yang tidak terlalu jauh dengan orang tuanya karena orang tuanya juga sudah sakit-sakitan seperti itu. Jadi banyak yang seperti itu dengan alasan-alasan sehingga mereka sesudah diterima merasa lebih baik saya cari di tempat swasta yang dekat dengan tempat yang dia inginkan.
1: Profesor, walaupun sebelumnya mengetahui bahwa kan ada persyaratan siap ditempatkan di mana saja ketika
0: memang itu disebut bahwa penerimaan siap ditempatkan di seluruh tempat di seluruh Indonesia. Tapi dia mengharap karena di situ juga disebut bahwa kalau bisa di tempat ini, tapi kalau ternyata bahwa tempat yang diinginkan itu bukan di situ dia ditempatkan, maka dia mengundurkan diri. Itulah yang sebabnya ya.
1: Oke, Pak Sarjio tadi menyoroti juga soal profesionalitas. Kalau di swasta mungkin berbeda, semakin sergap, semakin apa, rajin, semakin perform, semakin berkontribusi terhadap perusahaan, gajinya juga menyesuaikan begitu. Tapi berbeda dengan ASN nih, Pak Prof.
0: Ya itulah. Jadi memang sekarang ini juga di lingkungan ASN pembinaan karir juga tidak selalu menjanjikan ya, karena dulu kita seperti saya dulu juga bertahan terus di lingkungan pegawai negeri dengan mengharapkan bahwa karir kita dapat berkembang begitu. Tapi sekarang ini juga nampaknya dengan dengan bobot politik masuk ke lingkungan ASN sehingga orang-orang yang potensial merasa karirnya bisa menjadi

0: jadi terhambat. Jadi itu juga satu penyebab ya. Jadi karena banyak orang dulu yang ke ASN itu bukan hanya sekedar menerima gaji, tapi juga akan melihat karirnya bisa berkembang dengan baik.
1: Oke. Saya kemarin sempat baca-baca juga di media sosial beberapa sempat menjadi trending beberapa hari yang lalu soal ASN yang mengundurkan diri. Alasannya beragam, tapi ada yang menarik bahwa sudah 5 tahun menjadi ASN di, netizen ini yang mengundurkan diri, ASN ini mengatakan bahwa karirnya tidak berkembang, ilmunya tidak berkembang, stagnan dan repetitif, dan lain sebagainya. Kerja masuk absen pulang selesai begitu saja setiap hari, dan tentang meritokrasi tidak berjalan dengan baik. Lalu ada alasan juga soal ASN baru ini lebih banyak seperti mengerjakan double atau bahkan triple untuk seniornya, ada senioritas di dunia kerjanya. Jadi, sehingga ya, akhirnya dia bertahan 2 tahun akhirnya mundur keluar.
0: Karirnya gitu. Tidak menjanjikan. Pembagian kerja mungkin tidak adil karena terutama kalau menteri-menteri yang datang dari partai, ada staf khusus, ada pejabat-pejabat lain yang dibawa. Dan mereka bukan membawa ketenangan di dalam, tapi justru membuat keresahan. Ya, jadi staf-staf khusus dari menteri yang dari politik terutama, itu ternyata tidak untuk membangun bersama begitu ya. Jadi justru banyak yang menimbulkan keresahan. Dan itu yang membuat, memperlihatkan seolah-olah karir ke depan itu tidak cerah.
1: Oke. Soal alasan meritokrasi tidak berjalan dengan baik, apa sekarang ini masih? Bukannya right man in the right place itu sekarang ini sudah mulai diterapkan nih, Profesor?
0: Ya, memang yang pertama, kalau memang menteri itu didatangkan dari partai politik, harus dijaga supaya birokrasi berjalan tanpa harus mempertimbangkan aliran-aliran politik. Karena ASN itu sudah ditempa bahwa siapapun pimpinan, dia berbuat untuk negara, jadi bukan untuk kepentingan satu partai. Atau nanti misalnya bahwa banyak proyek-proyek harus diarahkan kepada siapa yang diarahkan oleh staf-staf khusus dari menteri itu. Jadi kalau dilihat berbagai masalah yang ada di beberapa kementerian yang ada selama ini, penyebabnya adalah seperti itu. Okay. Karena staf-staf khusus dari menteri yang dari partai itu mengarahkan misalnya proyek-proyek harus diberikan kepada siapa yang menjadi ditunjuk atau disenangi oleh staf khusus menteri yang bersangkutan.
1: Oke, sebenarnya ada berapa? Ada
0: kadang-kadang bahwa untuk itu mereka harus menanggung pertanggungjawaban. Jadi ASN itu harus menanggung pertanggungjawaban terhadap semua yang dilakukan oleh staf-staf khusus itu.
1: Oke.
0: Nah, itu yang membuat tidak tenang ASN itu untuk melakukan pekerjaannya.
1: Oke. Sebenarnya banyak alasan-alasan yang saya baca di media sosial ya tentang ASN yang mengundurkan diri. Beberapa di antaranya seperti sulit untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan kompetensinya, mengembangkan keahliannya, tidak bebas dalam bekerja sesuai dengan keahliannya karena birokrasi lebih kaku, berjalan seperti jenjang komando. satu beberapa di antaranya seperti itu, Prof. Tapi begini, kan banyak yang mengundurkan ini adalah yang baru masuk ya, ataupun generasi milenial 30-40 tahun dan juga generasi Z ya yang 30 tahun ke bawah. Apakah pekerjaan aman dalam tanda kutip sebagai ASN aparatur sipil negara itu paradigmanya sekarang ini berubah dari pandangan generasi-generasi yang sekarang ini, Prof?
0: Bagaimana pertanyaannya sekali lagi?
1: Pekerjaan yang aman sebagai ASN, aman dalam tanda kutip ini ya, itu paradigmanya berubah, Prof. Pekerjaan aman yang safe untuk masa depan gitu.
0: Pekerjaan itu adalah bahwa semua penempatan, pengangkatan itu lebih didasarkan kepada kinerja. Jadi jangan ada terpikir bahwa karena mendukung lebih aliran politik, itu sangat mengganggu sekali di bidang birokrasi pemerintahan. Karena filosofi dari pemerintahan itu ialah bahwa siapapun yang menjadi pimpinan di kementerian harus bertugas untuk negara, memberikan pelayanan publik yang maksimal. Tapi kalau kita harus melayani lebih banyak, memberikan perhatian sesuai dengan arahan staf-staf khusus dari menteri, itu yang pertama menjadi tidak memberikan pelayanan publik yang maksimal. Yang kedua, karena biasanya di dalam penganggaran proyek-proyek itu nanti ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan, dan menjadi sulit mempertanggungjawabkan kalau ada dana-dana yang menyimpang. Jadi itulah yang membuat bahwa banyak di ASN itu yang tidak mau diangkat menjadi pimpinan proyek karena dia harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang di luar kemampuannya.
1: Terakhir ini,
0: jadi
1: Prof.
0: Jadi sekali lagi bahwa kalau itu tidak diikuti, karirnya juga terhambat. Tapi kalau diikuti, nanti pertanggungjawaban bisa kena kepada dia.
1: Serba salah.
0: Itu yang membuat sekarang ini ya. Terutama sesudah lebih banyak partai-partai yang para pimpinan kementerian yang dari partai-partai ini.
1: Profesor, terakhir ini, bagaimana pemerintah harus merespon fenomena ini yang ini kan yang masuk ke sebagai ASN yang diterima ini kan sudah melewati disaring sedemikian rupa. Jadi mereka-mereka ini 300-an ini mungkin angkanya kecil dibanding dengan penerimaannya. Tapi 300-an ini adalah yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih. Dan akhirnya mereka ya, tidak...
0: Yang pertama tentu membenahi birokrasi pemerintah. Yang pertama, kalau pimpinannya tetap masih dari partai, harus ada komitmen bahwa mereka memperlakukan semua karyawan sama. Tidak aliran politik tidak mempengaruhi. Yang kedua, memang sistem penggajian dan remunerasi di lingkungan pegawai negeri itu juga perlu diperbaiki. Seperti tadi yang saya kemukakan, seorang sarjana menjadi diangkat pegawai negeri, gajinya enggak ada setengah UMP. Ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Pemerintah membuat aturan menetapkan upah minimum, tapi tidak melaksanakan di lingkungan ASN. Jadi itu sendiri harus juga menjadi pertanggungjawaban dari pemerintah. Dan dengan itu dilakukan, maka tentu nanti setiap orang yang bekerja di lingkungan ASN mempunyai prospek ke depan. Dan boleh mereka bekerja dengan baik, kemudian berlomba-lomba menunjukkan kinerja yang maksimal, sehingga siapa yang terbaik, siapa yang bekerja maksimal, itulah yang nanti karirnya lebih menonjol. Dan kalau hal itu yang terjadi, maka yang lain-lain tidak ada merasa iri. Jadi kalau di sana ada karirnya melonjak dan itu terlihat memang karena kinerjanya, maka mereka malah saling memahami, saling mengerti, bahkan saling mendukung. Nah, itulah yang ke depan yang perlu dibenahi.
1: Baik, kalau begitu Profesor, terima kasih banyak atas waktunya, Prof.
0: Ya, ya.
1: Iya, Profesor Payaman Simanjuntak, pengamat ketenagakerjaan, sudah kami ajak berbincang.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro
5: 3. Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Kami saat ini sudah tersambung bersama juru bicara KPK Budi Prasetyo untuk membahas terkait survei integritas KPK joki skripsi terjadi di 91% kampus.
5: Wawancara Pro
6: 3. Pak Budi, dalam survei yang menyebut praktik joki skripsi terjadi di 91% kampus, apa sebenarnya definisi lalu juga indikator yang digunakan KPK ini untuk mengukur praktik tersebut?
7: Ya, baik Mbak Hana. Jadi memang untuk melakukan evaluasi terhadap program pendidikan anti korupsi khususnya di lingkungan pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, KPK melakukan survei penilaian integritas pendidikan. Dalam survei ini Mbak Hana, kami menggandeng sejumlah responden yang memang secara holistik bisa menggambarkan setidaknya pada tiga dimensi, yaitu karakter peserta didik, kemudian ekosistem pendidikan, dan juga tata kelola. Artinya untuk mengukur tiga dimensi itu, maka dibutuhkan tidak hanya responden dari internal lembaga pendidikan itu sendiri, baik para guru, dosen, ataupun tenaga pendidik lainnya, serta manajerial di lingkungan sekolah ataupun kampus, tapi juga responden eksternal seperti orang tua siswa misalnya ataupun masyarakat terkait dan tentunya juga peserta didik itu sendiri. Nah, memang salah satu temuannya yang cukup miris masih tingginya angka joki dalam penugasan-penugasan yang dikerjakan oleh para siswa ataupun mahasiswa ya secara spesifik di sini. Nah, artinya memang yang pertama Mbak Hana, pengukuran yang dilakukan oleh KPK ini seobjektif mungkin ya, dan angka itu memang muncul dari jawaban para responden. Maka kemudian dibalik angka atau dibalik temuan itu, maka PR-nya adalah bagaimana ini kemudian nanti lembaga pendidikan bisa menciptakan sebuah sistem yang bisa mengurangi ya peluang-peluang para mahasiswa khususnya untuk kemudian menyalahgunakan pihak-pihak lain dalam melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas kampus, begitu Mbak Hana.
6: Baik, berarti angka 91% itu 91% perguruan tinggi terbukti memiliki praktik joki skripsi atau memang menunjukkan praktiknya ditemukan responden di kampus-kampus yang disurvei saja, begitu Pak?
7: Jadi begini Mbak Hana, kita melakukan penyebaran kuesioner ya, survei dan integritas ini memang secara masif ya di skala nasional. Bahkan ada beberapa yang kemudian juga menjangkau lembaga-lembaga pendidikan yang berada di luar negeri. Nah, artinya memang ini adalah survei dengan skala yang cukup masif, Mbak Ana. Harapannya memang kita bisa mendapatkan data survei yang holistik ya. Jadi memang permasalahan ini adalah permasalahan yang umum terjadi di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia. Dan artinya angka itu kemudian juga menjadi angka reflektif bagi kita semua tentunya untuk kemudian melakukan upaya perbaikan. Meskipun secara keseluruhan dimensi yang kita lakukan pengukuran, berita baiknya adalah terjadi peningkatan dari yang pengukuran sebelumnya tahun 2024 di angka 68,5, kemudian sekarang naik di 73,3. Artinya memang ada sejumlah peningkatan ini, Mbak Hana, meskipun ya upaya perbaikan masih harus terus kita lakukan karena di angka 73,3 itu masih di level adaptif ya, masih ada dua level berikutnya yaitu di level kuat dan tangguh. Nah, harapannya kita bisa mendorong upaya-upaya percepatan perbaikan di sektor pendidikan khususnya di dimensi anti korupsi atau integritas ini menuju ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, di sini KPK tidak sendirian, Mbak Ana. Kami menggandeng banyak pihak. Bagaimana kemarin kita simak bersama komitmen para stakeholder utama, baik dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian dari TIKI, Kementerian Agama juga. Karena memang kami juga menyiapkan sekolah-sekolah keagamaan, Mbak Ana ya, tidak hanya sekolah-sekolah dasar negeri, tapi juga memang kami masuk di sana ya, seperti MTS, MAN dan sebagainya. Termasuk juga kampus-kampus keagamaan seperti UIN dan sebagainya. Kami menyasar juga ke sana karena memang ukuran pengukuran yang kami lakukan ini holistik. Termasuk juga kami kemarin menggandeng Kementerian Dalam Negeri, Mbak Ana, karena memang Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian yang memayungi ke pemerintah daerah ini juga punya peran yang signifikan khususnya berkaitan dengan regulasi dan pengawasan. Ya, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah tingkat dua ya seperti kabupaten ataupun kota itu kan memayungi regulasi pendidikan di tingkat SD SMP, kemudian di pemerintah daerah tingkat satu atau provinsi memayungi regulasi di tingkat SMA. Ya, artinya memang pemerintah daerah ini juga punya tanggung jawab besar untuk kemudian mendorong penciptaan ekosistem integritas yang lebih kuat ke depan. Kemudian Bappenas juga kami libatkan, Mbak Hana. Kenapa? Karena Bappenas harapannya juga menjadi penyambung atau penyimpul dari orkestrasi beberapa peran-peran signifikan dari para stakeholder tersebut. Artinya memang di sini KPK tidak sendiri, KPK menggandeng banyak pihak, termasuk lembaga pendidikan itu sendiri, Mbak Hana. Ya, oleh karena itu, secara simultan kami tidak hanya melakukan pengukuran, tapi juga mendukung upaya-upaya insersi pendidikan anti korupsi misalnya. Kami mendorong kurikulum anti korupsi ini ada di setiap jenjang pendidikan. Dan kami juga sangat terbantu karena pemerintah daerah kemudian juga banyak mengeluarkan perda, peraturan daerah ya. Baik di tingkat bupati, wali kota maupun di provinsi. Mewajibkan agar sekolah ini sekolah memiliki kurikulum anti korupsi, entah itu nanti ditempel ke mata pelajaran yang sudah existing ya seperti PPKN misalnya ya, bahana agama atau apa gitu, termasuk di kampus-kampus itu kan ada pendidikan soal etika, nah itu bisa ditempel atau berdiri sendiri ya menjadi sebuah mata pelajaran ataupun mata kuliah, begitu Mbak Hana.
6: Baik, lalu kalau untuk menurut analisis KPK sendiri, apa faktor utama yang membuat praktik joki skripsi ini masih marak di lingkungan perguruan tinggi, Pak?
7: Yang pertama, dari sisi karakter ini, Mbak Ana, ya. Ketika kampus di sisi lain sudah menciptakan sebuah sistem untuk mempersempit peluang-peluang perjokian di kampus, tapi kemudian karakter diri dari setiap mahasiswa ini masih lemah ya dalam konteks integritas, maka kemudian akan mencari segala macam cara ini, Mbak Hana, untuk kemudian bisa mendapatkan nilai terbaik dengan cara-cara yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang siswa ataupun mahasiswa dengan kecurigaan itu. Dan di sisi lain, beberapa kampus barangkali memang sistemnya masih belum cukup kuat untuk mengantisipasi perjogian-perjogian tersebut. Ya, kalau kita bicara teknis misalnya instrumen-instrumen plagiasi, kemudian AI detector, kemudian bagaimana seorang dosen misalnya menguji kapasitas setiap mahasiswa ini, ya. Mengapa penting menguji? Ini untuk memastikan apa yang dia tulis, apakah memang betul karya dia, atau kemudian ini hasil karya perjokian, ya, artinya butuh pengujian-pengujian yang bertingkat gitu ya, Mbak Ana, untuk memastikan kejujuran seorang mahasiswa, yang kedua kapasitas dan kompetensi anak-anak didik kita, ya, karena tujuan dari pendidikan adalah ya diantaranya untuk menghasilkan anak-anak didik yang tidak hanya berkompeten tapi juga memiliki karakter integritas yang kuat, begitu, Mbak Ana.
6: Baik, lalu Pak Budi, apakah juga KPK menemukan indikasi keterlibatan pihak internal kampus ini seperti dosen, tenaga kependidikan, atau pengelola program studi dalam praktik perjokian skripsi?
7: Ya, anomali-anomali seperti itu memang kadangkala terjadi, ya. Dan tapi tentunya setiap survei butuh kemudian dilakukan konfirmasi dan validasi lebih dalam lagi. Karena ini kan respon dari seorang responden atas pertanyaan yang kita sampaikan. Yang terpenting adalah komitmen kedepannya ini, Mbak Hana. Siapapun pihak-pihak yang kemudian memberikan celah untuk kemudian terjadinya suatu pelanggaran integritas di dunia kampus, maka kemudian ini tanggung jawab bersama, tidak hanya pihak kampus, baik di sisi manajerial, kemudian fasilitator didik ya, atau para dosen dan sebagainya, tapi juga para anak didik itu sendiri ya, jangan kemudian memanfaatkan celah-celah yang ada, tapi justru sebaliknya ketika kita menemukan celah, bagaimana kemudian kita tidak memanfaatkan tapi justru memberikan rekomendasi perbaikan supaya upaya konstruktif dalam penguatan integritas di kampus tidak hanya di dimensi karakter peserta didik tapi juga di ekosistem dan juga tata kelola ini bisa bareng-bareng dibenahi, karena ini tentunya tanggung jawab seluruh stakeholder di dalam entitas pendidikan, begitu Mbak Hana.
6: Baik, lalu kalau untuk tanggung jawab rektor, dekan, dan dosen pembimbing ini dalam mencegah mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi, menurut dari KPK sendiri seperti apa itu, Pak Budi?
7: Nah, betul Mbak Ana. Jadi memang seorang pimpinan perguruan tinggi ya, ataupun pimpinan di sekolah, ini kan top management ya, bagaimana memastikan ekosistem dan tata kelola dan juga karakter didik anak-anak kita ini bisa betul-betul kuat ya dalam membangun integritas diri ataupun integritas sistem. Ya, harapannya temuan dan juga rekomendasi unik yang kami berikan kepada setiap entitas lembaga pendidikan ini kemudian juga menjadi cermin untuk melakukan refleksi dan langkah-langkah korektif ke depan, Mbak Ana. Jadi hasil skor SP ini jangan dijadikan sebagai sebuah garis finish, tapi justru ini menjadi garis start untuk melakukan upaya perbaikan ke depan. Terlebih kalau kita kemudian agak sedikit cross ya, terkait dengan dimensi penindakan KPK dari peristiwa di Unsur kemarin ya, Mbak Hana, ini kan juga kemudian ini menampar dunia pendidikan kita bahwa praktik-praktik nir integritas dalam proses penerimaan mahasiswa baru ini kemudian juga ternyata atau diduga melibatkan seorang pimpinan tertinggi sebuah lembaga pendidikan yaitu rektor di salah satu kampus di Purwokerto. Nah, tentunya ini kan yang pertama tentu ini miris keprihatinan kita bersama, tapi yang kedua kita juga harus segera melakukan upaya akseleratif, jangan sampai kemudian ini juga terjadi di kampus-kampus lainnya, karena memang seorang pimpinan tertinggi di lembaga pendidikan punya tanggung jawab besar, ada amanah yang diemban di pundaknya, dan tentunya ini juga harus diturunkan sampai ke bawah ya, ketika di atas itu sudah bagus, harapannya itu menjadi sebuah keteladanan. Tapi kemudian jika di atas itu sudah tidak baik, maka kemudian ini juga akan turun sampai ke bawah di tataran operasionalnya, Mbak Ana. Jadi memang penguatan integritas baik di level karakter individu anak didik, di level ekosistem pendidikan, dan juga di level tata kelola, peran seorang pemimpin di dalam entitas lembaga pendidikan ini sangat krusial, begitu Mbak Ana.
6: Baik. Lalu kalau untuk nantinya KPK akankah mengumumkan perguruan tinggi yang membutuhkan perbaikan integritas akademik atau hasil survei hanya akan digunakan sebagai bahan evaluasi internal saja, begitu Pak Budi?
7: Ya. Jadi begini Mbak Ana, jadi memang pengukuran survei ini ranahnya adalah ranah perbaikan, bukan ranah penindakan. Secara detail kami sampaikan kepada masing-masing entitas, ya, baik melalui kewilayahan, karena pasca kemarin kami umumkan secara cepat, kami juga lakukan sosialisasi Mbak Ana, ya, ke masing-masing wilayah, ya, sehingga kemarin kami juga sangat apresiasi dan terima kasih pemerintah daerah juga banyak yang bergabung dalam launching tersebut, ya. Tentu itu menjadi sebuah komitmen, ya, kita pandang bukan sekedar seremonial, tapi memang komitmen seorang pemerintah daerah terkait dengan kualitas pendidikan di daerahnya. Tidak hanya kualitas akademik, tapi juga kualitas-kualitas non-akademik, termasuk soal karakter integritas. Nah, pasca launching kemarin, Mbak Ana, yang pertama kami akan publikasi hasil SPI-nya, tapi tentu secara proporsional. Yang kedua, kami akan sosialisasikan terkait dengan temuan dan rekomendasi secara rinci kepada stakeholder terkait. Harapannya apa? Ketika resep perbaikan itu kami berikan secara rinci, secara detail, maka kemudian follow up yang dilakukan juga bisa konkret dan lebih tajam terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pengukuran tersebut. Begitu Mbak Ana.
6: Baik, nah Pak Budi dapat menyampaikan pesannya ini kepada mahasiswa yang merasa tertekan oleh tuntutan kelulusan, lalu juga biaya pendidikan atau kesulitan menyusun skripsi sehingga mempertimbangkan menggunakan jasa joki.
7: Ya, baik Mbak Hana, tentu pesan penguatan integritas tidak hanya untuk adik-adik kita, anak-anak kita sebagai peserta didik, tapi juga bagaimana lembaga pendidikan, baik seorang rektor, kepala sekolah, atau dosen dan guru, itu juga bagaimana bisa menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang kondusif. Dituntut kualitas akademik, oke, tapi juga bagaimana kemudian itu dibarengi dengan kualitas karakter integritas anak-anak didik kita. Itu yang kemudian jadi PR kita bersama. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah. Oleh karena itu, kerja bersama ini menjadi salah satu keniscayaan untuk bisa menghasilkan generasi masa depan yang ada di pundak adik-adik dan anak-anak didik kita, menghasilkan generasi emas, generasi ke depan yang lebih kuat, tidak hanya soal kualitas kompetensi saja, tapi juga kualitas karakter integritasnya. Begitu Mbak Ana.
6: Baik, Pak Budi, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya Pak Budi. Semoga juga tadi setelah pesan begitu yang telah disampaikan oleh Pak Budi, tidak ada lagi begitu pribadi mahasiswa yang ingin menggunakan joki skripsi begitu ya Pak Budi ya. Baik, karena juga banyak tadi sudah ingin diterapkan itu ya Pak Budi ya, punya kurikulum anti korupsi. Semoga juga ini ditetapkan begitu ya oleh semua pihak, diindahkan. Terima kasih Pak Budi.
7: Terima kasih Mbak Ana, salam sehat selalu.
6: Salam sehat selalu juga untuk Pak Budi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo berbicara terkait survei integritas KPK. Joki skripsi terjadi di 91% kampus.
8: Wawancara Pro 3.

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Ardana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik. Laporan selengkapnya oleh Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
2: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
1: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan, dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
2: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
3: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemerintah.
1: Sebagai peserta magang HAM Angkatan 2 tahun 2026, saya merasa bangga bisa menjadi bagian dari langkah nyata perwujudan Astacita di 2 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selama masa magang, kami merasakan langsung bagaimana visi besar pemerintah diterjemahkan ke dalam ruang pembelajaran inklusif, sportif, dan relevan dengan tantangan zaman. Pengalaman ini memberikan gambaran nyata bahwa anak muda bukan sekadar penonton, melainkan pelaku utama yang dipercaya tumbuh dan berdampak bagi kemajuan bangsa.
2: Magang HAM Angkatan 2 2026 telah membuktikan peran vitalnya sebagai wadah penempaan generasi muda yang adaptif dan berdaya saing global. Seluruh pengalaman dan nilai-nilai yang kami dapatkan di sini menjadi bahan bakar semangat bagi kami untuk terus berkarya, mendobrak tantangan, dan mengawal masa depan Indonesia menuju kejayaan.
3: Saya Rico Ferdinand menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh penyelenggara dan mitra atas keberhasilan integrasi program Magang HAM Angkatan 2 2026 dengan visi besar Astacita.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini 10 Oktober 2026 melalui frekuensi 95,3 MHz. Saudara pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Kaum muslimin pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lewat siaran radio RRI ini kami mengajak kepada kita semua, mari kita senantiasa terus bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Seharian kita telah melakukan aktivitas kita dengan baik, semuanya adalah merupakan rahmat dan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengharapkan semua kita tetap dalam naungan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita masih tetap dilimpah curahkan kekuatan kesehatan, dan tentu tak kalah pentingnya adalah kekuatan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengantarkan kita akan senantiasa tetap setia untuk berada pada jalur yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Para pemirsa pendengar Radio Republik Indonesia Tarakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebahagiaan yang harus kita syukuri sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk hidup di atas buminya Allah ini adalah bahwa kita telah mendapatkan sebuah anugerah terhormat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kita adalah sebagai makhluk yang mulia dan yang paling mulia di antara sekian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Dalam hal ini kesempurnaan itu adalah merupakan sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk senantiasa bagaimana kita berusaha untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan itu. Sebab Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita supaya kita tetap menjadi makhluknya yang paling mulia dan paling sempurna itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan ini? Dalam sebuah penggalan ayat, Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling takwa. Kalau kita mencermati ayat ini, maka upaya yang harus dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan kemuliaan dan kesempurnaan itu adalah bagaimana kita selalu berada pada jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu secara terminologi atau dalam pengertian secara singkat bahwa ketakwaan itu adalah sebuah bentuk ketundukan, ketaatan kita di dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita selalu berusaha untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus yakin bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau semua bentuk perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apakah itu perintah yang bersifat wajib atau mungkin perintah itu bersifat sunnah, maka harus diyakini bahwa semua itu adalah dalam rangka untuk kembali memuliakan manusia. Artinya siapapun yang melaksanakan perintah itu, maka ini adalah merupakan jalan terbaik bagi kita untuk mempertahankan kehormatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah menganugerahkan kepada manusia. Dan siapa yang selalu menjaga untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah, itu juga adalah merupakan dari bagian daripada ketakwaan. Sikap seperti inilah yang harus senantiasa dimiliki dan dirawat oleh kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang
termulia, yang terbaik, yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kalau kita mencoba mencermati sambungan daripada ayat pada surah At-Tin itu, bahwa ada saja manusia yang nanti tidak akan bisa mempertahankan kemuliaannya itu. Bahkan Allah mengatakan tsumaradadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Artinya, posisi manusia yang tadinya diangkat derajatnya sebagai makhluk yang paling sempurna, paling baik, maka akan dicampakkan kepada posisi yang paling rendah. Bahkan pada beberapa ayat yang lain, bahkan posisi manusia yang tidak mampu mempertahankan kemuliaannya, bahkan dia terjun kepada jurang yang paling bawah, paling rendah, bahkan sebagai makhluk yang paling hina nanti, ketika dia tidak mampu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai sebuah contoh, di dalam sebuah ayat Allah menjelaskan walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ya'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallun. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa nanti pada hari kemudian itu ada manusia yang mengisi neraka. Artinya neraka jahanam itu akan dipenuhi oleh jin dan manusia. Manusia yang mana? Padahal Allah telah mengangkat derajat manusia itu pada level yang paling mulia, paling tinggi. Tapi kenapa nanti ada manusia di hari kemudian dia akan menjadi makhluk yang rendah, bahkan makhluk yang terhina? Kata Allah, lahum kulubun la yafqahuna biha. Manusia yang baik, yang diberi kemuliaan oleh Allah, telah dilengkapi oleh Allah berupa akal pikiran. Tapi ketika manusia yang diberi akal pikiran itu tidak mampu menggunakannya sebagai bentuk kemuliaan dari Allah, sebagai penghargaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka ini merupakan salah satu manusia yang akan menempati posisi yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melengkapi penciptaannya pada manusia itu dengan memberikan mata untuk melihat, untuk menyaksikan bagaimana kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam ayat yang lain ada penegasan dari Allah yang menjelaskan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya antara siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal. Artinya orang yang berakal itu adalah orang yang senantiasa merenungkan, melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan melalui alam raya ini. Bagi orang-orang yang berakal, dia akan cukup dengan menyaksikan kebesaran Allah melalui ciptaannya. Ketika kita berada di pinggir laut, kita menyaksikan bagaimana Allah membentangkan laut ini. Sehingga di sana di laut itu betapa banyak kekayaan yang dapat kita gali dalam rangka untuk melanjutkan kehidupan manusia. Bagi orang-orang yang berakal tidak akan ada satu jengkal pun yang ada di atas dunia ini yang tidak menjadi alat untuk dijadikan untuk melakukan perenungan dalam rangka untuk semakin meningkatkan kapasitasnya sebagai hamba Allah, untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI yang berbahagia. Kemudian Allah memberikan kepada kita telinga. Tujuannya adalah pakai untuk mendengar. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, para pendengar sekalian, di mana-mana di lingkungan kita, khususnya di Tarakan ini, kalau azan itu sudah dikumandangkan, pasti kita dengar dari corong-corong masjid. Tapi seberapa kita bisa merespon azan itu? Padahal azan itu dikumandangkan dalam rangka untuk didengar. Artinya didengar, kemudian direspon, memenuhi panggilan Allah. Tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat mempertahankan kemuliaan. Karena siapa yang paling dekat kepada Allah, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah.
Orang yang semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan kehormatan kepada dirinya. Ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita senantiasa merespon setiap panggilan dan seruan itu. Jangan sampai kita nanti di hari kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kau kemanakan telinga yang engkau miliki? Apakah engkau tidak mendengarkan ajakan? Hayyalash shalah, mari kita sholat." Tujuannya apa? Hayyalal falah, supaya kita meraih begitu banyak kebahagiaan, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah memberikan kepada kita telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Termasuk diantaranya adalah semakin banyak kita mendengarkan nasihat, siraman-siraman yang mengajak kepada kita untuk semakin dekat kepada Allah, maka ini adalah berarti kita telah memfungsikan telinga kita. Jadi kita harus senantiasa mewanti-wanti kepada kita, diri kita, karena ini ada sebuah pernyataan Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha, seterusnya. Nanti pada hari kemudian itu neraka itu akan dipenuhi dengan jin dan manusia, karena mereka diberikan akal, yang akal itu menjadi sebuah ukuran kemuliaan seseorang. Tapi ketika akalnya tidak berfungsi dengan baik, maka dia akan jatuh menjadi hina. Diberikan mata, tidak dipakai untuk melihat hal-hal yang baik dan benar. Kemudian diberikan telinga, tidak dipakai untuk mendengar. Maka Allah mengatakan, ulaika kal an'am. Yang demikian itu seperti halnya dengan binatang ternak. Artinya apa? Yang tadinya kita diangkat sebagai manusia yang paling sempurna, memiliki kehormatan dan kemuliaan, tapi Allah mencampakkan, thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, bahkan derajatnya bisa lebih rendah daripada binatang ternak. Balhum adallun, kata Allah, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillahi min zalik. Tentu kita tidak akan mau menjadi makhluk yang hina. Maka oleh karenanya, ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di atas buminya Allah, karena bumi ini dengan segala isinya adalah milik Allah, bukan milik siapa. Kepemilikan kita hanya kepemilikan yang bersifat sementara. Hakikatnya semua adalah milik Allah. Udara yang kita hirup semua adalah merupakan ciptaan Allah, yang menjadi fasilitas yang diberikan kepada kita bersama-sama dengan pencipta Allah. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Allah tidak membiarkan kita begitu hidup saja, tapi Allah memberikan kepada kita begitu banyak fasilitas. Maka sungguh orang-orang yang tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di atas dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu banyak, saking begitu banyaknya kita tidak akan mampu menghitung. Kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kamu ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menjaga kehormatan dan kemuliaan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah adalah merupakan keniscayaan ketika kita ingin di dalam hidup ini meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Tentu tidak akan berhenti pada kehidupan di dunia ini, tetapi akan berlanjut dalam kehidupan kita di akhirat kelak. Ini ya poin yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya yang harus kita lakukan dalam rangka untuk menjaga martabat, harkat, kehormatan dan kemuliaan diri kita. Di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan penjelasan, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu beberapa derajat. Artinya kalau kita ingin mencermati ayat ini, kemuliaan dan kehormatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita pertahankan supaya tidak turun pada level-level menjadi makhluk yang hina. Maka Allah menambahkan dua sisi penting. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk menumbuh kembangkan kekuatan iman
dan ketakwaan yang harus kita miliki ini. Bahwa iman dan takwa adalah merupakan prasyarat utama yang harus dimiliki oleh kita. Semakin kuat iman seseorang, semakin bertakwa seseorang, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah. Sebagaimana yang ayat yang saya sampaikan pada mukadimah tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Artinya kalau ketakwaan kita itu semakin tinggi, ketakwaan yang kita miliki, maka akan semakin meraih kesempatan dan terbuka kesempatan bagi kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Di dalam surah Al-Anfal, sebuah ayat yang sangat populer, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan seterusnya. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu dalam rangka untuk menumbuh kembangkan kekuatan iman yang kita miliki, maka tentu tidak harus berdiam diri, tapi kita harus berikhtiar melakukan berbagai macam hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang ingin menumbuh kembangkan keimanannya supaya keimanan itu menjadi sarana bagi kita untuk mempertahankan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, maka derajat kita akan tetap menjadi makhluk yang mulia. Bahkan dengan sendirinya, dengan banyak mengingat Allah, hidup akan menjadi tenang. Jadi orang yang selalu mengingat Allah, hidupnya akan tenang, hidupnya akan bahagia. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa dengan mengingat Allah, hidup akan menjadi tenang. Ketika hidup menjadi tenang, hidup menjadi nikmat. Ketika hidup menjadi nikmat, maka kita akan merasakan bagaimana kebahagiaan di dalam hidup ini. Kenapa banyak orang selalu mengeluh? Kenapa banyak orang selalu berkeluh kesah? Karena boleh jadi dia tidak mengingat Allah. Boleh jadi dia meninggalkan Allah di dalam hidupnya, padahal yang memberikan kebahagiaan dan ketenangan itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membudayakan di dalam hidup ini, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Kita senantiasa berusaha untuk membaca, mengkaji, mendalami, melakukan eksplorasi terhadap isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah merupakan pedoman hidup yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang paling tahu aturan-aturan yang harus diperlakukan kepada manusia. Maka tidak mungkin Allah yang menciptakan kita kemudian yang lain memberikan aturan yang terbaik. Tapi Allah yang menciptakan kita, maka harus kita yakin bahwa aturan yang terbaik yang diberikan kepada manusia di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita pernah menomorduakan aturan Allah. Maka aturan Allah itulah yang harus nomor satu di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, wala rabbihim yatawakkalun. Kita di dalam hidup ini selalu berikhtiar, berusaha, berdoa. Ikhtiar adalah merupakan sebuah upaya terbaik apa yang kita lakukan berdasarkan pada profesi kita, tapi kita harus senantiasa memasrahkan segalanya kepada Allah, karena kita tahu bahwa semua yang menentukan itu adalah Allah. Orang yang beriman, maka rasa pasrahnya kepada Allah, dia akan semakin dalam. Karena dia yakin bahwa apapun yang dilakukan, kalau Allah tidak Allah tidak menjamin, maka dia tidak akan bisa mendapatkan apa. Yang memberikan kebahagiaan adalah Allah. Yang akan memberikan pembalasan-pembalasan terhadap apa yang kita lakukan adalah Allah. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa mendapatkan kehidupan yang baik di sisi. Jadi wala rabbihim yatawakkal, mari kita senantiasa hanya kepada Allah kita bertawakal. Supaya kita tidak menjadi manusia yang hina, maka jangan bertawakal kepada makhluk Allah. Karena siapa yang bertawakal kepada makhluk Allah, maka dia sudah memperlakukan Allah dalam bentuk syirik. Padahal syirik di dalam Islam adalah merupakan dosa terbesar. Logikanya bagaimana? Kenapa mempersekutukan Allah itu dianggap sebagai syirik?
Bukankah Allah telah menciptakan kepada kita sebagai makhluk yang paling mulia sebagaimana dalam surat Tin yang saya sampaikan tadi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya tidak ada makhluk lain yang lebih mulia lagi daripada semua makhluk Allah, hanya manusia. Maka tidak pantas dan tidak layak bagi manusia untuk mengambil makhluk untuk dimuliakan. Maka yang pantas untuk kita muliakan, yang pantas untuk kita sembah, yang pantas kepada kita untuk berserah diri hanya kepada Allah. Maka jangan pernah berpasrah diri kepada makhluk Allah. Karena ketika kita berpasrah diri kepada makhluk Allah, maka kita telah melakukan perbuatan syirik. Artinya kita telah menempatkan posisi kita sendiri sebagai makhluk yang berada di bawah posisi makhluk, di mana tempat kita memasrahkan diri kita. Itulah hakikat daripada sebuah syirik. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat kita, bukan hanya persoalan iman semata. Di dalam kehidupan ini betapa banyak orang yang bisa tergelincir atau tersingkir dari persaingan kehidupan ini disebabkan karena apa? Tidak punya modal dan tidak punya bekal dalam menghadapi kehidupan ini. Modal yang terpenting ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini dalam rangka untuk merebut persaingan adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita terkait dengan ilmu pengetahuan. Maka disinilah Allah mengatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah memberikan sebuah pertanyaan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu jawaban kita secara singkat, tentu tidak sama. Tapi apa yang membedakan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah ilmu hanya berdasarkan pada raihan titel yang sederet? Ataukah ilmu yang bagaimana? Di dalam Islam, semua ilmu itu kita harus yakin bahwa ilmu yang kita raih itu adalah semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua ilmu diraih dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu akan dimanfaatkan pada hal-hal yang baik dan benar. Maka disinilah kita selalu berdoa ketika kita menuntut ilmu dalam bentuk kita berdoa bagaimana supaya kita diberikan berupa rezeki pemahaman. Artinya ketika orang dia punya pemahaman, ada pendapat mengatakan berbeda dengan orang yang tahu dengan orang-orang yang paham. Jadi pemahaman itu mengandung pengertian yang lebih dalam. Karena orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang nantinya diharapkan menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana inilah orang-orang yang mampu menyelesaikan segala persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Kalau kita mencoba mencermati fenomena di dalam kehidupan kita ini, apakah di masyarakat kita, di lingkungan kita, atau mungkin di negara kita, kurang orang yang berilmu? Sesungguhnya sudah terlalu banyak. Tapi boleh jadi masih harus dikaji dalam terminologi yang lebih luas lagi. Apakah banyak orang-orang yang sudah paham? Karena boleh jadi ada orang yang tahu, tapi belum paham. Maka itulah senantiasa kita minta kepada Allah supaya kita diberi pemahaman. Pemahaman dalam pengertian apa yang kita tahu dapat kita laksanakan. Saya kira orang semua tahu bahwa sholat itu wajib hukumnya. Tapi kenapa banyak orang yang sudah tahu sholat itu wajib hukumnya, tetapi banyak orang yang meninggalkan sholat? Saya kira semua orang tahu bahwa zakat itu wajib hukumnya. Tapi kenapa banyak orang yang tahu tentang kewajiban zakat tetapi masih enggan untuk menunaikan zakat? Karena dia belum paham. Artinya tingkat pengetahuannya itu baru berada pada tataran teoritis, sedangkan pada pemahaman semestinya ada penyatuan antara akal otak yang ada di dalam diri kita dengan hati yang diberikan oleh Allah
supaya bisa bersinergi sehingga melahirkan pemahaman. Orang yang paham, maka dia akan senantiasa mempraktikkan sedikit demi sedikit apa yang dia ketahui, sehingga ilmu itu bukan hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi dia akan berlanjut pada tataran praktis. Maka inilah yang akan mengangkat harkat dan martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita, kalau kita kembali kepada melihat berkaitan dengan berbagai macam problema kriminalitas misalnya, mungkin misalnya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, kenapa banyak orang korupsi? Yang korupsi itu kan orang yang boleh jadi tingkat keilmuannya tinggi, akan tetapi boleh jadi tingkat pemahamannya masih kurang. Maka disinilah barangkali perlu dilakukan diskusi-diskusi secara mendalam untuk mengkaji kenapa ini terjadi. Tapi yakin bahwa semua pengetahuan yang kita miliki itu adalah semua adalah dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini bahwa semua yang ilmu yang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekecil apapun ilmu yang kita miliki, ketika mampu kita praktekkan, maka inilah merupakan cara bagi Allah untuk mengangkat harkat dan martabat kita dalam kehidupan ini. Baik, Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sebagai pengantar daripada dialog kita pada kesempatan ini, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya kehormatan, kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, jangan sampai tersungkur ke dalam jurang, bahkan kita akan menjadi makhluk yang paling hina. Summaradadnahu aspala sabilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi untuk mempertahankan kemuliaan itu adalah kita tingkatkan keimanan, kemudian kita amalkan, kita melakukan berbagai macam amal-amal kebajikan yang berupa amal-amal soleh di dalam kehidupan ini. Saya kira demikian, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dalam riwayat Perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah, yakni pertempuran antara umat Islam dengan kaum kafir Quraisy. Dalam pertempuran kaum muslimin saat itu berjumlah 700 orang melawan tentara kafir 3.000 orang. Kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Meski dari sejumlah pasukan tidak seimbang, awalnya pertempuran dimenangkan oleh umat Islam. Strategi yang diterapkan Rasulullah berjalan dengan baik, termasuk menempatkan 50 pemanah di Ainan, Jabal Rumat, di bawah pimpinan Abdullah bin Zubair. Saat itu Rasul berpesan kepada 50 pemanah, "Gunakan panahmu terhadap kavaleri musuh. Jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami." Begitu pesan Rasul. Setelah pasukan kafir mampu dipukul mundur, pasukan pemanah turun dari Jabal Rumat untuk mengambil harta rampasan. Padahal para sahabat telah diingatkan oleh Abdullah bin Zubair agar tidak turun, sesuai dengan pesan Rasulullah agar tidak turun apapun kondisinya. Melihat kelengahan itu, pasukan kafir Quraisy mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid kembali menyerang kaum muslimin. Akibatnya, 70 suhada meninggal, termasuk paman Nabi Muhammad Hamzah bin Abdul Muthalib. Kematian sang paman membuat Nabi Muhammad bersedih. Dalam kondisi pasukan muslimin pecah belah, muncul rumor Nabi Muhammad meninggal. Saat itulah imam para pasukan kaum muslimin tergugah. Sahabat yang posisinya dekat langsung melindungi Rasulullah di tengah lemparan batu. Wajah Rasulullah terluka, gigi gerahamnya tanggal. Batu yang mengenai Rasulullah itu dilemparkan oleh Utbah bin Abi Waqqas. Dalam kondisi yang terdesak, sahabat bersama Rasulullah mundur dan mendaki Gunung Uhud untuk menyelamatkan diri dari kejaran musuh. Ternyata di atas bukit sudah ada Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya. Melihat itu, Umar bin Al-Khattab dan beberapa sahabat Rasul mengusir pasukan Khalid, mereka langsung kabur. Rasul dan sahabat saat itu menuju Gua Uhud, dan disitulah Nabi Muhammad dirawat karena luka di bagian wajah akibat serangan kaum kafir. Saat Rasulullah terluka, gigi geraham beliau patah, bibir bawahnya sobek, dahi dan keningnya bercucuran darah. Saat itu Rasulullah malah tak henti menadangi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya agar jangan menetes ke tanah. Setelah perang reda, seorang sahabat bertanya hal yang dilakukan Rasulullah tersebut. Dengan nada lembut, Rasulullah menjawab, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu, sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam."

Para sahabat rasul adalah orang-orang yang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan dan hikmah bagi umat muslim untuk semakin meningkatkan iman dan takwa. Abu Talha, salah satu sahabat Nabi yang dikisahkan jenazahnya utuh karena memiliki kebiasaan berpuasa dan berjihad di dalam kehidupannya. Perjalanan hidup Abu Talha disebut dalam buku Kisah Agung Sahabat-Sahabat Mulia Nabi, karya Dr. Abdurrahman Ra'afat Al-Bashia. Abu Talha selalu berpuasa bahkan setiap hari, kecuali di hari-hari besar yang memang diharamkan untuk berpuasa. Ia juga merupakan sahabat yang telah setia berjihad bersama orang-orang Islam sejak masa Nabi, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Utsman bin Affan, ketika orang Islam hendak melakukan jihad melawan orang kafir yang telah menghalangi dakwah orang Islam, Abu Talha yang sudah sangat tua itu tetap semangat ingin mengikuti jihad. Abu Talha bersama orang-orang Islam lainnya melewati laut yang besar. Mereka menaiki kapal besar untuk berjalan menuju daerah musuh. Namun di tengah perjalanan, Abu Talha sakit dan pada saat itu pula ia meninggal. Ketika di tengah-tengah laut cukup sulit untuk mencari daratan untuk menguburkan jenazah Abu Talha, para muslim tidak menemukan daratan untuk menguburkan jenazahnya hingga 7 hari. Dalam waktu itu, jenazah Abu Talha hanya ditutupi kain saja. Namun

Anehnya, jenazah Abu Talha tidak berubah selama waktu itu. Tidak ada bau menyengat atas jenazahnya. Ia seperti tidur biasa saja selama 7 hari di kapal dalam keadaan tiada bernyawa. Kebiasaannya berpuasa dan setia dengan jihad yang dilakukan Abu Talha membuatnya demikian. Jenazahnya tetap utuh walau dalam waktu beberapa hari. Sangat mungkin jika jenazahnya akan tetap utuh walau dia sudah dikuburkan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, Bali Now, pendengar. Dan demikianlah kebersamaan kita di Religi Pagi untuk edisi hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan Warta Intimung Pagi, edisi 10 Oktober 2026.

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau. Menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

Selamat pagi pendengar Warta Intimung edisi Sabtu 10 Oktober 2026 akan kami hadirkan informasi hasil liputan reporter RRI Malinau. Bersama saya Eni Nilawarta Intimung selengkapnya.

0: Rapat finalisasi Festival Budaya Irau ke-12 dan HUT ke-27 tahun 2026 difokuskan pada potensi daerah. Berikut laporan Widayat.
1: Pelaksanaan Irau ke-12 dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau tahun 2026 tinggal hitungan hari. Panitia tingkat Kabupaten Malinau terus melakukan berbagai persiapan secara matang dan rapat finalisasi terakhir digelar pada Jumat 9 Oktober 2026 pagi di ruang Intulun Kantor Bupati Malinau. Rapat dipimpin Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus SPI MMMH dan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Dr. Christian MSI. Sekretaris Daerah Malinau Ernest Silvanus mengungkapkan semua persiapan telah dilakukan dengan matang, mulai dari susunan acara hingga jumlah peserta karnaval dibahas dalam rapat finalisasi persiapan Irau dan HUT Malinau 2026 ini, khususnya pelaksanaan karnaval budaya yang diikuti oleh seluruh etnis dan paguyuban di Malinau. Kemudian menekankan tentang penggunaan seluruh potensi daerah yang ada di Kabupaten Malinau.
2: Ya, kita memastikan bahwa semua sesuai dengan kearifan lokal. Tadi kan kita bisa lihat tema Malinau dalam kebinekaan, itu sudah kita berinovasi dan kita bagaimana memanfaatkan potensi daerah, itu intinya. Kemudian kita ngefikkan jadwal dari satu minggu Irau supaya masing-masing etnis dan paguyuban lebih siap. Mulai hari ini ya semua sudah bisa bergerak. Ya kalau persiapan kan kita sudah minta teman-teman para asisten untuk bisa mengendalikan bidang tugasnya masing-masing. Memang ada beberapa catatan, ya terutama dalam pendaftaran UMKM yang harus juga kami segera percepat karena dia mendaftar melalui Saget Smart Government. Nah, harapan saya nanti untuk bisa segera dibantu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Dr. Christian MSI mengatakan terkait kesiapan Karnaval Budaya Irau Malinau ditargetkan akan diikuti lebih dari 20.000 peserta dari seluruh etnis dan paguyuban di Malinau.
3: Ya, Karnaval ini yang pertama kita melibatkan 11 etnis dan 15 paguyuban. Selanjutnya untuk anak sekolah juga kita libatkan mulai dari SD, SMP, sekolah menengah terdiri dari SMA, SMK maupun sekolah sederajat lainnya. Dalam kegiatan Karnaval ini kita menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Kalau misalnya paguyuban, ya paguyuban menggunakan baju adat daerahnya, kayak paguyuban Toraja misalnya, ya menggunakan baju adat dan aksesoris Toraja. Demikian juga dengan paguyuban yang lain seperti paku wajah, KKSS dan lain-lainnya. Kita harapkan kehadiran kita, target kita 20.000, tapi setelah kita memastikan berapa yang hadir berdasarkan kriteria yang kami sebutkan tadi, ternyata kita hampir sampai 23.000 peserta.
1: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan. Selengkapnya dilaporkan Ading Revlin.
1: Federasi Pertambangan dan Energi FPE Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI mendorong agar proses transisi di sektor pertambangan Kabupaten Malinau tidak hanya berfokus pada perubahan kebijakan energi tapi juga memperhatikan nasib pekerja dan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan. Ketua Dewan Pengurus Pusat FPE KSBSI Nika Siginting mengatakan isu transisi tersebut berkaitan dengan komitmen global dalam pengendalian perubahan iklim yang salah satunya diwujudkan melalui Paris Agreement pada tahun 2015. Hal itu ia sampaikan saat ditemui di sela kegiatan Training of Trainer Transisi Berkeadilan di Sektor Pertambangan dan Masyarakat Sekitar di Malinau pada Kamis 8 Oktober 2026. Perubahan menuju pembangunan rendah emisi pada akhirnya dapat berdampak terhadap sektor pertambangan batubara sehingga pekerja dan masyarakat sekitar perlu dipersiapkan agar tidak menjadi pihak yang tertinggal.
2: Nah sekarang inilah saatnya kita mencoba bagaimana melihat dengan kondisi yang ada di Kabupaten Malinau ini, bagaimana karena banyak tambang-tambang yang sudah ditutup ini, apakah no one left behind atau jangan ada yang tertinggal ini benar-benar dilaksanakan atau tidak. Nah jadi dari pemaparan tadi juga mungkin ada reklamasi yang tidak diolah kembali dan seterusnya, apa yang bisa kita kerjakan bersama supaya masyarakat sekitar terdampak daripada closing project yang tidak diperbaharui tambang-tambang yang ada itu. Nah itu sekarang kehadiran kita di sini, itu yang di seputar masyarakat sekitar seputar tambang. Tapi yang di dalam perusahaan itu kita mewujudkan klausul ataupun pasal dalam perjanjian kerja bersama mewujudkan just transisi klausul yang ada di sana. Apa yang dimaksud di situ? Ketika nanti ada penyesuaian bahwa tambang ditutup tentu ada pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan ini apakah mereka mendapat hak-hak kompensasi atau tidak?
1: Persoalan transisi menurutnya tidak berhenti pada pekerja di dalam perusahaan. Masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan juga perlu mendapat perhatian karena berpotensi kehilangan sumber penghasilan ketika aktivitas tambang berkurang atau berhenti. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan dinilai perlu memetakan diversifikasi ekonomi yang sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan pasar termasuk kemungkinan pengembangan UMKM maupun sektor ekonomi lainnya. Melalui program transisi berkeadilan yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara, khususnya Malinau, KSBSI berharap pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja juga masyarakat dapat membangun langkah bersama sejak sebelum aktivitas tambang berakhir. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kementerian Pariwisata Bridana 116 juta rupiah untuk mendukung rangkaian IRAW ke-12 dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau tahun 2026. Berikut laporan Widayat.
1: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Pemkab Malinau melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau senilai lebih kurang 116 juta rupiah. Dana tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah pusat kepada Pemkab Malinau dalam menjalankan program Karisma Event Nusantara KEN IRAW ke-12 dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau 2026 tahun ini. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau Dr. Christian MSI usai rapat finalisasi persiapan HUT dan IRAW Kabupaten Malinau tahun 2026 yang dipimpin Sekda Malinau Dr. Ernest Silvanus SPI MMMH di ruang Intulun kantor Bupati Malinau bersama dinas terkait. Christian mengungkapkan dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat ini menjadikan penyemangat bagi Kabupaten Malinau untuk melaksanakan keramaian rakyat tersebut selama satu minggu mulai 20 hingga 26 Oktober 2026 mendatang.
2: Dalam hal ini dari Kementerian Pariwisata ya kita bersyukur ya, konsekuensi kita sebagai sudah ditetapkan sebagai kabupaten penyelenggara KEN Karisma Event Nusantara, ada semangat dari pemerintah pusat. Nah, dukungan ini kami sudah mengajukan proposal yang kami ajukan tempo hari nilainya kurang lebih 300 juta. Setelah dilakukan verifikasi kegiatan yang sudah kita ajukan, nah kita diberikan bantuan sebesar kurang lebih 116 juta. 116 juta ini pun sudah dirinci apa-apa yang bisa kita belanjakan, yaitu sewa sound system, sewa HT, sewa tenda untuk UMKM, cetak baliho, itu yang disetujui dari kementerian. Nah, mekanismenya pun di dalam mempunyai segala sesuatu terkait dengan sewa menyewa ini nanti, penyedia pun kami berikan nomor kontaknya kepada mereka. Ini adalah bentuk transparansi kegiatan ini sendiri. Sekalipun nilainya mungkin belum maksimal sesuai dengan harapan kita, tapi kita yang pasti pemerintah pusat perhatian terkait dengan kegiatan IRAW yang kita laksanakan tahun ini.
1: Karena itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau mengajak seluruh warga Malinau melalui etnis dan paguyuban agar bersama-sama berpartisipasi dan menyukseskan kegiatan ini. Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar demikian Warta Intimung edisi hari ini, saya Eni mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimung produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam tenunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

Kain tenun Toraja merupakan salah satu warisan leluhur yang masih dijaga kelestariannya sampai saat ini. Kain tenun ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam budaya masyarakat Toraja. Kain tenun memegang peranan penting dalam berbagai upacara adat, juga sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Di masa lampau, hanya orang tertentu saja yang mampu memiliki kain tersebut, misalnya kaum bangsawan atau orang berada.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Genis sinis adalah istilah mencari jodoh dalam bahasa Tidung. Namun yang perlu dipahami, dalam adat tradisional masyarakat Tidung tidak mengenal istilah pacaran. Apabila seorang pemuda
1: pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan tepat di pukul 7, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Tarakan untuk mengikuti berita Kaltara.
2: Melanggar, melakukan ini berulang-ulang kali, suka tidak suka, tetap kita berikan sanksi. Ya, yang terberat ya kita keluarkan.
3: Pihak pengelola berjanji akan berkoordinasi dengan instansi penanggung jawab buruh guna menindak tegas para oknum yang melanggar aturan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anggota DPR Republik Indonesia Rahmawati bersama Ombudsman Kaltara menggagas kelompok pendamping anak korban perundungan.
5: Untuk tingkat pelajar ini kita perlu ada inisiatif dari masyarakat sendiri.
6: Korban perundungan, intimidasi hingga pelecehan di lingkungan pendidikan tidak selalu berani menceritakan pengalaman yang dialaminya. Sebagian memilih diam, sementara lainnya menanggung persoalan seorang diri karena tidak tahu harus mencari pertolongan kemana. Kondisi tersebut mendorong anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hajar Rahmawati, menggagas pembentukan kelompok kecil untuk menjadi ruang berbagai cerita sekaligus pendampingan bagi anak dan remaja yang menghadapi persoalan. Gagasan itu pun dibahas bersama Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfa. Kelompok tersebut direncanakan melibatkan anak atau remaja yang bersedia membantu teman sebaya dengan dukungan dan berbagai pihak terkait. Menurut Rahmawati, anak yang tidak memiliki ruang aman untuk mengungkapkan masalah berisiko mengalami tekanan psikologis. Karena itu diperlukan lingkungan yang membuat mereka merasa didengar, didukung, dan tidak takut untuk meminta pertolongan. Rahmawati juga mengingatkan bahwa persoalan perundungan dan pelecehan tidak boleh dianggap sepele. Jika tidak ditangani dengan tepat, pengalaman tersebut dapat mengganggu kenyamanan anak dalam belajar, berinteraksi, hingga menjalani aktivitas sehari-hari. Rahmawati menilai sekolah memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani persoalan kekerasan terhadap anak. Edukasi perlu menjangkau siswa, guru, dan lingkungan sekolah agar mereka memahami cara mengenali masalah serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh untuk mencari bantuan. Ia berharap tidak ada anak yang kehilangan semangat belajar atau memilih mengisolasi diri karena mengalami perundungan maupun pelecehan tanpa memperoleh pendampingan.
7: Sekolah juga ya. Iya, nanti akan kami libatkan sekolah karena edukasinya harus di sekolah. Jadi memberikan mereka bahwa bagaimana mereka ketika menghadapi suatu permasalahan jangan sampai down, jangan sekolah, kemudian mengurung diri.
6: Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kaltara, Maria Ulfa, menjelaskan bahwa gagasan tersebut berkaitan dengan penguatan pelayanan publik di lingkungan pendidikan, khususnya dalam upaya mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Menurutnya, penanganan persoalan kekerasan di lingkungan pendidikan dasar hingga menengah masih memerlukan penguatan. Karena itu, sekolah perlu didukung inisiatif masyarakat agar siswa memiliki pemahaman mengenai hak mereka serta cara menyampaikan persoalan yang dialami.
5: Nah, oleh karena itu, selaras dengan keresahan Ibu Rahmat, keresahan hatinya bahwa untuk tingkat pelajar ini kita perlu ada inisiatif dari masyarakat sendiri agar siswa-siswi ini mau melapor. Nah, jadi kita akan nanti mungkin ke depannya membentuk unit-unit di tengah-tengah masyarakat berupa organisasi yang mana dalam rangka edukasi ke masyarakat.
6: Maria Ulfa mengungkapkan, laporan resmi mengenai perundungan dan pelecehan yang diterima Ombudsman masih sangat sedikit. Namun pihaknya masih mendengar informasi secara informal mengenai anak-anak yang mengalami perundungan hingga ingin meninggalkan sekolah. Maria Ulfa juga menjelaskan bahwa sejumlah pengaduan terkait siswa justru muncul ketika peserta didik terancam dikeluarkan dari sekolah karena dianggap bermasalah. Dalam situasi tersebut, pengaduan biasanya berfokus pada keberatan terhadap keputusan sekolah. Sementara persoalan yang melatar belakangi konflik perlu dipahami secara menyeluruh. Ia berharap pembentukan kelompok atau unit inisiatif masyarakat dapat dimulai dari lingkungan sekolah, kemudian diperluas ke komunitas yang lebih besar. Pendekatan tersebut diharapkan membantu siswa mendapatkan ruang untuk bercerita, sekaligus memperkuat upaya sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan dan mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, pemancar AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel RRI Tarakan Official. Pendengar dan pemirsa, Speak Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara tengah menyusun kajian strategi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR. Kajian tersebut ditujukan untuk memperkuat penyampaian informasi mengenai pelestarian mangrove kepada masyarakat di tingkat tapak.
8: Bagaimana komunikasi di tingkat tapak, di tingkat masyarakat bawah, supaya nanti bagaimana program ini bisa sampai ke masyarakat.
9: Speak Indonesia Kaltara susun kajian strategi komunikasi M4CR. Speak Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara tengah menyusun kajian strategi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR di Kalimantan Utara. Koordinator wilayah Speak Indonesia Kalimantan Utara, Rizkianto, mengatakan kajian ini diarahkan untuk merumuskan strategi komunikasi yang dapat diterapkan di tingkat masyarakat. Strategi komunikasi tersebut diharapkan mampu menyampaikan informasi mengenai manfaat dan pentingnya menjaga kelestarian mangrove dengan pendekatan yang mudah diterima oleh masyarakat.
8: Kita kan prinsipnya bagaimana komunikasi di tingkat tapak, di tingkat masyarakat bawah. Supaya nanti bagaimana program ini bisa sampai ke masyarakat bahwa menjaga mangrove, menjaga pelestarian mangrove ini supaya bisa informasi yang masyarakat terima tuh dia positif, Mas.
9: Rizkianto menjelaskan pelatihan strategi komunikasi dan toolkit yang dilaksanakan selama 2 hari menjadi salah satu upaya membekali pihak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Peserta pelatihan meliputi kelompok masyarakat, kelompok adat, pemilik lahan dan tambak, media, serta tokoh masyarakat. Selain memahami strategi komunikasi, peserta diharapkan dapat menjadi penghubung saat terjadi perbedaan atau konflik antara masyarakat, pemilik lahan, pemerintah desa, maupun pihak lainnya. Speak Indonesia Kaltara menargetkan draft kajian strategi komunikasi dapat disusun dalam waktu 4 hingga 5 bulan ke depan, sebelum direkomendasikan kepada Speak Indonesia Nasional dan selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Kehutanan. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke Kabupaten Malinau. Pelaksanaan Festival Budaya Irau ke-12 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Malinau ke-27 akan digelar selama 7 hari mulai 20 hingga 26 Oktober 2026 ini. Semua kegiatan akan difokuskan pada potensi daerah.
10: Ya, kita memastikan bahwa semua sesuai dengan kearifan lokal.
11: Pelaksanaan Irau ke-12 dan HUT ke-27 Kabupaten Malinau tahun 2026 tinggal hitungan hari. Panitia tingkat Kabupaten Malinau terus melakukan berbagai persiapan secara matang dan rapat finalisasi terakhir digelar pada Jumat 9 Oktober 2026 pagi di ruang Intulun Kantor Bupati Malinau. Rapat dipimpin Sekda Malinau Dr. Ernest Silpanus SPI MMMH dan didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Dr. Christian MSI. Sekretaris Daerah Malinau Ernest Silpanus mengungkapkan semua persiapan telah dilakukan dengan matang, mulai dari susunan acara hingga jumlah peserta karnaval dibahas dalam rapat finalisasi persiapan Irau dan HUT Malinau 2026 ini, khususnya pelaksanaan karnaval budaya yang diikuti oleh seluruh etnis dan paguyuban di Malinau. Kemudian menekankan tentang penggunaan seluruh potensi daerah yang ada di Kabupaten Malinau.
10: Ya, kita memastikan bahwa semua sesuai dengan kearifan lokal. Tadi kan kita bisa lihat tema Malinau dalam kebinekaan, itu sudah kita berinovasi dan kita bagaimana memanfaatkan potensi daerah. Itu intinya. Kemudian kita ngefikkan jadwal dari satu minggu Irau supaya masing-masing etnis dan paguyuban lebih siap. Mulai hari ini ya semua sudah bisa bergerak. Ya, kalau persiapan kan kita sudah minta teman-teman para asisten untuk bisa mengendalikan bidang tugasnya masing-masing. Memang ada beberapa catatan, ya terutama dalam pendaftaran UMKM yang harus juga kami segera percepat karena dia mendaftar melalui Saget Smart Government. Nah, harapan saya nanti untuk bisa segera dibantu.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, Dr. Christian MSI, mengatakan terkait kesiapan Karnaval Budaya Irau Malinau, ditargetkan akan diikuti lebih dari 20.000 peserta dari seluruh etnis dan paguyuban di Malinau.
12: Ya, Karnaval ini yang pertama kita melibatkan 11 etnis dan 15 paguyuban. Selanjutnya untuk anak sekolah juga kita libatkan mulai dari SD, SMP, sekolah menengah. terdiri dari SMA, SMK, maupun sekolah sederajat lainnya. Dalam kegiatan karnaval ini, kita menggunakan pakaian adat daerah masing-masing. Kalau misalnya paguyuban, ya paguyuban menggunakan baju adat daerahnya, kayak paguyuban Toraja misalnya, ya menggunakan baju adat dan aksesoris Toraja. Demikian juga dengan paguyuban yang lain seperti paku wajah, KSS, dan lain-lainnya. Kita harapkan kehadiran kita, target kita 20.000, tapi setelah kita memastikan berapa yang hadir berdasarkan kriteria yang kami sebutkan tadi, ternyata kita hampir sampai 23.000 peserta.
11: Widayat RRI Malinau terus mengudara untuk Indonesia.
4: Laporan Widayat dari Malinau menutup kebersamaan dengan berita Kaltara pagi ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
13: Sekian berita Kaltara.

Mendengar dari berita Kaltara yang sudah kami hadirkan untuk kebutuhan ruang aktual pagi Anda, kami sudah siap untuk hadirkan kembali lagu Selingan sampai nanti pukul 8 ya. Pukul 8 kita akan bergabung bersama Kanal Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Untuk ruang aktual siang Anda bisa ikuti pada pukul 13 mendatang melalui berita Paguntaka. Rangkaian lagu-lagu Selingan akan kembali kita nikmati untuk Anda sampai pukul 8 bersama Superman is Dead dengan Jika Kami Bersama.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sen, Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, end game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Malinau. Pendengar pagi hari ini, setelah tadi kita sudah ikuti berita Kaltara bersama Pro 1 RRI Tarakan, ya, dan kita kembali akan dengarkan update info perakirawan cuaca pagi hari ini edisi 10 Oktober 2026 dari BMKG Tanjung Harapan, yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Magdalena.
1: Info cuaca.

0: Selamat pagi pendengar setia RRI Malinau. Bagaimana kabar Anda di pagi ini? Semoga Anda semangat untuk memulai aktivitas Anda di akhir pekan. Bersama saya, Magdalena Sidauruk, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku pada hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 hingga esok dini hari. Berikut informasinya. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga udara kabur. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga udara kabur. Diperkirakan suhu antara 23 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Tanah Tidung, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Malam hari, cuaca diperkirakan hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga udara kabur. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk Kabupaten Bulungan, pagi ini cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Malam hari, cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Dan esok dini hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga cerah berawan. Diperkirakan suhu antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Tak lupa pula kami untuk menyampaikan informasi perakiran tinggi gelombang untuk mendukung aktivitas masyarakat di perairan sungai dan laut yang berlaku pada hari ini. Untuk perairan pesisir Kalimantan Utara diperkirakan arah angin dari barat hingga barat laut dengan kecepatan angin 5-10 knots dan tinggi gelombang 0,5-1 meter. Untuk perairan laut Sulawesi bagian barat diperkirakan arah angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan angin 5-10 knots dan tinggi gelombang 0,5-1 meter. Demikian update informasi perakiran cuaca hari ini, semoga dapat menunjang aktivitas Anda. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi sosial media kami di Instagram di @bmkg.tanjungselor atau Anda dapat mengunjungi website perakiran cuaca milik BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di gawai Anda di Info BMKG. Saya Magdalena Sidauruk undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih, selamat pagi.
1: Info cuaca.
2: Iya, demikian tadi kita dengarkan update info perakiran cuaca yang disampaikan oleh Magdalena dari BMKG Tanjung Harapan Pendengar. Tetap bersama kami di RRI Malinau.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

sis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, tentu tak asing dengan Pulau Tidung di Kepulauan Seribu. Ternyata ada hubungannya antara Pulau Tidung dengan suku Tidung di Kalimantan Utara. Sejarah berawal dari sebuah kerajaan di Malinau yang dinamakan Kerajaan Tidung. Saat pemerintah kolonial Belanda datang ke Malinau, mereka mendapat perlawanan dari Raja Tidung dan rakyatnya. Perlahan namun pasti, Belanda berhasil menguasai daerah di sekitar Malinau dan mengepung pusat Kerajaan Tidung. Akhirnya, Raja Tidung bernama Raja Pandita ditangkap Belanda. Segera ia diasingkan di satu pulau kecil di Kepulauan Seribu. Penduduk asli pulau tersebut memanggil Raja Tidung dengan nama Kaca. Ia sangat dihormati karena suka membantu dan berbagi ilmu. Namun, warga tidak mengetahui siapa sebenarnya Kaca. Hingga ia meninggal dan dimakamkan di pulau tersebut. Pada suatu masa, keluarga Kerajaan Tidung datang mencari rajanya. Di saat itulah, warga baru menyadari bahwa Kaca adalah seorang raja. Karena menghormati dan berterima kasih atas jasanya yang suka menolong, masyarakat menamakan pulau tempat mereka tinggal sebagai Pulau Tidung.

Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.

Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Lagu Bersukaria dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara, diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana, di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.